0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saya dengar pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sampang di Sampang pagi hari ini. Semakin siang semakin cerah pendengar ya. Mudah-mudahan apalagi ini Senin ya. Nah, ini juga bisa kalau Senin kita identik dengan apa ya? Pekerjaan menumpuk, tapi enggak lah, mudah-mudahan enggak pendengar. Apapun itu hadapi dengan senyuman dan mudah-mudahan cerahnya pagi hari ini bisa menjadi semangat baru buat Anda untuk melakukan rutinitas pendengar ya. Dan yang pasti masih banyak program lainnya akan hadir temani Anda pendengar seperti saat ini nanti. Jangan lupa tepat pukul 8 nanti kita akan hadir di program Sampang Menyapa pendengar ya, di mana kita akan membahas masalah MBG tentang informasi atau dugaan keracunan MBG di Kabupaten Bangkalan pendengar ya. Dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload di Play Store dan juga Anda bisa dengarkan siaran kami RRI seluruh Indonesia ya. Anda tinggal pilih, Anda tinggal klik ya di melalui HP Anda. Jadi Anda bisa dengarkan berbagai informasi dan juga berbagai siaran di seluruh penjuru tanah air pendengar. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz, plus satu informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Let's go.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada pagi hari ini, edisi Senin lembar ke-8 di bulan Juni 2026, saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Miftahul Umar serta tim teknik multimedia Muhlis akan bersama Anda di program Sampang Menyapa. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya Anda tinggal mendownload RRI Digital di HP Android Anda, aplikasi, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, karena RRI saat ini ada di ujung jari Anda. Dan kali ini siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Topik kita pada pagi hari ini di Sampang Menyapa yaitu sejumlah dugaan siswa keracunan MBG terjadi di Bangkalan. Ada apa? Nah, kita akan membahas terkait hal ini dengan dua narasumber kita yaitu Ketua Satgas MBG Bangkalan Bapak Bambang Budi Mustika dan juga Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Bangkalan Dr. Wiwit Mayasari yang saat ini narasumber kita hadir melalui by Zoom karena memang jarak yang agak jauh begitu Bangkalan dan juga Sampang. Saya akan menyapa dulu kedua narasumber kita, ada Pak Bambang dan juga Bu Dr. Wiwit. Assalamualaikum, Pak Bambang. Ibu Dr. Wiwit, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ririn.
1: Iya, alhamdulillah kabar sehat dokter pada pagi hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah begitu ya Ibu. Sampang cerah, Bangkalan juga mudah-mudahan secerah kota Sampang juga nih hari ini. Iya, ya, baik saya juga cerah. Sama cerah, alhamdulillah begitu ya Bu ya. Dimulai di hari Senin semua dalam suasana cerah dan tetap semangat tentunya begitu. Oke, saya menyapa juga ada Ketua Satgas MBG Bangkalan Bapak Bambang Budi Mustika yang saat ini masih off cam ya. Tapi barangkali saya mencoba menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Bambang. Baik, belum ada jawaban begitu. Dokter Wiwit, Bu Dokter, ya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu sejumlah dugaan siswa keracunan MBG ini terjadi di Bangkalan begitu. Nah, kapan ini barangkali Dinas Kesehatan pertama kali Bu Dokter menerima laporan dugaan keracunan siswa di Kecamatan Kokop? Dan barangkali sebelumnya ada berapa kejadian juga begitu Bu Dokter?
2: Ya, terima kasih Mbak Ririn. Saya menyapa dulu. Halo sahabat RRI Sampang ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Dan semangat bekerja, gitu ya. Iya. Pertanyaannya Mbak Ririn,
1: kapan pertama Dinas kali Kesehatan kami mendapatkan laporan?
2: Ya, kami mendapatkan laporan yaitu di tanggal 4 Juni 2026 pukul 12.44 menit. Itu kami catat dari laporan teman-teman dari Puskesmas Kokop yang kebetulan waktu itu melaporkan ke kami via telepon WA dan langsung kami konfirmasi kepada tim gerak cepat di Puskesmas Kokop untuk melakukan penyelidikan epidemiologi atau investigasi awal ya terkait dugaan kasus keracunan makanan di wilayah Kokop.
1: Oke, berarti bisa dikatakan setelah mereka menyantap MBG begitu Bu Dokter ya, setelah beberapa jelang waktu baru terjadi yang namanya atau laporan begitu yang masuk ke Dinas Kesehatan.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ini sebelumnya apa ada kejadian juga begitu Bu Dokter?
2: Iya, sebelumnya pernah terjadi seperti sekarang ini terkait dugaan kasus keracunan ya. Itu di daerah Blega pada saat itu.
1: Oke.
2: Insyaallah bulan kemarin.
1: Bulan kemarin berarti jelang jadi, tidak terlalu lama waktunya begitu Bu Dokter ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi baru bisa dikatakan dua begitu kasus kejadian yang serupa?
2: yang dilaporkan kepada dinas.
1: Oh.
2: Okay. Baru dua kasus.
1: Baru dua kasus. Oke, okay, Bu Dokter, sebelum kita lanjut, saya menyapa dulu ada Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bapak Bambang Budi Mustika. Assalamualaikum Pak Bambang.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu.
1: Iya, kabar selamat sehat pagi. Pak Bambang, selamat pagi. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin, amin. Tetap semangat begitu ya Pak Bambang ya.
3: Ya.
1: Oke, topik kita pada pagi hari ini sejumlah dugaan siswa keracunan MBG terjadi di Bangkalan begitu Pak Bambang, ada apa nih? Tadi saya berkomunikasi gitu dengan Ibu Dr. Wiwit. Jadi kemarin ini ada laporan begitu untuk dugaan keracunan MBG begitu. Dan sebelumnya juga ada di Blega. Jadi ada dua yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan begitu Pak Bambang. Nah, selama MBG beroperasi Pak Bambang di Bangkalan, ada berapa kali kejadian dugaan siswa keracunan massal? Barangkali boleh disebutkan. Kalau tadi Bu Dokter mengatakan dua begitu.
3: Ya benar Bu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Dokter Wiwit, memang selama ada makan bergizi gratis, ini baru dua kejadian yang menonjol ya di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama sekitar 2 bulan yang lalu di Kecamatan Blega. Dan tanggal 4 Juni kemarin di Kecamatan Kokopo.
1: Oke. Jadi kronologinya seperti apa sih Pak Bambang begitu? Kronologi awal dugaan kasus keracunan siswa penerima MBG itu begitu Pak?
3: Ya, yang di Kokopo aja dulu ya Bu ya.
1: Ya, yang di Kokopo dulu Pak, karena yang terbaru begitu ya. Oke.
3: Nah, ini Bu, pukul 10 anak-anak itu makan ya dengan menunya nasi putih.
1: Yeah.
3: Terus sate ayam, terus ada acar, ada buah semangka, ya. Saya tanya langsung kepada siswa yang itu, nah sebelum kamu makan, apakah tercium bau aneh? Tidak, Pak.
1: Yeah.
3: Pada waktu kamu makan, pukul berapa kamu makan? Pukul 10, Pak. Itu ada perasaan aneh apa enggak? Enggak Pak, enak. Terus setelah 1 jam berikutnya saya itu mual mau muntah, tapi sempat tenggorokan aja Pak. Setelah itu pusing. Makanya banyak teman-teman kita yang datang ke puskesmas untuk berobat. Nah pada tanggal 4 Juni itu yang masuk ke puskesmas sebanyak 84 siswa. Ya, dari 74 itu, dari 84 itu 72 sudah bisa pulang karena sudah dinyatakan sehat kembali. Yang 12 masih rawat inap. Tanggal 5 Juninya kita kedatangan 2 siswa lagi.
1: Yeah.
3: Mungkin banyak siswa itu yang tidak mau berobat, takut atau apa, kan begitu. Kita juga enggak tahu. Jadi korban semuanya sampai saat ini yang masuk ke puskesmas itu ada 86. Pada tanggal 5 Juni ya 12 tambah 2 kan jadi 14. Tapi 13 tidak bisa pulang Bu. Tidak bisa pulang, tinggal satu. Kemarin insya Allah sudah pulang.
1: Oke, itu kronologinya begitu Pak. Itu total ada siswa 80 ini dari satu sekolah saja atau seperti apa ini Pak? Karena kan di dapur MBG biasanya terbagi dari beberapa sekolah Pak begitu.
3: Rata-rata Bu PM-nya itu memang dari 3B ada, terus dari anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren.
1: Okay.
3: Tapi yang mengalami gejala itu dari SD, SMP, MTS, dan SMA yang mengalami gejala seperti itu. Dan satu warga Bu, warga itu karena mungkin sama anaknya itu dibawa pulang, dia makannya malah jam 2 siang. Nah pada waktu saya ke sana, sampai malam itu dia paling parah malahan, sampai muntah 5 kali dan dia rawat inap di Kecamatan Kokop. Itu yang parah.
1: Oke, begitu. Jadi kronologi seperti itu. Saya ke Dr. Wiwit. Bu Dokter, ini gejala-gejala apakah benar yang disampaikan oleh

0: Hanya dan barangkali apakah Dinas Kesehatan juga sudah mengambil sampel begitu Bu Dokter, sampel makanan untuk diuji di laboratorium sehingga bisa dikatakan kemarin yang masuk dari puluhan yang disampaikan Pak Satgas tadi ini keracunan diprediksi begitu.
1: Iya betul Mbak Ririn, pada saat hari kejadian di mana dilaporkan ya, yeah. Kami tim dari Dinas Kesehatan beserta Pak Kasatgas pada saat itu yeah. Pukul 6 maghrib ya Pak Kasatgas.
2: Iya, benar.
1: Langsung didampingi oleh Pak Kasatgas, kami yeah. langsung turun ke Puskesmas Pokok untuk menginvestigasi atau penyelidikan epidemiologi ya, di mana tujuannya kan itu sebenarnya luar biasa atau tidak.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian yang kedua, kami harus mencari penyebab dari mana paparan ini terjadi. Kemudian kami juga harus mengumpulkan dan mengambil spesimen serta mengirimkannya. Alhamdulillahnya kami sudah dapat 3 sampel. Yang pertama dari sampel sisa makanan dari penerima manfaat. Yang kedua sampel makanan dari pihak SPPG atau dapur MBG. Kemudian yang ketiga yang kami kirimkan adalah sampel muntahan dari pasien.
0: Gitu. Oke. Kalau untuk iya, kalau untuk hasil apakah sudah diketahui begitu Bu Dokter?
1: Untuk hasil sementara ini dari hasil PE ya, kami menyebutnya penyelidikan epidemiologi atau PE atau bisa juga dikatakan tracing. Mm-hmm. Karena kami turun langsung juga, ada yang langsung ke rumah. Yeah. Untuk hasil sementara kami kunci hari ini. Karena kami, metode kami selain kami interview langsung, kami juga harus menyebarkan Google Form yang berisi kuesioner pertanyaan. Mm-hmm. Karena dari total 3.723 penerima manfaat, kami rasa kami tidak sanggup untuk turun langsung ya, bertemu mm-hmm. dengan penerima manfaat gitu. Jadi sebenarnya harus memang total sampling. Tapi alhamdulillahnya kami sudah mendapatkan kurang lebih 63% responden atau sekitar 2.445 responden yang sudah masuk ke data kami. Ini hari ini kami lakukan analisis berdasarkan hasil tracing atau penyelidikan epidemiologi. Kemudian kami juga harus menunggu hasil laboratorium sampel makanan yang kami kirim. Itu untuk memastikan kami harus memberikan rekomendasi apa untuk pihak SPBG.
0: Oke, jadi belum ada indikasi awal begitu mengenai penyebab keracunan seperti bahan makanan, penyimpanan, atau juga kebersihan dapur begitu Bu Dokter ya?
1: Oke, kalau dugaan belum. Sebenarnya sudah ada mengarah ya karena dugaan, tapi kami belum bisa memastikan, belum bisa mengumumkan ya karena ini kan riskan banget sebelum hasil laboratorium keluar
0: begitu ya. Oke, baik saya ke Pak Satgas nih, Pak Bambang. Pak Bambang, apakah dapur MBG yang barangkali diduga terlibat saat ini masih beroperasi atau sudah dihentikan sementara begitu? Dan barangkali bisa diinformasikan begitu Pak Bambang, ada berapa jumlah?
2: Sudah saya hentikan, Pak.
0: Oh begitu, sudah dihentikan sementara, ya. Oke.
2: Sudah saya hentikan mulai tanggal 5 itu sudah tidak boleh beroperasi lagi.
0: Oke.
2: Sambil menunggu hasil laboratorium kami karena waktunya antara 10 sampai 15 hari.
0: Iya.
2: Terus kami sondingkan dengan hasil tracing. Tim gerak cepatnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini insyaallah hari ini juga sudah dapat hasil.
0: Iya.
2: Ya. Selanjutnya tindak lanjut dari itu kami kirimkan ke BGN, Pak.
0: Oh, begitu, di BGN langsung ya, Pak, ya. Oke, berarti kalau untuk jumlah dapur sendiri di Bangkalan ini ada berapa, Pak, perinciannya, Pak Bambang?
2: Yang operasi.
0: Iya, yang beroperasi.
2: Yang sudah beroperasi ada 123.
0: Terus?
2: Dari 123 itu, ya, ada yang kena suspend. Suspend itu karena pemberhentian karena IPAL ya, ada 21. Dari sisanya itu ada yang berhenti sementara. Itu ada 5. Ya, berhenti sementara 5 itu karena ada permasalahan internal, ada kepala SPPG-nya tidak ada, terus ada IPC-nya nggak ada. Itu ada 5, termasuk 5 ini yang berhenti sementara yang di Kecamatan Kokop ini.
0: Oke, jadi diberhentikan sementara terus, begitu.
2: Ini ada yang berhenti sementara karena virtual account-nya belum tersedia.

0: kan sekitar 14.
1: Oke, jadi total yang aktif untuk saat ini berapa Pak Bambang?
0: Perkiraan tinggal 83 yang aktif.
1: 83. Oke, untuk hari ini ya. Oke. Tapi yang jelas ada koordinasi yang luar biasa begitu antara Satgas MBG, Dinas Kesehatan, Pendidikan tentunya dalam menangani kasus seperti ini begitu Pak Bambang ya.
0: Dinas Kesehatan itu ujung tombak saya, Bu.
1: Oh gitu. Oke. Pak, barangkali Pak Bambang, ini informasinya ini sudah dilakukan ini ada pertanyaan begitu Pak. Hari ini banyak MBG yang tidak beroperasi dan tidak melakukan dropping ke sejumlah penerima. Benar ini terjadi Pak? Alasannya dari dapur itu ada apa begitu Pak? Nah, ini ada satu pertanyaan.
0: Itu yang sudah kami sampaikan, Bu. Ya. Dari 123 itu yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan hari ini itu sisa 83. Karena 21 itu kena suspend IPAL, 5 berhenti sementara, dan laporan yang masuk ke kami sampai pagi ini kurang lebih ada 14 dapur karena virtual account-nya belum ditransfer.
1: Oke, baik. Pak Bambang, sebenarnya seperti apa sih Pak mekanisme pengawasan kualitas makanan khususnya di dapur MBG, apalagi di wilayah kepulauan dan pesisir seperti salah satunya Kokop tadi ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini Pak mekanisme pengawasannya untuk kualitas makanan?
0: Nah, mungkin Dokter Wiwit ya yang bisa menjawab
1: itu. Oh gitu, ini ke Dokter Wiwit. Ya silakan Bu Dokter, ini seperti apa ini Bu Dokter, mekanisme pengawasan kualitas makanan di dapur MBG?
2: Iya, sebenarnya begini, sebelum dapur MBG beroperasional itu, kami dari Dinas Kesehatan itu melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ya. Jadi di dalam IKL, kami singkat IKL itu, ada beberapa form checklist yang harus dipenuhi oleh pihak dapur MBG. Nah, dari penilaian IKL, dari situ kami bisa mengeluarkan sertifikat hygiene sanitasi atau SLHS. Begitu Mbak Ririn. Jadi dari situlah, dari sertifikat SLHS ini merupakan salah satu sebenarnya, salah satu rekomendasi untuk operasional dapur MBG. Ada lagi untuk persyaratan penjamah makanannya sendiri ya. Jadi ada semacam kursus atau pelatihan penjamah makanan. Nah ini sebenarnya harus diikuti oleh semua pegawai di dapur MBG tersebut. Dan ini harus bersertifikasi. Begitu.
1: Oke, jadi sudah ada sertifikasinya begitu ya. Itu mekanisme untuk MBG pengawasan. Begitu, pengawasan begitu ya.
2: Pengawasan dari Dinas Kesehatan.
1: Oke. Tapi ini juga apakah dilakukan Satgas MBG ini akan melakukan evaluasi menyeluruh begitu terhadap seluruh dapur di Bangkalan pasca kejadian ini juga begitu, Pak Bambang?
0: Ya. Kami saat ini sudah mengeluarkan edaran, Bu, ya. Walaupun itu edarannya secara regulasi dari BGN belum ada, tapi Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan edaran agar setiap SPBG itu secara berkala untuk memeriksakan sampel makanan dan air. Tidak hanya kebutuhan untuk memperoleh SLHS aja, tidak. Nah, secara berkalanya itu minimal 6 bulan sekali harus diperiksakan.
1: Jadi setiap 6 bulan sekali begitu, Pak. Pak Bambang, ini kami juga mempunyai
0: Bu, saya ralat ya. Ini ada informasi lanjutan. Barusan saya menerima surat, ternyata yang disuspend karena IPAL itu sisa 14 ya.
1: Oh, gitu. Sisa 14.
0: Yang beroperasional hari ini di Kabupaten Bangkalan ada 90 dapur.
1: 90 dapur. Oke. Ini kami juga mendapat pertanyaan Pak dari via WA yang masuk ke RRI Sampang. Ini kabarnya hari ini banyak MBG yang tidak beroperasi dan tidak melakukan dropping ke sejumlah penerima. Apakah ini benar begitu Pak Bambang? Ini dari Pak Hasan di Bangkalan begitu bertanya.
0: Memang sebagian.
1: Oh, sebagian.
0: Yang kami sampaikan tadi, tidak semuanya, sebagian. Karena kebetulan kas itu kalau sudah di bawah 150 kan biasanya di top up oleh BGN. Mm-hmm. Ya, untuk melaksanakan operasional. Nah, sebagian belum bisa masuk. Di Bangkalan itu yang laporan kepada kami ada 14 dapur cuman.
1: Oh, yang begitu. Tidak, yang tidak beroperasi karena, hanya 14 dapur.
0: Karena virtual account-nya yang belum masuk.
1: Oh, begitu. Jadi karena virtual account yang belum masuk, jadi hanya 14 yang tidak beroperasi, begitu ya, Pak ya?
0: Yang virtual account, tapi ada 5 mm-hmm. itu karena berhenti sementara karena ada permasalahan, ya.
1: Ya. Yeah.
0: Terus 14 karena IPAL. Berarti dari 123 sisa 90 dapur.
1: Oke.
0: Okay. Beroperasi hari ini.
1: Yang beroperasi hari ini. Oke, okay, baik. Pak Bambang, tadi sudah dijawab begitu. Seperti apa ini Pak langkah-langkah preventif yang barangkali nanti dilakukan atau segera dilakukan oleh Satgas agar kasus serupa tidak terulang di daerah lain begitu Pak Pak Bambang?
0: Ya, kami saat ini ya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk selalu turun karena Dinas Kesehatan itu kan skupnya kabupaten.
1: Betul. Oke.
0: Okay. Nah, ini menugaskan agar kapus-kapus itu secara insentif datang ke dapur-dapur yang ada di kecamatan. Mm-hmm. Hari Rabu kemarin, ya minggu yang lalu, kami sudah koordinasi dengan para camat agar camat membawa Forkopimcam dan kapus untuk memantau pelaksanaan MBG di setiap kecamatan. Mm-hmm. Karena kalau dari Satgas Kabupaten turun ke setiap kecamatan, kan kayaknya kurang maksimal fungsinya.
1: Oke, yeah, oke. Okay. Jadi sudah dilakukan koordinasi ya? Betul begitu, Bu Dr. Wiwit?
2: Iya, yeah, betul sekali.
1: Oke. Okay. Jadi sudah dilakukan secara kontinu begitu, Bu Dokter ya?
2: Iya, yeah, tiap hari kami koordinasi dengan Kasatgas.
1: Oke. Uh-huh. Atau barangkali ada di, apakah Dinas Kesehatan sendiri juga telah memberikan rekomendasi khusus begitu, Bu Dokter, kepada dapur MBG yang barangkali melayani MBG-MBG begitu di Bangkalan.
2: Untuk rekomendasi khusus secara tertulis enggak ya, cuman tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasatgas memang harus di apa istilahnya di suspend ya, Pak, untuk tidak memberikan distribusi MBG dulu pada penerima manfaat dalam satu dapur ini. Itu saja.
1: Oh, dalam satu dapur ini direkomendasi tidak melakukan penyaluran MBG dulu begitu ya?
2: Iya, sambil menunggu selesainya investigasi dan hasil laporan dari penyelidikan epidemiologi kami.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Bu Dokter, sebenarnya seperti apa sih Bu mekanisme untuk pelaporan dan penanganan cepat jika kasus serupa ini terjadi di wilayah lain begitu Bu Dokter? Mekanisme pelaporannya seperti apa ini?
2: Iya, sebenarnya di Dinas Kesehatan ini ada yang namanya tim gerak cepat ya. Yeah. Tim gerak cepat itu khususnya untuk kalau di kami untuk wabah atau kejadian luar biasa terkait penyakit ataupun keracunan pangan itu ada di bawah bidang kami. Kemudian di dalam tim gerak cepat ini kami mempunyai beberapa lintas program. Yang pertama dari tim surveillance, yeah. Kemudian tim kesehatan lingkungan, ada tim gizi, kemudian ada tim rujukan. Kemudian, nah dari tim itu, apabila kami mendapatkan dugaan kasus, entah itu KLB penyakit atau wabah penyakit maupun keracunan pangan, akan dilaporkan oleh pihak puskesmas kepada kami, dan kami akan segera melakukan koordinasi ya, terutama di wilayah kerja puskesmas gitu untuk koordinasi internal. Setelah itu kami mengadakan rapat internal seperti itu biasanya, rapat internal membagi tugas sebelum kami turun untuk melakukan penyelidikan epidemiologi atau tracing. Itu harus wajib kami koordinasi dulu Mbak. Kita membagi tugas gitu ya.
1: Bagi tugas.
2: Harusnya ya, harusnya dalam kasus ini untuk tim surveillance pastinya akan langsung ke pihak yang terdampak begitu ya. Kalau kemudian ada tim kesehatan lingkungan dan tim gizi akan menginspeksi dapur MBG-nya yang memberikan manfaat begitu.
1: Oke, jadi dengan kata lain evaluasi yang dilakukan yang seperti tadi Pak Bambang katakan ya. Jadi ada koordinasi antara Forkop for Bicam begitu ya Pak ya, kecamatan begitu, dan juga dinas kesehatan atau puskesmas setempat begitu, untuk selalu memantau. Bu dokter, yang terakhir barangkali pesan apa yang ingin disampaikan dinas kesehatan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi ini begitu Bu dokter?
2: Iya, memang kalau sudah ada apa ya, istilahnya terdampak ke masyarakat luas, ini sangat cepat viral ya.
1: Betul.
2: Mbak Ririn.
1: Iya.
2: Salah satu faktor juga berita-berita di masyarakat, di sosmed, ini juga jangan terlalu gampang untuk diserap ya. Karena tidak semua itu benar. Jadi memang harus menunggu press release resmi dari pihak Satgas MBG maupun dari pemerintah Kabupaten Bakalan. Dan diharapkan apabila memang itu benar terjadi, monggo fasilitas kesehatan tetap akan siaga ya 24 jam, terutama di UGD. Silakan dibawa, apabila yang mengalami keluhan silakan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ataupun yang tidak mampu membawa ke fasilitas kesehatan
1: tinggal menghubungi,
2: bisa menghubungi
1: begitu.
2: Okay. Ya betul, tinggal kami nanti akan turun langsung kepada penerima manfaat gitu.
1: Oke, jadi masyarakat harus, kita masih harus bijak dulu begitu Bu dokternya, menunggu informasi lebih lanjut begitu dan hasil lebih lanjut, dan juga jangan panik begitu ya. Oke, baik Pak Bambang, ada pesan apa Pak Bambang? Ini evaluasi sudah dilakukan juga oleh Satgas MBG, barangkali pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan orang tua siswa agar tetap tenang namun waspada terhadap isu ini juga begitu Pak?
0: Ya. Pak Bambang. Jadi jika ada kejadian atau ada apa, ya yang jelas saya sependapat dengan Bu Dr. Wiwit, ya pertama jangan panik, ya. Yang kedua, segera jika ada sesuatu yang kurang diyakinkan terhadap makanan itu, cepat laporkan kepada kepala sekolahnya atau kepada puskesmas terdekat, ya. Terus yang ketiga, saya berharap masyarakat dengan gampang-gampang menyebarkan video atau foto-foto yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan kami.
1: Oke. Jadi masih menunggu dulu begitu ya Pak ya. Oke. Baik. Baik. Mudah-mudahan tidak terjadi kejadian hal yang serupa begitu, karena juga tim gercep dari Satgas MBG dan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga melakukan gerak cepat begitu Pak ya dalam menangani kasus ini begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Dr. Wiwit atas waktunya di pagi hari ini, sudah menyempatkan di tengah kesibukan menyempatkan berbincang-bincang bersama RRI untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi begitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak dan juga Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya pagi hari ini dengan kedua narasumber kita, yaitu Ketua Satgas MBG Bangkalan Bapak Bambang Mustika dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Bangkalan Dr. Wiwit Mayasari, dengan topik kita adalah sejumlah dugaan siswa keracunan MBG terjadi di Bangkalan, dan tadi sudah disampaikan beberapa poin agar masyarakat, atau pesan yang sudah disampaikan agar masyarakat juga tidak terlalu panik dan masih menunggu hasil dari uji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan begitu. Oke, baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali besok tentunya di Sampang Menyapa pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wayudi mewakili Kerabat Kerja undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: dan perawatan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Wilda atas kebersamaannya di Sumenep Nyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan pengamat kebijakan publik Universitas Viraraja, yakni Bapak Wilda Rasaili, terkait blokir NIK ex-suami lalai kewajiban. Dan demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut Biro Humas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebutkan Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut, begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Sita Esya kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Dan kita ada di hari Senin, tepatnya sudah berada di 8 Juni 2026. Kami hadir di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Anda bisa langsung menelpon di Halo RRI untuk menyampaikan aduan, keluhan, ataupun juga informasi di sekitar Anda, baik di redaksi Sumenep, Anda bisa telepon di 662317 kode area 0328 maupun di redaksi Sampang melalui 323554 kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811 3345101. Pendengar dan pemirsa, saya sapa dulu rekan-rekan yang bertugas menemani Anda hari ini. Saya ditemani produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi. Anda juga bersama dengan gatekeeper Andi Jayapurnomo di Sumenep. Kemudian di Sampang ada rekan Miftahul Umar. Di tim RRI.net kami ada rekan Amazaini dan Nuril Abrari, dan di teknik ada rekan Wasil yang bertugas. Baik pendengar dan juga pemirsa, sambil menantikan apa yang menjadi keluhan, aduan maupun informasi di sekitar Anda, saya akan ajak Anda terlebih dahulu mereview beberapa hal yang sudah sempat masuk ke redaksi kami, dan ada juga yang sudah kami tayangkan di rri.co.id. Anda bisa akses untuk mengetahui terkait dengan apa yang sudah terkonfirmasi bersama dengan narasumber, yaitu aduan dari warga di kawasan Sampang yang mengeluhkan soal perokok yang tidak pada tempatnya, kemudian juga tayangan tidak layak anak yang ada di kendaraan umum. Hal ini sudah mendapatkan konfirmasi ya, jadi Anda bisa juga untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya bersama dengan narasumber di edisi hari Jumat lalu. Anda bisa cek lagi melalui YouTube RRI Sumenepnet. Ya, ini kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersuara, kemudian juga sudah mendapatkan konfirmasi. Adapun beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi akan segera saya ajak Anda untuk update bersama rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya sapa dulu ada rekan Yadi dan juga Miftah di redaksi Sumenep dan Sampang. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ais. Ya. Selamat pagi Miftah.
2: Selamat pagi juga Yadi, semakin ganteng aja nih makin hari.
3: Wah, tidak sia-sia saya perawatan.
1: Perawatan apa nih?
3: Perawatan pakai aplikasi.
1: Ada banyak filter ya sekarang. Ada banyak filter. Dan yang pasti kalau aduan dan keluhan dari masyarakat ini juga butuh ada yang beberapa difilter ya kayaknya ya.
3: Ya.
1: Oleh sebab itu kita coba update dulu di redaksi. Apa saja sih yang sudah masuk di Sumenep maupun Sampang. Kita juga sekaligus update beberapa isu yang sudah cukup lama ya masuk ke redaksi ya, Yadi dan juga Miftah.
3: Ya.
1: Seperti apa untuk update terbarunya. Saya menuju Miftah terlebih dahulu barangkali. Apakah cuaca juga secara wajahnya Yadi dan Miftah ini?
2: Untuk cuaca di Sampang dan Bangkalan ya, karena tadi pagi juga ya, saya di Bangkalan, di Sampang pada saat ini, kayaknya secerah baik di kesempatan pagi menjelang siang ini ya.
1: Berarti sudah ada matahari yang ini ya, muncul ya.
2: Betul, bukan muncul lagi, tapi sudah terik. Sudah terik.
1: Karena memang beberapa waktu terakhir ini cuaca pagi pun sudah terasa panasnya tuh Miftah. Berarti sama ya di kawasan Bangkalan dan juga Sampang.
2: Tapi sebelum ada matahari terbit, bukan terik lagi, tapi dingin sekarang ya.
1: Oh, dingin. Yang waktu dini harinya, malam hari.
2: Kalau sudah terbit mataharinya sudah mulai hangat gitu ya.
1: Kapan hari juga Iya.
2: Seperti hangatnya Hello RRI di kesempatan saat ini ya.
1: Iya, ini juga mengingat himbauan dari BMKG beberapa waktu lalu. Mungkin masih ingat pendengar serta pemirsa, ada fenomena bedinding ya, yang sering kali muncul memang di peralihan dari musim penghujan menuju kemarau. Dan ini juga kita diingatkan untuk menjaga kesehatan begitu ya. Baik, Miftah silakan update-nya dari redaksi Sampang.
2: Untuk di Sampang ini ada keluhan yang masuk ya dari via WhatsApp dari Bangkalan. Nanti juga akan ditindaklanjuti ke pihak terkait dari Kepala Desa Pangilian Tanah Merah Zekul Haq, di mana ada beras bantuan pangan dari Bulog dari kemasan 10 kg ya. Rencananya akan dibagikan untuk bantuan ke masyarakat, tapi diterima kondisi beras ini berwarna kuning kecoklatan. Dan ini juga akan nanti akan ditindaklanjuti di Hello RRI ini ke pihak terkait khususnya Bulog. Nanti mungkin tunggu konfirmasi lebih lanjut para pendengar dimanapun Anda berada terkait keberadaan beras yang dikeluhkan oleh kepala desa. Bukan kepala desa, ini kepala desa mewakili dari
1: warganya.
2: Dan ini informasinya juga tidak hanya terjadi di kawasan Tanah Merah saja, juga terjadi di beberapa desa dan kecamatan yang lainnya. Dan ini perlu memang harus dikonfirmasi ke pihak terkait khususnya Bulog. Dan tunggu nanti jawabannya seperti apa. Itu Ais untuk informasi keluhan yang datang dari wilayah Kabupaten Bangkalan.
1: Baik, ya ini juga menurut kalau misalnya kita sempat scroll ya di kawasan Madura, medsos ini juga ada beberapa yang menjadikan headline soal beras yang kemudian kalau kita lihat fotonya memang tampak kuning begitu ya,
2: betul.
1: Kuning kecoklatan dan dikatakan dalam tanda kutip tidak layak. Nah,
2: kalau sekuningnya kan, mukanya Yadi kan enak ya, kalau beras kan nggak enak ya.
1: Ya silakan Yadi, gimana jawabannya? Tapi memang layak tidak layak ini perlu dikonfirmasi kan, Miftah ya, soalnya seringkali kita itu tidak konfirmasi dulu, buruan marah dulu. Nah, jangan dulu ya. Jadi kita konfirmasi dulu seperti apa untuk kelayakan dari beras yang tadi sempat dikeluhkan kepada pihak terkait begitu ya. Baik, terima kasih Miftah. Ada lagi Miftah?
2: Sementara itu yang masuk dari Bangkalan dan masih kita nunggu pendengar yang mendengarkan pagi hari ini di Hello RRI. Silahkan masuk keluhan-keluhan apa saja atau masukan juga boleh, nanti saya akan bacakan untuk publik ya, untuk umum.
1: Ya, baik. Ya, ditunggu pendengar dan juga pemirsa. Silakan Anda bisa hubungi redaksi Sampang ya bersama dengarkan Miftah di 323554. Baik, Miftah, terima kasih. Saya bergeser ke Yadi.
3: Iya, Ais.
1: Iya, Yadi, dipuji-puji terus nih sama rekan Miftah ya. Baik, silakan update-nya seperti apa untuk Sumenep?
3: Iya, untuk Sumenep ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dulu, Ais, kepada pendengar maupun pemirsa RRI. Ini berkaitan dengan keluhan atau informasi yang masuk ke redaksi, karena ada beberapa laporan yang kami terima ini terus kami upayakan untuk konfirmasi ke pihak terkait, namun juga belum ada jawaban atau belum ada waktu untuk on air. Salah satunya ini yang disampaikan oleh Pak Saiful di Talango Sumenep mengenai jalur penyeberangan Kalengan Talango. Ini sudah lebih dari 4 edisi Halo RRI, Ais, namun upaya-upaya dari redaksi untuk terus melakukan konfirmasi akan kami lakukan. Dan tentu ini juga akan berlaku untuk informasi-informasi lainnya masuk, bahwa kami akan terus melakukan upaya yang terbaik, upaya konfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban. Dan ini untuk yang Pak Saiful nanti kita juga upayakan, namun tidak lagi masuk di Halo RRI. Namun jika ada jawaban dari dinas terkait, kita angkat lagi.
1: Oke, baik. Jadi terkait dengan aduan Pak Saiful di kawasan Talango ya, Yadi ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, kita akan berarti hold begitu ya, untuk apa yang disampaikan Pak Saiful. Ini seingat saya juga ada tambahan dari Pak Hendra Cipta ya.
3: Betul.
1: Terkait dengan hal ini, redaksi sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi masih belum bisa terkonfirmasi hingga saat ini begitu ya. Jadi ketika nanti bisa, baru kita akan coba konfirmasikan lagi begitu ya.
3: Ya.
1: Baik.
3: Betul.
1: Ada lagi ya, Di?
3: Ada dua poin lagi, ada dua informasi yang masuk ke kami ini di edisi sebelumnya. Ini berkaitan dengan momentum Idul Adha dari Kirana di Dasuk Sumenep.
1: Yeah.
3: Saya banyak mendapatkan daging kurban, sudah sekitar seminggu ini saya memasak daging kurban. Saya pun sering kesemutan, leher juga terasa berat. Ini yang saya alami juga ya.
1: Sama.
3: Sama. Terus juga dari Gani Desa Campaka, Pasosongan. Sekarang ini kan saya sudah menanam tembakau yang saya tanyakan. Sekarang kan sudah lumayan sedikit hujan turun. Tetapi apakah ini akan berpengaruh kepada tembakau jika sewaktu-waktu ada hujan lagi? Ini juga akan kami konfirmasi. Kita upayakan hari ini terjawab, Ais.
1: Ya.
3: Untuk dua pertanyaan, dua pernyataan dari pendengar, Kirana dan Gani.
1: Saya tambahkan catatannya ya, Dia.
3: Okay.
1: Untuk Pak Gani yang menanyakan soal tembakau, ini sebenarnya di hari Jumat sempat kita mendapatkan voice note, tapi masih ada yang kurang lengkap begitu ya, terutama untuk akses pupuk dan lainnya begitu ya.
3: Betul.
1: Berarti nanti akan ada informasi tambahan yang lebih lengkap lagi ya, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan beliau.
3: Okay.
1: Baik, ada lagi ya, Di?
3: Itu yang masuk ke redaksi, dan kita juga ada yang menyampaikan ke kami. Ini berkaitan dengan hewan ternak lagi. Tapi yang masuk ke redaksi WhatsApp tidak memberikan nama juga sih. Jadi kita akan coba konfirmasi kebenarannya. Ini berkaitan dengan hewan ternak di jalur Nambakor.
1: Nambakor
3: ya, benar. Nambakor Sumenep, bahwa ada hewan ternak jenis kambing yang berkeliaran, dan ini juga perlu ditindaklanjuti. Ini sebenarnya
1: berarti seperti yang di kertas ada ya?
3: Betul. Ini sudah dijawab langsung oleh pihak Satpol PP, AIS, dan upaya-upaya yang dilakukan jika masyarakat mendapati saat di lokasi kejadian bisa langsung melaporkan ke pihak kepala desa setempat atau pihak Satpol PP, dan jika pun momentumnya belum pas, khawatirnya saat petugas datang hewan ternak yang tidak ada, ini bisa di koordinasikan lebih lanjut untuk diberikan edukasi ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat yang memiliki hewan ternak di kawasan tersebut.
1: Iya, berbahaya sih, apalagi Nambakor ini kan kita tahu lalu lintas utama ya untuk menuju Kabupaten Sumenep, kawasan kota, sehingga sangat perlu untuk diselesaikan sih.
3: Betul.
1: Tidak hanya di Nambakor, tapi ya juga di Kertasada dan seluruh lain. Kawasan lain.
3: Okay.
1: Cuma memang kalau jalur utama ini berbahaya ya, Dia.
3: Yeah.
1: Tidak hanya kasihan ke peternaknya ini, tapi juga terutama kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan beruntun dan lainnya, bisa saja terjadi ketika jalanan sedang ramai dan lainnya.
3: Betul.
1: Baik, ada lagi ya, Di?
3: Itu saja informasi yang masuk ke redaksi. Namun untuk yang hewan ternak ini, karena jawaban sudah ada, kita ingin juga pastikan kebenarannya. Jika pun bisa disertakan video atau foto, bisa dikirim ke redaksi untuk pendengar semua.
1: Betul. Baik, dan lagi ya catatannya dari Satpol PP, Pak Fajar mengingatkan untuk segera telpon di 123 ya, untuk laporan pas kejadian begitu, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti. Ketemu nih hewan ternaknya, takutnya kalau lapornya besok atau jelang beberapa jam
3: sudah
1: tidak ada, sudah pulang nih.
3: Sudah pulang.
1: Baik, terima kasih ya, Di. Dan juga tadi terima kasih rekan Miftah, pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di Area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: benar.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih menemani Anda hingga jelang pukul 10, pendengar dan juga pemirsa. Silakan Anda bisa sampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Baik itu di 662317, kadarnya 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian Anda juga bisa telepon di 323554, kadarnya 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA kami, bisa kirimkan foto, voice note ataupun juga video di 0811-3345-101. Baik, kita masuk ke aduan yang dari Sampang. Ada aduan yang masuk. Baik, silakan rekan Miftah.
2: Ya baik, ada aduan yang baru masuk ke WhatsApp redaksi RRI Sampang. Tapi sebelumnya ya, untuk yang aduan pertama tadi saya coba menghubungi narasumber dari pihak terkait adanya beras yang kuning yang akan disebar ke masyarakat penerima manfaat di wilayah Bangkalan. Pihak terkait yakni Bulog Pamekasan, saya telepon tadi konfirmasi beliau masih ada acara Zoom pagi hari ini yang berbenturan waktunya dengan Hello RRI, sehingga untuk jawaban dari Bapak Kades Tanah Merah Azekul Haq di Desa Pengilan ini belum bisa ada jawaban di Hello RRI saat ini, sehingga harus menjadi PR bagi kita bersama di sini untuk di Hello RRI berikutnya mungkin ya.
1: Diagendakan di edisi berikutnya begitu
2: berikutnya,
1: ya Pak?
2: Betul, betul. Baik. Karena memang narasumber terkait betul dengan Zoom beliau gitu ya.
1: Baik, ya. Berikutnya yang
2: berikutnya update, ada update video yang masuk ke redaksi RRI Sampang. Ini ada banyak keluhannya terkait trotoar yang rusak. Dan juga ada penumpukan sampah yang bukan tempatnya tempat sampah ya, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kabupaten Kota Sampang begitu. Ini keluhannya
1: Bonjol Sampang ya.
2: Iya,
1: disampaikan
2: betul.
1: Oleh siapa Mita?
2: Oleh Mas Ari ya, Mas Ari.
1: Baik. Baik, kita akan putarkan videonya ya berarti.
2: Baik.
1: Ya. Di kawasan Imam Bonjol, seperti yang bisa Anda lihat melalui YouTube RRI Sumenepnya, pendengar, trotoar rusak. Kemudian kita lihat di salah satu sisinya ini ada banyak tumpukan sampah yang berserakan di bawah pohon dekatnya trotoar. Kemudian juga ada tampak plastik.
2: Ada gerobak ya.
1: Ada gerobak penjual PKL. Ini gerobaknya berarti tadi masih
2: standby 24 jam itu, belum buka.
1: Oh
2: itu.
1: Begitu. Baik, ini di kawasan Imam Bonjol, tepatnya di area mungkin dekat mana, Miftah?
2: Dekat kantor RRI juga ya, tidak jauh dari sini.
1: Oke, baik.
2: Dan juga trotoar saya pantau juga tidak hanya di Jalan Imam Bonjol yang beberapa mengalami kerusakan yang perlu fasilitas umum ini perlu diperbaiki di wilayah Sampang ini dan juga di wilayah Bangkalan kalau masalah trotoar kayak tadi itu juga banyak guys. Jadi perlu perhatian juga dari pemerintah agar pengguna jalan enak ya, tidak mengambil bahu jalan roda 4 atau roda 2.
1: Baik. Iya. Pejalan kaki pada tempatnya. Betul. Begitu ya. Kalau ada trotoar. Terutama tadi juga berarti ada PKL-PKL juga ya. Yang ada di sekitar sana yang kemudian butuh untuk dirapikan dalam tanda kutip begitu ya. Baik, terima kasih Miftah, update-nya ditunggu untuk selanjutnya. Saya menuju redaksi Sumenep bersama rekan Yadi. Yadi, silakan.
3: Iya Ais, untuk di Sumenep seperti yang saya janjikan tadi untuk konfirmasi dari Kirana di Dasuk Sumenep. Ini berkaitan dengan daging kurban, konsumsi daging kurban secara berlebihan mungkin ya. Dan ini terasa sakit dan pegal-pegal. Nanti ada pernyataan langsung dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sumenep, Dr. Rifmi Utami. Namun beliau belum bisa on air bersama RRI. Beliau hanya mengirimkan voice note mengenai untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh Kirana, termasuk juga nanti kita lanjutkan menjawab dari Gani, Desa Campaka Pasongan, berkaitan dengan masa tanam tembakau dan termasuk apa sekarang ada bantuan bibit tembakau dari pemerintah. Mohon penjelasan mungkin dari dinas terkait ini nanti sama dalam bentuk voice note. Mungkin karena Senin ya, banyak agenda.
1: Tapi terima kasih ini ya, sudah dikonfirmasi.
3: Oke,
1: ini bersama DKP.

0: Intinya, prinsip dalam mengkonsumsi makanan itu adalah seimbang. Kalau seandainya proteinnya memang daging terus nih dalam seminggu, maka komponen lainnya juga harus proporsional. Jadi harus ada komponen karbohidratnya proporsional, kemudian komponen untuk sayuran dan buah-buahan yang notabene menjadi sumber vitamin dan mineral juga proporsional. Nah, jikalau lalu daging saja kemudian diikuti dengan karbohidrat, biasanya ya karbohidratnya itu mesti misalnya sampean banyak, bisa jadi akhirnya numpuk ya, lemaknya numpuk. Karbohidrat kalau misalnya tidak diikuti dengan aktivitas juga akan numpuk. Kolesterol itu adalah komponen dari lemak. Ya, jadi kalau seandainya memang apa dari sisi konsumsi makanannya sudah tidak proporsional, kemudian juga aktivitasnya, tadi seperti olahraganya, itu juga harus imbang dengan asupan. Jadi ada pemasukan, ada juga pengeluaran. Olahraga itu representasi dari burn, burn itu membakar, membakar kalori yang berlebih di dalam tubuh. Jikalau kemudian makanannya maju selangkah, kemudian ternyata pembakarannya tidak maju, nol atau bahkan minus ya, misalnya tidurnya lebih banyak, ya akhirnya akan numpuk tuh lemak di dalam tubuh. Ya, jadi pengobatannya kalau memang selain olahraga, olahraga adalah salah satu untuk mengimbangi tadi asupan kita ya. Pengobatan kalau ingin apa mengurangi nyeri-nyerinya ya silakan bisa minum pereda nyeri ya. Ada kok yang dijual bebas. Kemudian kalau memang untuk mengetahui apa memang itu sudah kolesterolnya udah tinggi apa enggak ya perlu dicek. Silakan datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau memang itu terbukti berlebih maka ya perlu minum obat yang anti kolesterol, sebaiknya pakai resep dokter ya. Itu, Mbak.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Dr. Rifmi Utami Epkes, Ketua IDI Sumenep, yang sudah mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan oleh Mbak Kirana di Halo RRI. Jadi catatannya tadi ya, Yadi, harus proporsional antara daging dan vitamin sayur dan juga buah-buahan begitu ya. Tidak boleh daging plus karbo plus tidur. Harus bergerak tadi.
2: Geraklah gitu.
1: Kalau ya, ada energi yang masuk berarti harus dikeluarkan juga begitu ya menurut beliau. Kemudian untuk masalah keluhannya harus memang periksa, jangan diagnosa sendiri begitu ya. Kalaupun hanya keluhan ringan tadi Dr. Rifmi bisa juga sampaikan bisa minum pereda nyeri yang aman begitu ya, ada di apotik-apotik. Baik. Berikutnya ya Di, berarti kita langsung ke DKPP ya.
2: Ya, DKPP untuk menjawab pertanyaan dari Gani di Desa Campaka Pasosongan.
1: Baik.
2: Ini dari Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumenep, Rina Suryandari.
1: Baik, Bu Yanda ya, ya, panggil anak beliau. Baik, silahkan kita putar dan dengarkan dulu bagaimana konfirmasinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin menjawab tentang pertanyaan dari Pak Gani dari Desa Campaka Pasosongan kemarin tentang kekhawatiran turun hujan apakah mengganggu bibit tembakau. Sebenarnya kalau memang pada dasarnya tembakau itu tidak terlalu suka banyak air ya, dalam artian dia butuh air tapi tidak banyak. Itulah kenapa tembakau itu lebih baik ditanam di daerah tegal atau gunung karena memang kadar air tanah tidak terlalu tinggi, biasanya kualitasnya jadi cenderung lebih baik gitu. Nah, tentang kendala curah hujan yang tidak bisa kita prediksi secara pasti, walaupun BMKG sudah

0: Mungkin jadi yang menjadi acuan kita bisa dari ramalan BMKG, walaupun tidak bisa menjamin 100% tentang keakuratannya, tapi minimal kita tahu seperti apa sih kecenderungan musim kemarau tahun ini. Kalau dari BMKG kemarin kan cenderung tahun ini adalah musim kemarau yang agak panjang. Insya Allah, mudah-mudahan memang itu terjadi di tahun ini. Cuman seandainya nanti ternyata masih ada hujan, satu yang harus para petani waspadai adalah drainase dari lahan itu sendiri. Lahan drainasenya harus bagus. Artinya, saat turun hujan, air itu langsung bisa teralirkan keluar dari lahan pertanian, lahan tembakau maksud kami. Jika itu bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah tanaman tembakau relatif jauh lebih aman. Kemudian yang kedua, preventifnya, buat bedengan untuk tembakau itu agak tinggi. Sehingga perakaran itu tidak terlalu banyak menyerap air jika ada hujan yang masih menggenang di lahan. Itu. Dan kecenderungan biasanya kalau tembakau itu kalau sudah besar lebih beresiko jika kena hujan karena biasanya mereka akan layu. Tapi yang jelas kalau kena hujan di saat tanaman tembakau sudah siap panen, kualitasnya akan turun. Apalagi saat sudah dipanen, dicemur, setelah dipanen, dirajang, kemudian dicemur, kemudian kena hujan, itu yang sangat berbahaya karena akan menyebabkan hasil tembakaunya jadi hitam. Kualitasnya pasti turun dan pabrikan biasanya kurang suka dengan itu. Kemudian terkait pembibitan, pertanyaan kedua tentang pembibitan. Pembibitan insya Allah ada. Di tahun ini juga ada. Monggo silahkan Bapak berkoordinasi dengan BPP di kecamatan setempat. Untuk mengetahui titik-titik lokasi pembibitan itu. Untuk mendapatkan bibit-bibit gratis itu, siapa saja boleh, dan itu gratis. Sekali lagi gratis, hanya karena kami untuk meyakinkan bahwa memang itu terpakai oleh petani, kami biasanya minta pertanggungjawaban dari pelaksana pembibitan untuk membuat daftar penerimaan. Jadi penerimaan siapa yang mengambil bibit dan berapa banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti tanda tangan di situ. Gratis, Pak. Monggo. Kami senang kalau Bapak Ibu memanfaatkan bantuan ini dengan senang hati. Yang jelas bibit yang kami sediakan adalah varietasnya varietas Perancak 95. Yang insya Allah memang kualitasnya bagus. Karena kami berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk petani. Harapan terbesar kami adalah tahun ini petani tembakau bisa berhasil dan sukses meningkatkan pendapatannya dari penanaman tembakau tahun ini dengan harga yang baik. Kini itu saja. Terima kasih.
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yanda, Bu Rina Suryan dari Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumenep yang sudah mengkonfirmasi. Baik. Lengkap tadi ya untuk mendapatkan pembibitannya, koordinasi dengan BPP di kecamatan setempat begitu. Kemudian gratis berlaku untuk siapapun, yang penting ada pertanggungjawaban data nama penerima. Dipastikan itu petani tembakau begitu ya.
2: Ya.
1: Baik, silakan Yadi, ada lagi tidak?
2: Informasi yang masuk sementara itu, AIS, nanti kita juga akan konfirmasi khususnya yang beras di Bangkalan ini.
1: Sudah berhasil berarti ya?
2: Ya, nanti narasumber sudah siap untuk on air untuk menjelaskan.
1: Baik, ya. Baik, ditunggu update-nya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Yadi. Kita akan menuju sesi terakhir untuk mendapatkan konfirmasi seputar bantuan beras dari Bulog yang kualitasnya dipertanyakan oleh warga. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa yang punya aduan maupun keluhan dan informasi di sekitar Anda, jangan lupa Anda masih bisa telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA juga silakan Anda bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811 3345101. Halo RRI akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita akan segera konfirmasi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kades Pengelayan Bangkalan, Bapak Saiful Haq Al-Farisi, yang menyampaikan informasinya terkait dengan beras bantuan pangan dari Bulog dalam kemasan 10 kg yang rencananya akan dibagikan untuk bantuan ke masyarakat, tapi saat diterima kondisi beras berwarna kuning kecoklatan. Ini mempertanyakan soal kualitas dan lainnya. Kita akan konfirmasi kepada PLT Kadis Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, SPTME. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Gimana?
1: Baik. Kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, baik, baik.
1: Baik. Tadi sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh redaksi ya, Bapak? Terkait dengan keluhan Pak Saiful Haq Al-Farisi mewakili warganya beliau.
2: Ya, tadi yang disampaikan Mbaknya bahwa terjadi ini, berasnya tidak layak ya, gitu.
1: Kurang lebih yang beliau sampaikan, berasnya kuning kecoklatan yang diterima dalam kemasan 10 kg. Dan ini beliau mempertanyakan soal kualitasnya seperti apa, Pak?
2: Ya, oke. Okay. Jadi begini ya. Jadi bantuan pangan di Bangkalan ini di tahun 2026 itu meningkat jumlahnya menjadi 150.000. Dan kami di bulan Februari kemarin sudah melakukan pertemuan teknis antara Bulog, kemudian Pak Camat, kemudian undangan-undangan stakeholder yang lain untuk membahas persiapan-persiapan. Memang waktu itu Bulog masih belum bisa menyampaikan perkiraan kapan beras ini sudah bisa didistribusikan, karena menunggu lengkapnya barang baru bisa didistribusikan. Kemudian di bulan April kami sudah dapat informasi bahwa Bulog sudah siap untuk mendistribusikan. Bulan April kami sudah melakukan pemeriksaan ke Bulog ya. Yang kita periksa waktu itu pertama beras dari segi volume ya, jadi 10 kilo itu 10 koma ditemukan sekian. Kemudian kami lihat ya tidak memenuhi syarat lah waktu itu, dinyatakan memenuhi syarat di tanggal 9 April 2026. Baik. Termasuk minyak goreng juga memenuhi syarat. Nah, itu yang kemudian didistribusikan. Nah, ternyata dalam perkembangannya ternyata Bulog ternyata tidak standar nih barang yang ditunjukkan ke kita dengan yang didistribusikan di periode-periode berikutnya, sehingga ada keluhan temuan ternyata di mana di tanah merah bahwa bentuknya kuning begitu.
1: Baik, artinya waktu koordinasi dan juga bisa dikatakan pemeriksaan kembali begitu ya, Pak, dari DKPP ini aman begitu ya?
2: Aman begitu. Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan. Ini yang harus menjadi catatan begitu. Apalagi kan begini, Mbak. Apalagi kelas Bulog lah. Bulog ini kan sudah urusan beras paham. Artinya harus juga lolos uji ke semua barang yang mau didistribusikan. Kalau dari kami, Bu, ya, Mbak, kan satu sampling. Kemudian yang kedua, memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar. Sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka. Nggak mungkin juga semuanya harus diperiksa. Kan. Tapi ketika ini agak masih seperti ini, ya makanya kami minta penegasan dari Kebulog, komitmennya, ayo jangan seperti ini. Kalau memang yang sudah diperiksa ke kami adalah seperti itu yang sudah lolos syarat, mari itu yang harus disamakan untuk barang-barang yang selanjutnya yang disalurkan ke masyarakat begitu.
1: Baik, apa sudah ada upaya komunikasi atau konfirmasi ke Bulog, Pak, sejauh ini?
2: Jadi begini, tadi hari Kamis kami sudah komunikasi dengan Bulog yang Kamis lalu. Tersampaikan mereka mengatakan ya Pak, memang betul ternyata yang dikirim itu dia sesuai dengan yang hasil di pemeriksaan kami ya, kemudian akan diganti dengan segera gitu di tanah merah itu. Jadi mereka yang menyampaikan Pak pincanya ke saya sekitar 56 ton yang mau diganti begitu. Nah, posisi hari Sabtu saya juga ada pengiriman ya, saya cegat dulu begitu, ayo jangan kemudian begini lagi, nanti nggak sama lagi dengan sampel yang kemarin diperiksa di awal begitu, ternyata telah dibuka. Loh, ternyata masih agak sedikit kuning begitu, saya kembalikan ke Bulog. Ayo kalau kayak gini gimana? Nah, ini nggak layak. Kalau nggak layak jangan dikirim begitu. Ayo jangan kemudian nanti jadi polemik terus gitu ya. Kalau emang nggak layak jangan dikirim begitu. Jadi yang dikirim itu harus sama seperti sampel yang awal di yang diperiksakan ke kita, itu standarnya begitu.
1: Baik. Berarti follow up-nya seperti apa nih Pak?
2: Jadi yang pertama follow up-nya yang di Tanah Merah itu ditarik diganti posisi semalam. Bulog menyampaikan ke kita sudah di satu desa sudah dikirim begitu. Nanti kita akan kembali cross check hari ini. Kemudian yang pengiriman yang di mana di Modung itu ditunda harus sesuai dengan yang sudah diperiksa oleh kita begitu, dan sesuai dengan kelayakan itu begitu.
1: Baik. Mbak, dalam jangka panjang apakah ada upaya pengusulan mungkin kemasannya agar bisa terlihat? Sekarang kan ada banyak juga ya Pak beras-beras yang kemudian dengan kemasan yang bisa terlihat dari luar begitu?
2: Nah, itu menjadi usulan yang bagus, Bu. Jadi pertama, jadi kami akan menyampaikan ke Bulog perbaikan tata kelolanya. Itu yang pertama adalah kalau memang mau seperti ini terus, maka ya nggak bisa pemeriksaan itu kemudian karena barangnya ternyata kualitasnya nggak bisa disamakan begitu. Maka setiap keberangkatan harus dilakukan pemeriksaan. Ini komitmen Bulog begitu. Kalau perlu tidak boleh berangkat karena barangnya nggak sama ternyata begitu, yang antara antara periode satu dengan periode selanjutnya, maka ayo jangan berangkat sebelum diadakan pemeriksaan bersama begitu. Jangan kemudian menggunakan dalih kami sudah periksa di awal kemudian berikutnya enggak ini ya. Kemudian satu itu. Jadi yang kedua adalah mari Bulog ini secara detail menyampaikan jadwalnya itu kapan gitu. Selama ini kan kita ini agak kesulitan. Ini jadwalnya kapan sih mau ke kecamatan ini nggak paham gitu kita. Kita selalu menyampaikan ayolah dibentuk ininya, selalu alasan Bulog menunggu barang lengkap begitu ya. Ya itu kan urusan internal mereka, tapi pastikan kecamatan ini tanggal ini, sehingga kita ini bisa melakukan semuanya antisipasi begitu, dan persiapan. Kemudian yang ketiga memang yang perlu jadi pertimbangan, kalau minyak goreng kan bening kelihatan, nah, kalau beras ini kan nggak kelihatan, nah, makanya solusinya mungkin ke depannya ya bisalah bening juga, sehingga dari depan secara kasat mata sama-sama bisa meriksa bersama begitu ya. Karena kalau yang sekarang ini kan jadi mirip kucing dalam karung itu, benar-benar kita ini yang sudah kita periksa di awal seperti ini, terus ternyata yang ke belakang ternyata nggak komitmen agar kualitasnya sama seperti yang diperiksa di awal itu begitu Pak.
1: Baik, kalau dari DKPP ada langkah antisipasi lebih jauh tidak Pak? Ini kan laporannya mungkin dari Tanah Merah, tapi di kawasan lain juga diperiksa juga, atau ada koordinasi dengan pemerintah desa terkait agar kejadian serupa bisa segera diselesaikan begitu?
2: Jadi gini, kami sekarang sudah menginventarisir ya. Jadi yang kemarin-kemarin apakah masih ada kendala begitu? Karena khawatir nanti kendalanya tidak hanya itu, Pak ya. Juga juga kekurangan volume. Ini kan juga sama-sama harus di-clearkan. Ya, insya Allah hari ini sudah ketemu yang sudah tersalurkan. Kemudian yang belum tersalurkan ini saya minta komitmennya minta komitmen ke Bulog. Yang pertama adalah jadwalnya jelas begitu, jangan kemudian tiba-tiba terus gitu, jelas. Ini kecamatan ini kapan? Nah, sebelum berangkat, terus ayo kita periksa bareng, terus lolos uji pemeriksaan bersama di berangkatkan. Baik. Karena nggak bisa ini kalau kemudian percaya dengan sampel yang awal yang dikirim di belakangnya, nggak sama begitu. Ya.
1: Baik, berarti dikawal terus ya Pak ya, diawasi terus untuk penyalurannya oleh DKPP, kemudian termasuk usulan-usulan jangka panjang tadi, semoga bisa terlaksana juga nih Pak. Artinya untuk yang di Tanah Merah Pak, sekali lagi kami ingin menegaskan beras itu ditarik kemudian segera diganti begitu ya? Dan
2: ditarik dan diganti, segera diganti. Ya. Kemarin baik. Posisi siang kami komunikasi dengan Bulog, ternyata yang dikirim masih belum belum memenuhi syarat, artinya batal di anu. Tapi semalam sudah informasinya sudah dikirim di satu desa begitulah.
1: Baik. Kita akan disidak dulu ya. Baik.
2: Clearnya seperti apa, dan kedepannya biar tidak kecolongan lagi, tetap mintanya ke Bulog, ayo disiplin waktu begitu ya, disiplin waktu jadwalnya pas gitu, kemudian disiplin, ayo kalau memang tidak bisa seperti ini ya harus di cross check satu persatu. Nah, yang kami khawatirkan jangan-jangan apakah sekarang kan persangkanya kita kan bisa dua hal, apakah memang sengaja kebangkalan yang dibeginikan, atau jangan-jangan juga tidak bangkalan saja yang seperti inilah. Ini yang kita nggak paham ke Bulog begitu.
1: Baik. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak konfirmasinya. Semoga terselesaikan apa yang menjadi permasalahan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan juga dalam hal ini DKPP tadi pastinya juga mengupayakan maksimal. Semoga agendanya bisa berjalan dengan lancar. Ditunggu update dan kabarnya selalu Bapak ke redaksi kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian konfirmasi terkait dengan beras dari Bulog berupa bantuan pangan ke masyarakat di kawasan Tanah Merah tadi yang dilaporkan oleh Kepala Desa mewakili warganya, Pak Zaiqul Haq Al-Farisi. Terima kasih. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah memantau siaran Halo RRI. Jangan lupa bagikan tayangan ini sehingga lebih banyak yang mendapatkan informasi. Akhirnya saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Sumenep melaksanakan kegiatan tantu pagelaran berupa patroli dan pemantauan arus lalu lintas pada titik rawan kecelakaan yang telah terhubung melalui aplikasi MQR. Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro mengatakan, kegiatan patroli di titik rawan kecelakaan merupakan langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Masih di Lintas Informasi, pendengar, Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Cabang Sumenep Pusat Madiun kembali menggelar kegiatan pendadaran bagi calon warga atau cawar tahun 2026 di Tanah Padepokan PSHT Desa Parsanga Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tahapan wajib dan sakral dalam perjalanan seorang siswa PSHT menuju status warga penuh. Melalui proses ini, para calon warga tidak hanya ditempa dari aspek kemampuan fisik dan bela diri, tetapi juga diperkuat dari segi mental serta spiritualnya. Ketua Panitia Pendadaran, Moh Husni, menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang secara terukur untuk mematangkan kesiapan para peserta sebelum memasuki tahap pengesahan resmi. Demikian Lintas Informasi.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar setiap hari, kita akan ngobrol saat lagi bersama narasumber kita, Aimah Muslimah. Setelah lagu yang satu ini, pastikan Anda stay tune.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
5: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
6: Gempa!
5: Iya, ini gempa!
6: Buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
5: Sini dulu, masih bahaya!
6: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
7: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
5: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Dengan RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Pemasuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu,
4: kita bernyanyi. Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Tim Bulu Tangkis Senam Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya, 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpo Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada suatu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Ya, saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan selanjutnya nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang tim Mas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruwana Kemasu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Madura hari ini.
2: Selamat siang mendengar dari Madura hari ini. Saya Gita Ayu menemani Anda kurang lebih selama 45 menit ke depan. Dan mohon maaf kita tidak bisa jejaring bersama RRI Sampang. Tapi jangan khawatir, informasi dari RRI Sampang dan Bangkalan akan kami hadirkan di edisi kali ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Gita Ayu. Masuk informasi pertama dari Kabupaten Sumeneb, pendengar, SPPG diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas sarana-prasarana agar seluruh layanan dapat berjalan optimal sesuai standar Badan Gizi Nasional. Koordinator wilayah SPPG Sumeneb, Muhammad Holirur Rahman, menyampaikan pihaknya mendorong yayasan mitra dan pengelola SPPG di daerah agar rutin pemetaan kebutuhan mulai dari peralatan dapur hingga fasilitas pendukung lainnya. Hal itu dinilai penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan operasional. Pihaknya menegaskan, aturan dalam pengelolaan sangat ketat, terbukti di Sumeneb sebanyak 16 SPPG disuspensi karena permasalahan IPAL dan diminta untuk melakukan perbaikan. Holirur Rahman menambahkan, secara keseluruhan Sumeneb ada 114 SPPG yang tersebar di 27 kecamatan. Baik, informasi masih dari Sumeneb, pendengar. Kekhawatiran dampak hujan pada tanaman tembakau disampaikan Gani, petani asal Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan. Ia mengaku mulai menanam tembakau dan khawatir cuaca hujan yang juga masih terjadi mengganggu pertumbuhan bibit tembakau di lahannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala DKPP Sumeneb Kabid Sarana Prasarana DKPP Rina Suryandari menjelaskan, tanaman tembakau masih berusia muda relatif aman apabila hujan tidak turun deras dalam kondisi drainase lahan yang berfungsi baik. Yang perlu diwaspadai adalah genangan air yang bertahan cukup lama dan apalagi tembakau adalah tanaman yang tidak menyukai kondisi basah. Salah satu preventif adalah membuat bedengan lebih tinggi agar akar tanaman tidak banyak menyerap air. Petani juga dihimbau segera mengalirkan air keluar di areal pertanaman setelah hujan turun dan DKPP Sumeneb memastikan masih menyalurkan bantuan bibit yang tersebar di 20 titik di berbagai wilayah di Sumeneb. Sebagai informasi, BMKG juga mengatakan bahwa Sumeneb berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari. Baik, dua informasi mengawali jumpa kita, pendengar. Akan ada informasi lainnya, stay tune Pro 1 RRI Madura hari ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Bergeser ke info di Pamekasan, pasukan Paskibraka yang akan bertugas di kemerdekaan RI ke-81 mendapat reward. Pemkab mengeluarkan anggaran 37 juta, ini melekat di Bakis Bangpol Pamekasan. Dana itu menurut Kepala Bakis Bangpol Pamekasan Cahya Wibawa, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut tapi tidak merinci mekanisme pemberian uang. Menurutnya kebijakan efisiensi diterapkan tidak menyasar seluruh komponen, beberapa poin tetap direalisasikan. Saat ini salah satunya proses persiapan Pusdiklat yang dijadwal berlangsung akhir Juli, dan menurut aktivis Pamekasan Muhammad Rohim menilai penganggaran penghargaan bagi calon Paskibraka bentuk apresiasi, dan dirinya mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap proporsional dan transparan. Baik, info selanjutnya masih dari Pamekasan, rencana usulan pemberlakuan cukai sigaret kretek mesin SKM kelas 3 bersama pengusaha dan Pemkab Pamekasan mulai mengerucut. Kedua pihak telah menyepakati besaran nilai cukai yang diusulkan berada di angka Rp300. Perwakilan pengusaha rokok lokal Pamekasan, Marsuto Alfianto, menyebut nilai ini disepakati Forkopimda dan pengusaha di pinggiran Jalan Pendopo di Pringgitan dalam Pendopo Ronggo Sukowati, dan akan diberikan kepada pemerintah pusat agar bisa ditetapkan. Skema ini nantinya diharapkan dapat memberikan ruang pelindungan untuk keberlangsungan hasil tembakau lokal di daerah. Sementara Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai TMPC Madura Novian Dermawan menyarankan usulan nilai pemberlakuan SKM golongan 3 harus disertai kajian serta berbasis data real lapangan. Dengan demikian, usulan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat agar lebih mudah dipertanggungjawabkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

masih dari Sampang, pendengar. Direktur baru RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang, Andi Andrian Hasan, menyiapkan gebrakan baru membenahi pelayanan. Langkah awal yang diambil, dia akan merombak total alur pelayanan pasien guna mengurangi antrian. Salah satu terobosan finansial yang disiapkan juga pemangkasan biaya pengadaan obat. Andi juga berencana menggandeng Bank Sampang, menjembatani pembayaran tagihan ke pihak vendor. Pihaknya bisa mendapat diskon 10% sampai 15%, sementara bunga bank hanya 1%. Dengan terobosan yang berorientasi pada kepuasan pasien dan kesehatan finansial rumah sakit, kepemimpinan diharapkan mampu membawa wajah baru bagi RSUD Dr. Muhammad Zain sebagai pusat layanan kesehatan yang lebih profesional. Informasi dari Bangkalan, ya pendengar. Beras bantuan pangan Banpang Bulog di Bangkalan dikembalikan warga karena kualitas kurang layak, kuning kecoklatan. Disampaikan Kades Pangelian, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, Zaikul Haq Al-Farisi, yang menuturkan beras Banpang dari Bulog kemasan 10 kilo, rencananya dibagikan berwarna kuning kecoklatan saat diterima. Warga menilai tidak layak, akhirnya dikembalikan dan diminta diganti dengan yang lebih layak. Menanggapi ini, PLT Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan, Dr. CHK Karyadinata menegaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan. Hasilnya baik dan layak. Namun ternyata saat distribusi, kualitas berbeda. Tidak seperti yang sudah diperiksa. Ia mengusulkan agar ke depan kemasan beras dibuat transparan, sehingga kualitas bisa terlihat sejak awal. Kasus ini menjadi catatan penting agar distribusi bantuan benar-benar sesuai standar. Karyadinata meminta komitmen Bulog memastikan barang yang dikirim ke masyarakat sama dengan sampel yang lolos uji. Baik pendengar, semua informasi sudah kami hadirkan di Madura hari ini.

dari Sumenep, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan ya. Tapi saya masih akan menemani Anda di Sumenep siang ini sampai di titik 15. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Senin 8 Juni bersama saya Gita Ayu. Manajemen Madura United melakukan perombakan skuad dari persiapan menghadapi kompetisi musim ini. Langkah tersebut dilakukan memperkuat tim sekaligus menyesuaikan komposisi pemain dengan kebutuhan tim. Perubahan awal dilakukan di penjaga gawang. MU memutuskan tidak perpanjang dua kipernya, Miswar Saputra dan Satrio Azhar. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Savarina mengatakan ini diambil setelah manajemen dan tim pelatih melakukan evaluasi. Berdasar hasilnya, kedua pemain dipastikan tidak lagi menjadi bagian skuad Laskar Sapi Kerap. Anissa menambahkan keputusan ini merupakan bagian proses penyusunan skuad yang terus berjalan. Evaluasi terhadap pemain juga masih dilakukan dan hasilnya akan diumumkan bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu MU membangun tim lebih kompetitif sesuai kebutuhan serta rekomendasi tim pelatih dalam menghadapi persaingan musim depan. Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panjat tebing Indonesia kancah internasional. Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali emas nomor elit pada World Climbing Series Praha 2026 berlangsung di Praha, Ceko. Putra Tri Ramadhani tampil gemilang di babak final mencatat 43 skor sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia meraih gelar juara Piala Dunia di nomor elit. Medali perak juga diraih Neo Suzuki dari Jepang dengan 39, sementara perunggu menjadi milik Jacob Schubert dari Austria dengan skor 37. Manajemen Tim Nasional Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Bintoro menyebut keberhasilan merupakan hasil kerja keras tim selama bertahun-tahun. Sementara itu Putra pengaku sangat bangga atas raihan pertamanya di ajang World Climbing Series. Ia juga menegaskan terus memperbaiki kemampuan membaca jalur dan mengendalikan rasa grogi demi menjaga konsistensi pada kompetisi internasional berikutnya. Berhasil meraih hasil gemilang di kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya, klub atletik AKA Athlon Pamekasan kembali mempersiapkan atletnya di kejuaraan Athletic Open. Familia melaporkan.
1: Klub atletik AKA Athlon Pamekasan kembali mempersiapkan deretan atlet terbaiknya untuk berlaga dalam kejuaraan Athletic Open yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Gresik pada akhir Juni 2026. Sebelumnya, klub AKA Athlon Pamekasan berhasil meraih 6 medali dalam kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Pelatih klub AKA Athlon Pamekasan Muhammad Rex Siriawan menjelaskan bahwa kompetisi tingkat regional tersebut pihaknya akan mendaftarkan 4 orang atlet potensial. Para atlet tersebut diproyeksikan untuk turun bertanding pada nomor estafet serta nomor perorangan. Targetnya mereka bisa memberikan yang terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 mendatang.
2: Tidak. Memang yang atlet itu saja terus, kita kan tetap on targetnya di Porprov 2027. Tetap on targetnya ke sana. Oh bukan, ini kejurnasnya itu masih Agustus, Mbak. Satu nomor tim estafet, tapi nanti bisa cabang juga di nomor perorangannya. Yang 400 ke 400, 200, 100 gitu, Mbak.
3: Oke, ya benar-benar, Mbak.
1: Ajang uji coba di Gresik ini dinilai Reksi menjadi momentum krusial bagi klub untuk mengukur grafik perkembangan fisik dan catatan waktu para atlet setelah menjalani program pemusatan latihan rutin. Melalui atmosfer kompetisi yang kompetitif, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknik dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu pihaknya juga terus mematangkan teknik dan menjaga kebugaran anak-anak agar mampu tampil maksimal di lintasan nanti.
0: Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Kazakhstan pada laga kedua grup B AFC Cup yang berlangsung di Canton City, Filipina Minggu Juni kemarin. Skuad Merah Putih kalah 3 set langsung, skor 19-25, 19-25, 19-25. Sepanjang pertandingan Indonesia kerap melakukan kesalahan teknis. Kondisi tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik Kazakhstan untuk mengendalikan jalannya pertandingan hingga memastikan kemenangan. Hasil sekaligus mengakhiri tren positif tim Indonesia yang sebelumnya sukses meraih 3 set berbanding 1 atas Iran pada laga pembuka. Meski menelan kekalahan, peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya terbuka. Tim pelatih, para pemain diharapkan segera melakukan evaluasi guna menghadapi pertandingan selanjutnya yang akan menjadi penentu langkah merah putih di ajang AFC Cup. Penyelenggara Indonesia Open berlangsung lancar hingga hari terakhir pertandingan. Turnamen bulu tangkis internasional digelar di Istora Senayan Jakarta mendapat sambutan positif masyarakat dengan tingginya antusiasme penonton sepanjang pelaksanaan acara. Ketua Pelaksana Panitia Indonesia Open Ahmad Budiarto mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi indikator keberhasilan. Sejak tahap pencarian dan perencanaan, panitia telah menetapkan sejumlah target termasuk mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia. Untuk pendukung, panitia menghadirkan berbagai kemudahan bagi penonton, diantaranya akses pembelian tiket yang mudah serta penyediaan fasilitas pendukung di kawasan Istora Senayan. Menurut Ahmad, seluruh konsep penyelenggaraan dirancang memenuhi harapan penggemar bulu tangkis sekaligus memenuhi standar Federasi Bulu Tangkis Dunia. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumatera. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: cara Allah mengabulkan doa.
1: Sabdu.
0: Mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Tiga, Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Edisi hari ini, hari Senin, lembar ke-8 di bulan Juni tahun 2026, saya Rini Wahyudi, kemudian ada tim teknik multimedia Rasul Akbar akan bersama Anda di program UMKM Bicara yang hadir setiap Senin pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda tinggal mendownload aplikasi RRI Digital di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Dan juga siaran kita pada sore hari ini juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share dan juga komen ya untuk sore hari ini. Dan pendengar, sore hari ini hadir langsung narasumber kita dan topik kita yang akan kita perbincangkan adalah nyetir jago cuan jalan. Nah, ini seperti apa ya? Bagaimana nyetir bisa tetap fokus gitu kan, seperti ownernya Fokus Jaya begitu, tapi cuan juga jalan. Narasumber kita hadir langsung ke studio, ada owner kursus mengemudi mobil Fokus Jaya, Bapak Muhammad Subaidi. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, panggilannya Pak, namanya Pak Muhammad Subaidi, panggilannya Pak Edi gitu ya Pak Edi. Oke, kabar baik Pak Edi pada sore hari ini. Alhamdulillah baik ya, dan kami apresiasi sekali begitu Bapak di tengah kesibukan sore hari ini tapi masih menyempatkan untuk hadir langsung begitu Pak di RRI. Jauh nggak Pak dari rumah ke sini?
2: Dekat ya Pak.
1: Oh, dekat ya.
2: 5 menit lah. Oh.
1: 5 menit ya. Oke, alhamdulillah bisa langsung begitu. Oke, Pak Edi, topik kita adalah nyetir jago cuan jalan. Bapak merupakan owner kursus mengemudi nyetir mengemudi mobil Fokus Jaya gitu ya. Ini betul, lebih betul. Fokus ke bagaimana kursus mengemudi ya, Pak ya. Nah, iya. Mengemudi roda 4 dong ya, Pak.
2: Iya,
1: enggak,
2: mengemudi ya.
1: Iya. Oke, Pak, ini mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut seperti apa begitu kan perjalanan dari pentingnya kursus mengemudi juga, karena ini juga bisa merupakan salah satu penggerak menghasilkan cuan juga nih Pak ya. Betul. Untuk UMKM. Mungkin ini sudah diceritakan Pak, sejak kapan ini Pak kursus mengemudi Fokus Jaya ini yang Bapak lakukan?
2: Awal mula merintis itu bersama teman saya dulu Mbak.
1: Oh.
2: Join lah.
1: Istilahnya. Oh, join. Oke. Okay.
2: 2018.
1: Oke, okay, joinnya tuh gimana Pak? Teman Bapak punya mobil atau Bapak yang ini?
2: Kita kerjasama, saya yang ngelatih. Teman saya punya mobil.
1: Oh, gitu.
2: Itu berlangsung
1: tahun berapa itu, Pak?
2: 2018
1: sampai 2019 sampai sekarang.
2: Enggak, sampai 2020.
1: Oh, 18 sampai 20. Nah, berarti 2 tahun aja.
2: 2 tahun. Mm-hmm. Setelah itu 2021 saya mandiri.
1: Oh gitu, mandiri sampai sekarang begitu ya Pak. Oke, ini dilakukan Bapak sendiri begitu?
2: Saya sendiri.
1: Mengajar sendiri?
2: Betul.
1: Oke, kabarnya selain Bapak melatih mengemudi mobil gitu, Bapak juga mempunyai pekerjaan tetap nih.
2: Betul Pak.
1: Seorang pendidik.
2: Pendidik betul.
1: Oke, jadi bagaimana nih Bapak juga membagi waktu antara mengajar kemudian juga side job lain begitu ini Pak ya?
2: Jadi
1: kelas berapa ini mengajar apa Pak? SD, SMP?
2: Saya setingkat SMP lah.
1: Oh, SMP. MTS. Oh, di MTS. Oke.
2: Okay. Jadi untuk pembagian waktunya memang pagi jam 6:30 sampai jam duhur itu, Mbak.
1: Iya, oke.
2: Okay. Saya itu masih mengajar. Mm-hmm. Jadi setelah itu saya buka kursus. Dari jam 11:30 sampai sore kadang. Oh. Kadang malam juga.
1: Oh.
2: Saya harap ya.
1: Oh, malam itu lebih melatih kefokusan mungkin.
2: Fokus,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Fokus jalan.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Siang itu teman-teman sudah bisa, Mas ingin merasakan kondisi malam. Nah, bagi mereka yang sudah bisa ya, saya layani tetap.
1: Oh, gitu.
2: Tapi untuk pemula saya tolak dulu karena resikonya tinggi untuk malam itu.
1: Waduh. Iya, betul, karena dia juga harus ini ya, harus fokus dulu pada siang hari, ya, baru bisa ke malam hari gitu. Oke, okay, jadi dari tahun 2021 sampai sekarang Bapak mandiri sendiri begitu, langsung terjun sendiri begitu ya. Kalau untuk pembagian waktu tadi sudah. Terus untuk mobil, nah ini memang emang ada mobil khusus atau seperti apa ini, Pak?
2: Standarnya mobil kursus itu harus khusus ya, Mbak. Jadi di kursi bagian kiri ada modif, bagian kopling sama rem. Dulu saya pakai seperti itu.
1: Terus memang ada mobil khusus begitu?
2: Ada.
1: Sekarang?
2: Sekarang saya pakai mobil biasa itu, Mbak, yang saya gunakan.
1: Terus
2: ada kelemahan dan
1: Kelebihan dan kelemahannya itu apa itu,
2: kelemahan,
1: Pak?
2: Kelemahan dan kelebihannya itu ada dari dua tipe mobil itu untuk khusus. Pakai kopling bantuan dan rem bantuan, sama yang tanpa bantuan itu. Perbedaannya gini. Kalau saya pakai mobil dengan mobil khusus itu kan ya. Teman-teman peserta itu seakan-akan manja.
1: Dia enak aja, gak bisa, udah diem aja gitu ya.
2: Jadi dia tidak bisa berpikir kapan saya harus kopling, kapan saya harus rem. Begitu.
1: Terus
2: kalau saya pakai mobil yang standar, tanpa alat bantu, mereka akan mengalami istilahnya salah dulu.
1: Hati-hati dulu nih.
2: Salah kan? Dulu. Aduh, koplingnya terlalu banyak, mati. Ini apa yang harus dilakukan? Ini loh caranya. Kasih perlahan. Dan alhamdulillah dengan metode seperti itu cepat bisa.
1: Cepat bisanya gitu ya.
2: Meskipun saya harus nanggung risiko dan
1: risikonya mobil bisa babak belur ya.
2: Tapi itu selama ini dari 2021 alhamdulillah tidak pernah. Enggak
1: ya, paling lecet-lecet doang gitu ya, Pak.
2: Biasa, beber-beber lecet biasa, Pak. Tidak sampai terjadi hal-hal yang
1: ya bahaya, yang fatal lah, bahaya atau lagi kecelakaan begitu ya. Ini alhamdulillah aman, alhamdulillah. Begitu ya. Hanya paling yang namanya berat-berat dikit, lecet-lecet dikit dia biasa gitu ya, Pak.
2: Caranya untuk menghindari, saya sebagai instruktur ya harus konsentrasi di atas peserta, Mbak.
1: Konsentrasi, ya jelas dong,
2: jadi,
1: Pak.
2: Jadi kalau peserta itu 100, konsentrasinya 100%, saya harus 200%.
1: Iya, betul-betul.
2: Karena
1: harus.
2: Saya tidak punya alat bantu. Itu yang saya sering lakukan. Jadi pelatih itu harus betul-betul punya trik, di mana ketika jalan di depan itu, apa yang harus dilakukan? Dari segi posisi, kecepatan, kapan saatnya ngopling, kapan saatnya ngerem. Itu yang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Tepat waktu. Sedikit telat, risikonya tinggi.
1: Nyawa banyak.
2: Iya.
1: Iya, betul ya.
2: Selain kita yang rugi, orang lain juga rugi.
1: Betul, betul.
2: Kemudian kerugian lain yang ditimbulkan ketika sebagai seorang instruktur itu lengah. Trauma, Mbak.
1: Trauma pesertanya ya.
2: Peserta itu enggak mau latihan lagi,
1: kapok gitu ya. Betul.
2: Jadi itu yang saya antisipasi.
1: Jadi bagaimana Pak Edi membuat peserta anggaplah peserta ya, Pak, kursus begitu ya. Ini mereka lebih nyaman, kemudian juga enggak takut trauma tadi begitu. Takut.
2: Saya antisipasi dari awal. Jadi peserta pertama ya, hari pertama.
1: Hari pertama tuh gimana ini, Pak? Ini misalnya dia belum sama sekali pernah memegang kemudi begitu.
2: Saya bawa ke lapangan dulu.
1: Oh, gitu.
2: 10 sampai 30 menit untuk
1: mengenal
2: panel-panel lah.
1: Iya,
2: beserta
1: betul.
2: Cara kerjanya masing-masing. Yang ini lebih sulitnya manual kan ya?
1: Iya, betul.
2: Jadi kerja kopling itu gimana sih? Kemudian rem itu gimana cara rem? Ngegasnya juga bagaimana? Kemudian cara belok nyetir itu, belok kanan, belok kiri kan ada caranya semua, Mbak. Caranya muter setir itu. Nah, itu yang saya berikan dulu. Setelah itu saya bawalah ke aspal. Nah, di sini ini mulai sudah. Tegang-tegang itu mulai sudah. Cuman antisipasinya adalah saya harus ngomong terus.
1: Ngomongnya maksudnya, awas ini hati-hati loh. Ini rem.
2: Bukan.
1: Bukan, gimana?
2: Di depan ada rintangan misalkan ya. Jadi apa yang harus dilakukan saya ngomong. Kopling. Nah, tahan dulu kopling. Angkat pelan. Oke, dia dia dalam misalkan ini ya. Pelan lagi injak kopling, kemudian over dan seterusnya. Belok kiri, belok kanan. Saya pandu semuanya.
1: Itu
2: sampai sedetil sekecil mungkin itu saya pandu semuanya. Untuk menenangkan dulu. Jadi saya tidak kasih beban untuk peserta itu untuk hari pertama.
1: Di hari pertama tuh pengenalan panel-panel dulu lah begitu. Terus dikasih coba juga gitu ya.
2: Iya, Mbak. Langsung ke aspal malah. Jadi target pertama, ya saya kan semacam sekolah kan ya, saya punya kurikulum sendiri.
1: Betul, metode sendiri gitu ya.
2: Metode yang saya berikan, kemudian target awal itu seperti apa. Kemudian ujung-ujungnya nanti target akhirnya adalah saya jual kualitas.
1: Jadi
2: peserta itu harus betul-betul bisa.
1: Saya juga merasakan tuh kualitasnya karena anak saya salah satu anak didiknya Pak Edi. Jadi memang beda hasil dari kursus dengan otodidak, memang beda banget.
2: Insyaallah beda.
1: Jadi kalau kursus mereka lebih halus. Terus bagaimana apa yang dilakukan tuh sudah tahu begitu.
2: Ya, betul.
1: Bedanya apa sih Pak gitu? Apa bedanya otodidak dengan dengan kursus lah begitu.
2: Bedanya seperti ini. Kan dulu kan saya otodidak juga sebetulnya.
1: Jadi karena tapi karena bisa, karena terbiasa ini betul. Kan karena
2: jadi,
1: biasa.
2: Perbedaan yang paling nampak adalah halus cara nyetirnya atau kasar cara nyetirnya.
1: Ya, betul.
2: Jadi kadang ada supir yang cara nyetirnya kasar. Contoh kasar nih misalkan pengereman.
1: Ya, nyurek mendadak. Kemudian, jalan ke sana ke sini gitu ya.
2: Dia jalannya
1: enggak fokus.
2: Banting setirnya tuh agak kasar.
1: Jadi
2: penumpang tuh goyang kan.
1: Ya, pusing biasanya kalau supirnya kalau supirnya begitu pusing penumpang.
2: Nah, ya itu, Mbak. Kalau dalam kursus itu enggak. Semuanya saya perhatikan, mulai dari cara ngangkat kopling, cara ngegas, ngerem, bahkan menghindar pun saya
1: tahu,
2: membuat peserta itu halus.
1: Percaya saya.
2: Seperti halnya apa ya? Kayak misalkan ngoper ya, paling sering ngoper itu kadang kasar teman-teman. Jadi ngoper itu kadang-kadang tak terasa, pengereman tidak terasa, ngegas tidak terasa, kita menghindar pun tidak terasa.
1: Betul.
2: Sehingga penumpang yang kita bawa itu nyaman,
1: bisa tidur. Kalau main sat-sat juga pusing ya. Adanya penumpangnya mabuk ya Pak. Kalau untuk target seperti itu Pak, untuk bisa dikatakan Bapak mengajar, ini ada berapa rentang waktu yang diperlukan sehingga dari awal sampai bisa dikatakan kayak sekolah ya, udah lulus gitu.
2: Nah, ini lebih ke bagaimana peserta itu sendiri.
1: Kembali ke peserta.
2: Karena materi yang saya berikan tidak beda antara yang muda dengan yang tua, laki-laki perempuan itu tidak
1: sama semua.
2: Cuman daya serap, Mbak, yang bedakan.
1: Kembali ke orangnya ya.
2: Kembali ke orangnya. Contoh yang menjadi kendala utama itu adalah mental.
1: Ya.
2: Ada penakut.
1: Penting itu ya.
2: Ada yang berani.
1: Tapi pernah ya mempunyai murid yang takutnya luar biasa.
2: Banyak malah. Rata-rata semuanya takut. Jadi kursus itu sebetulnya solusi bagi mereka yang punya masalah dalam belajar mengemudi. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah, diajari teman, diajari keluarga,
1: sebenarnya bisa-bisa
2: aja.
1: Tapi hanya asal mengemudi aja. Kembali lagi ya kan.
2: Kembali lagi ke guru.
1: Tekniknya guru. Punya guru dan nggak punya guru tuh beda, Pak.
2: Di sini yang
1: Jadi berapa lama ini kira-kira, Pak?
2: Yang membedakan kalau misalkan
1: penakut ya. Misal penakut lah, paling penakut lah, ini berapa lama sih?
2: Bisa lebih dari 5 kali
1: latihan. 5 kali latihan?
2: Iya.
1: 5 kali latihan.
2: 5 kali latihan waktu yang saya berikan untuk saat ini 90 menit.
1: 90 menit berarti 1 jam setengah.
2: 1 jam setengah.
1: Oh, 5 kali cepat banget dong, Pak.
2: Itu lebih dari itu saya bilang sudah lambat, Pak.
1: Oh gitu, iya. Paling cepat berapa?
2: 3 kali saya latih, saya lepas. Ada itu.
1: Oh gitu.
2: Peserta. Jadi indikator peserta itu sudah bisa, saya lepas, Mbak. Jadi mungkin
1: lepasnya tuh, tapi Bapak masih mendampingi begitu.
2: Oh tidak, sudah saya bawa mobil. Peserta itu sudah saya lepas, saya tinggalkan.
1: Oh tinggal.
2: Mobil dibawa sendiri.
1: Oh terus?
2: Ini terobosan baru dari Fokus Jaya.
1: Terus Bapak tinggal di mana?
2: Mungkin ini tidak ada di tempat bukan
1: kursus lain lah begitu.
2: Di tempat metode kursus lain
1: baru.
2: Metode seperti ini. Ini mungkin tidak ada. Jadi peserta itu kalau sudah saya rasa ini pas, sudah saya yakin dengan kemampuannya, saya lepas. Tujuannya adalah pertama, dia punya rasa percaya diri yang meningkat.
1: Betul.
2: Dari yang dulunya ragu-ragu, saya tambah yakin. Dan ini terbukti, Mbak.
1: Oh gitu ya,
2: terbukti,
1: Pak.
2: Terbukti, ya. Rata-rata peserta saya itu kalau sudah dilepas, mereka punya PD yang
1: PD, luar gitu biasa ya. PD, jadi merasa bisa aja gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Mbak.
1: Tapi Bapak melepas juga karena sudah banyak pertimbangan ya. Pertimbangannya betul. Salah satunya ya karena
2: ketenangan
1: dia sudah bisa.
2: Saya rasa ini, anak teman ini sudah, peserta ini sudah bisa layak dilepas, saya lepas.
1: Oke. Jadi memang kalau menurut Bapak sendiri, kursus dengan tidak kursus itu lebih baik mana ini, Pak?
2: Kursus saja lah.
1: Kursus saja.
2: Ya. Bukan tentang bagaimana saya mempromosikan,
1: betul. Tapi memang kualitasnya ya. Oke.
2: Di jalan itu, Mbak, juga Mbak yang dikhawatirkan karena seperti ini. Kecelakaan yang terjadi ini kebanyakan bukan karena sopir itu tidak bisa nyetir, Mbak. Tapi karena pertama lalai.
1: Betul.
2: Konsentrasi menurun. Dalam kursus itu betul-betul dijaga, dilatih, Mbak. Sedikit lalai setegor, sedikit lalai setegor.
1: Oke.
2: Okay. Tingkat penegurannya pun ada.
1: Oh gitu.
2: Level biasa, sedang dan keras.
1: Oke. Okay. Ya, oke. Harus gitu dong ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau kita alus terus gitu, kapan mereka mau maju gitu.
2: Betul.
1: Ya, ini harusnya dibanting dulu. Oke.
2: Okay. Jadi suka dukanya juga banyak, Mbak.
1: Tantangan terbesarnya seperti
2: banyak.
1: Itu ya. Oke, kalau ini topik kita kan jago nyetir cuan jalan nih, Pak. Bapak kan sebagai ya bisa dikatakan ini side job Bapak begitu ya untuk melatih. Nah, ini bagagaimana Bapak untuk memasarkan jasa, ini kan merupakan jasa ya, begitu ya, Pak, memasarkan betul. Jasa apalagi kita tahu sekarang zaman teknologi canggih, semua serba yang namanya gadget, kemudian medsos begitu ya. Ini penting banget begitu.
2: Betul,
1: ini seperti apa nih Bapak menjual jasa lah begitu. Apa yang Bapak lakukan begitu?
2: Kalau dari awal memang saya masih pakai cara manual, Mbak. Pasang banner ya.
1: Bawa mobil kalau itu mobil bukan manual aja matic gitu. Ini ya, harus manual.
2: Wah ya, manualnya ada, digitalnya ada.
1: Ya, betul.
2: Jadi manual itu saya pasang banner dulu. Di setiap titik yang strategis saya pasangin.
1: Okay.
2: Kadang hilang, pasang lagi. Hilang, pasang
1: suka
2: lagi.
1: Suka dukanya gitu ya, Pak ya. Oke.
2: Kemudian saya bagi tempat di mobil kan.
1: Jadi
2: ke
1: belakang mobil gitu.
2: Selain identitas untuk ini mobil khusus.
1: Saya taunya di belakang itu Pak dulu, jadi saya foto.
2: Jadi ini untuk istilahnya jual diri juga itu. tanda kutip ya. Jadi saya jual jasa saya itu melalui pelang di mobil berjalan itu ya. Selain untuk memperkenalkan ini mobil kursus yang sedang belajar,
1: betul.
2: Saya juga memperkenalkan jasanya.
1: Iya, betul. Oke.
2: Tambah lagi dulu di Facebook. Kemudian ada TikTok.
1: Ya,
2: buat
1: sekarang,
2: TikTok.
1: Sekarang ini ya, ada konten-konten gitu
2: ada.
1: Ya.
2: Cuman ya kontennya biasa, Mbak.
1: Oh, biasa.
2: Gimana mau buat konten yang diajari aja harus saya jaga.
1: Iya.
2: Saya enggak pakai konten ngajak kayak.
1: Waktunya enggak nuntut gitu.
2: Enggak nuntut,
1: ya, Pak,
2: saya
1: ya.
2: Rekam saja biasa. Cuman saya perkenalkan ini peserta saya.
1: Oke. Jadi tiap latihan juga setidaknya ketika udah hampir bisa gitu saya bisa di konten lah gitu.
2: Ada yang
1: tapi kalau baru-baru jangan sampai.
2: Jangan
1: kan pegang HP gitu. Kita mata lewat dikit aja udah lewat.
2: Betul, Mbak. Ada yang peserta, Mas, tolong videokan. Untuk dokumen sendiri ya.
1: Okay.
2: Ada yang tidak mau juga, Mas, jangan divideokan ya.
1: Yeah.
2: Ini lo gini. Okay lah. Saya enggak maksa juga. Okay. Untuk upload itu saya tanya, Mbak.
1: Ini boleh enggak diupload?
2: Saya upload ya. Oke lah, Mas, jangan upload. Jangan, Mas, ini anu. Oke, saya enggak upload.
1: Oh,
2: jadi
1: ya.
2: Banyak video-video
1: izin,
2: yang
1: gitu ya.
2: Banyak video-video yang saya upload. Dan juga banyak yang belum saya upload.
1: Di medsosnya apa tuh namanya itu?
2: Fokus Jaya Sampan.
1: Kursus mengemudi. Fokus Jaya. Sampan. Itu di IG, TikTok.
2: TikTok semuanya sama.
1: Facebook ada semua sama, ya. Oke, jadi tinggal lihat-lihat aja di sana.
2: Tinggal
1: gitu.
2: Browsing.
1: Jadi kalau menurut Pak Edi ini penting banget lah medsos sekarang ya. Dengan teknologi
2: penting,
1: sekarang.
2: Okay. Dan satu lagi.
1: Apa itu?
2: Poin saya dalam pemasaran itu.
1: Apa itu?
2: Peserta sendiri. Jadi teman-teman peserta yang sudah bisa itu. Dia akan berkabar pada teman yang lain, entah ke family, teman,
1: betul.
2: Dan kerabatnya.
1: Termasuk jadi, saya bantu promosi.
2: Makanya dari awal ke teman-teman itu saya jelaskan, Mas, tolong ya, ini saya juga menjaga, saya mau jual kualitas.
1: Iya, betul.
2: Jadi akan saya latih sampean semaksimal mungkin
1: betul,
2: untuk
1: betul.
2: Bisa. Saya minta tolong, semangatnya aja.
1: Oke. Okay. Semangatnya ya begitu. Oke, okay, kita masih langkah lanjut nih, Pak Edi, tunggu. Tahan dulu sebentar. Ada yang ingin bergabung dulu. Ada yang bergabung nih. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. UMKM bicara, dengan siapa di mana?
3: Saya Agus, Mbak, dari Selong.
1: Oh, Agus, Pak Agus di Selong. Iya, Pak Agus, ya. Kita bersama owner kursus mengemudi mobil. Pak Agus, ada yang ditanyakan nggak? Ada Pak Edi di sini?
3: Iya, mau tanya Pak Agus.
1: Pak Edi, Pak Edi.
2: Iya, Pak Edi, Pak Edi, Pak
1: Agus. Jangan kebalik loh. Nanti Bapak namanya Pak Edi, ini Pak Agus.
3: Iya.
1: Maaf,
3: ini karena
1: ya.
3: Antusias sekali.
1: Iya, antusias. Alhamdulillah. Okay. Ini lewat Instagram dong ya nontonnya ya.
3: Iya, nonton dari okay. Instagram, Mbak.
1: Iya, ya. Silakan Pak Agus.
3: Iya, mau tanya Pak Edi, untuk siap. Umur yang boleh ikut ini untuk mengemudi itu berapa batasannya gitu, Pak?
1: Oke. Terus?
3: Terus untuk ini apa? Mobil yang disediakan itu apakah itu manual atau matic gitu, Pak Edi, seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Agus sudah bisa menyetir?
3: Kalau saya bisa ini, Bu.
1: Oh, saya bisa.
3: Cuma kan nanti teman-teman saya akan anaknya yang masih SMA, udah punya mobil, udah bisa nyetir gitu. Enggak,
1: saya pikir kalau belum bisa nanti bisa langsung ke Pak Edi begitu, Pak Agus.
3: Iya.
1: Oke, okay, gitu aja Pak Agus ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, makasih Pak Agus.
3: Iya.
1: Iya, Pak Edi. Nah, ini dia. Kebalik dia ya. Pak Edi bagus. Oke. Okay. Oh, usia tuh berapa, Pak?
2: Untuk saya pribadi usia tidak penting, Pak.
1: Oh.
2: Tidak penting. Jadi
1: enggak takut gitu, Pak. Misalnya yang dia kursusin usia masih SMP begitu.
2: Enggak. Usia paling muda yang saya ajari kelas 1 SMP.
1: Iya. Terus?
2: Jadi yang saya pertimbangkan adalah posisi di mana dia nyampe enggak tempat duduk dia ke kopling.
1: Kopling.
2: Iya, betul. Okay. Kalau masih terlalu memaksa untuk menggapai kopling itu kurang layak kayaknya.
1: Oh gitu, Pak. Tapi enggak ada batasan usia karena kita tahu, Pak, ketika anak-anak emosi jiwanya itu kan masih labil begitu, Pak, di jalan begitu.
2: Betul.
1: Jadi, apa ini bisa salahkan orang tua atau seperti apa? Ya kalau Bapak sih menerima jasa gitu ya.
2: Iya. Kalau saya, Mbak, seperti yang bilang tadi, saya enggak saya pernah menolak peserta,
1: Okay.
2: dari faktor usia. Semua saya ajari. Terakhir saya ngajari umur 63 tahun. Gitu. Okay. Jadi yang perlu dipertimbangkan untuk mengemudi, untuk belajar itu yang pertama postur dulu.
1: Ya, postur pendek, nggak cukup nggak? Yang tadi cukup nggak kakinya gitu ya? Oke. Okay.
2: Tapi kalau memang sudah dewasa, tapi memang posturnya, nggak apa-apa. Saya terima juga, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Dengan cara diganjal tempat duduknya.
1: Tempat duduknya. Jadi, tapi itu karena, tapi usianya sudah
2: dewasa.
1: Dewasa, begitu. Ya. Oke. Okay.
2: Tapi kalau anak-anak dan nggak nyampe, baru saya tolak.
1: Oh iya, iya, oke.
2: Okay. Saya lihat itu.
1: Oke, okay, jadi usia kalau menurut kalau Pak Edi yang Pak Edi ajarkan ya tidak. Tidak, ini tidak tergantung usia
2: tidak
1: ya.
2: Tergantung usia.
1: Oke.
2: Okay. Saya lihat posturnya.
1: Oke, okay, kalau untuk
2: paling tua terakhir yang belajar ke saya itu 63 tahun
1: 63
2: kemarin.
1: Ya, padahal udah harusnya di belakang aja duduknya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Tapi semangatnya luar biasa, Mbak.
1: Iya, tetap mungkin karena cari. Ini, Pak. Biasanya kan orang belajar itu karena memang mau enggak mau dia harus bisa karena keadaan yang memaksa.
2: keadaan betul-betul. Keadaan dan kebutuhan.
1: Ya, keadaan dan kebutuhan yang memang memaksa harus karena, tahu begitu.
2: Iya, mengemudi sekarang itu kayaknya bukan gaya-gayaan lagi,
1: iya,
2: Mbak.
1: Karena
2: itu
1: sudah
2: kebutuhan.
1: Iya, karena memang ya dengan zaman sekarang gitu ya, Pak ya, kebutuhan. Yeah. Oke, tadi kalau yang kedua tadi pertanyaan Pak Agus, mobilnya pakai apa nih, Pak? Manual, matic?
2: Saya sudah menyediakan manual dan matic untuk saat ini.
1: Oke, kalau menurut Bapak antara manual dan matic ini seorang pelajar baru begitu, Pak, yang baru menyetir. Ini harusnya dia belajar ke mana dulu nih?
2: Manual dulu lah.
1: Di manual dulu.
2: Karena memang kita belajar manual, setelah tahu, gampang dengan matic.
1: Oh, tinggal menyesuaikan.
2: Tinggal menyesuaikan.

0: Oh gitu, tergantung itu. Berarti ini kembali ke pribadi lagi, personal masing-masing. Ya. Oke, okay. Ini.
1: Dan satu lagi, kalau untuk mobil manual dan matic, saya sediakan, Mbak.
0: Yeah.
1: Cuman kalau peserta ingin kursus privat, dalam arti pakai mobil pribadi juga saya layani.
0: Oh gitu, jadi misalnya mau latihan, Mas pakai mobil saya aja deh. Gitu.
1: Boleh.
0: Malah bersyukur begitu Pak Edi ya, alhamdulillah.
1: Tidak juga, Mbak.
0: Oh, ya. Nggak berat-berat
1: dikit. Saya tanyakan dulu, mobilnya apa? Tujuannya adalah bukan tentang jenis mobilnya, tapi
0: kebiasaannya.
1: Bukan. Handrimnya ada di mana gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi misalkan kayak mobil itu loh, apa? Freight ya, Honda Freight.
0: Ya, oke. Okay. Itu mobil terbaru lah, beda gitu.
1: Enggak, ada handrim yang ada di tangan. Uh-uh. Ada yang ada di kakinya, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi di bagian kaki kayak Freight itu kan ada di kaki.
0: Betul.
1: Handrimnya. Itu agak ngeri saya.
0: Oke, jadi harusnya yang biasa aja dulu lah. Gitu
1: jadi ya. Kalau ada yang handrim di tangan, saya agak tenang. Jadi kalau mobil peserta pakai Freed misalkan, handrimnya ada di kaki ya, soalnya. Okay. Itu
0: ya.
1: Saya benar-benar harus waspada betul itu.
0: Oke, okay. Atau bisa karena pakai mobil bapak dulu lah gitu ya, Pak Edi ya.
1: Bisa jadi seperti bisa itu. Jadi saya tanyakan dulu, Mas pakai mobil saya, mobilnya apa Mas? Kalau sekelas, apa namanya?
0: Ya pokoknya Avanza, gitu deh.
1: Itu kan ada di tangan handrimnya.
0: Iya, iya, oke. Oke, kita menyebut banyak merek nih.
1: Iya, betul.
0: Oke. Pak, itu tadi ya Pak Agus ya, jawabannya. Jadi apa namanya? Kalau untuk usia ya itu kembali lagi sih sebenarnya. Untuk kursus begitu ya, sebenarnya kita juga orang tua juga harus bijak begitu. Ini kapan anak kita harus kita kursuskan begitu kan? Kapan dia harus udah mulai belajar mobil dulu, motor dulu begitu. Saya rasa itu dari orang tua lah begitu. Bagaimana orang tua yang apa namanya kebijakannya orang tua lah begitu ya.
1: Kalau mau ikut aturan lalu lintas, Mbak, memang
0: 17 ya.
1: 17 plus.
0: Plus.
1: Ya. Okay. Jadi setelah kita dapat KTP baru kita boleh belajar.
0: Iya,
1: kalau mau ikut aturan lalu lintas yang benar seperti
0: KTP,
1: itu.
0: KTP harus punya KTP dulu, kemudian baru mengurus bisa dulu naik motor. Nanti ketika bisa kan ada ini Pak, apa namanya untuk pembuatan SIM, surat
1: iya,
0: izin mengemudi itu yang terpenting. Jadi, loh.
1: Setelah belajar mobil, saya sarankan memang SIM-nya.
0: Harus SIM ya.
1: Harus SIM, okay. Karena itu legalitas sebagai supir.
0: Oh jadi nggak satu paket ya Pak ya langsung
1: bisa dapat. Bisa satu paket. Bisa satu cuman paket. Ada teman-teman yang mau belajarnya saja.
0: Oh bisa. Gitu ya. Oke siap. Oke itu tadi Pak Agus. Tadi kita bicara apa tuh Pak yang tadi saya stopin Bapak itu ya?
1: apa?
0: Waktu
1: metode.
0: Metode.
1: Ya.
0: Pak kalau untuk apa namanya budget? Nah ini dia kembali ini bisa dirahasiakan boleh, Bapak mau buka juga boleh gitu.
1: Kalau
0: batas-batasnya itu berapa begitu Pak?
1: Kalau budget itu
0: ini kan UMKM nih, jadi cuan juga dapat nih kan Bapak.
1: Kalau budget ada paket-paketannya sih Pak.
0: Oh ada paket, paket hemat.
1: Iya, Pak Eko.
0: Oh, Pak Eko, Pak Edi, ini Pak Edi 1, Pak Edi 2 gitu ya.
1: Pak Eko 1, Pak Eko 2. Paket ekonomis.
0: Tapi enggak mahal dong, Pak.
1: Insya Allah terjangkau, Pak, untuk
0: jadi kalau sekali itu pakainya sekali kursus atau udah satu berapa sampai tamat
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi ada yang satu kali latihan.
0: Oh,
1: ini untuk mereka yang sudah bisa cuman ingin mengembangkan
0: lagi di inilah.
1: Iya. Ada yang paket 5 kali latihan.
0: Ada yang sampai bagaimana selesainya dah iya, begitu ya.
1: Kemudian paket 2 itu paket satunya kan 5 kali latihan.
0: Yeah.
1: Paket 2-nya paket sampai bisa saya bilang.
0: Oh.
1: Jadi saya jamin lagi. Itu sudah semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Materinya masuk lah.
0: Iya, satu kali latihan 90 menit 90 itu
1: menit.
0: Dalam satu minggu berapa kali, Pak?
1: Bisa setiap hari.
0: Oh, tergantung.
1: Tergantung peserta kan waktunya fleksibel, Mbak.
0: Oke, tapi jadi, kalau untuk membagi waktu Bapak gimana? Misalnya satu hari itu kira-kira ada berapa, Pak?
1: Jadi dari jam 11:30 itu ke sore sampai jam 5 itu ada 3 sampai 4 peserta saya layani.
0: Mereka itu mengikuti jadwal Bapak atau Bapak mengikuti jadwal mereka?
1: Saya pertama saya sampaikan kalau pagi saya enggak bisa hari
0: betul.
1: Senin sampai Kamis karena saya sebagai
0: mengajar,
1: pendidik kan.
0: Okay.
1: Nah setelah itu Jumat Sabtu Minggu free saya. Mau dari jam berapa ada jam 5 ada.
0: Oh oke
1: okay.
0: Jam 5 ada
1: full itu satu hari. Saya garap peserta sampai maksimal 6 orang kadang.
0: Oh.
1: Tiap harinya. Wah. Tiap harinya ada yang minimal saya latih 1, 2.

0: Kalau seperti ini
1: maksimal,
0: ini bukan side
1: 56.
0: Job. Ini bukan side job lagi nih, Pak, kalau seperti ini.
1: Partner ya. Partner promosi kan.
0: Ini bukan side job lagi nih kalau udah sampai 6 gitu kan budgetnya berapa? Wah, bisa dikalikan ya, aja nih ya. Ini luar biasa. Tanpa ya bisa dikatakan kalau bilang pakai enggak pakai modal ya ada mobil gitu ya Pak ya, tapi mobil. Juga mobil hanya itu juga untuk satu sisi menopang keperluan kita juga iya. Gitu kan. Satu sisi mobil juga bisa menjadi
1: penghasilan
0: iya. Begitu. Nah, kalau menurut Bapak ini kan menjual jasa. Nah, kita berbicara di UMKM ya kan. Menurut Bapak ini menjual jasa ini kalau menurut saya salah satu solusi yang menarik begitu Pak daripada kita apa ya dengan model seperti apa
1: jual beli lainnya
0: jual beli lah ya? Begitu ya kan ini kan menjual jasa. Nah, jasa itu kan nggak basi terus
1: betul.
0: Ya nggak expired gitu ya Pak. Menurut Bapak antara untuk UMKM gitu dengan menjual jasa ini menurut Bapak seperti apa ini
1: untuk pekerjaan saya sih saya rasa enak di orang sih.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Resikonya tinggi saya.
0: Betul, resikonya
1: selain
0: tinggi.
1: Selain untuk apa namanya kendaraan yang sering rusak.
0: Iya, betul.
1: Kemudian insiden.
0: Iya.
1: Yang saya takutkan itu memang. Tapi alhamdulillah
0: iya.
1: Masih dilindungi Allah.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya, alhamdulillah. Tapi selain misalnya menjual jasa selain tadi mengemudi mobil Pak Melati. Untuk yang lain misalnya kan ada tuh jasa laundry atau apa. Menurut Bapak untuk UMKM yang menjual jasa ini seberapa penting begitu maksudnya Pak?
1: Kalau saya rasa sangat penting sih Pak. Sangat penting dalam artian gini. Kita kan bidang saya sendiri kan.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, oke.
1: Okay. Bidang saya.
0: Ya jasa pokoknya di luar itu
1: saya
0: apa?
1: Saya membantu, gitu. saya punya visi ya. Ingin membantu bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan dalam
0: skill
1: ya memiliki nyetir. Skill yang baik dalam segi
0: mengemudi.
1: Pertama memang untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan karena betul. Kalau sudah tahu caranya itu bisa meminimalisir risiko kan gitu kan,
0: betul
1: ya?
0: Betul. Nah,
1: jadi itu pentingnya kenapa harus
0: kursus.
1: Ya. Oke. Okay. Di situ juga Mbak. Dan satu lagi yang penting yang paling penting untuk peserta setelah tahu mobil ini
0: apa itu Pak?
1: Sesuai dengan judul apa nah,
0: judul
1: iya. Kita itu
0: jago nyetir cuan jalan.
1: Cuan jalan bukan hanya untuk saya sebetulnya
0: iya, itu, Pak. Apa itu Pak?
1: Banyak peserta saya itu setelah bisa nyetir
0: ngursuskin lagi
1: bukan
0: apa
1: melayani juga Mbak.
0: Jadi iya, melayani.
1: Jadi dia itu sering Mas saya sudah di sini diajak teman disitulah cuan datang.
0: Oh.
1: Diajak tetangga diajak bos
0: nyetir,
1: misalnya juga.
0: Gitu ya
1: ada juga yang belajar nyetir untuk bekerja ke luar negeri.
0: Ya, okay.
1: Banyak itu.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Oke.
1: Okay, jadi setelah dia bisa nyetir, berangkat, lancar dia di sana.
0: Wah, itu namanya menarik rezeki orang juga gitu ya Pak ya.
1: Jadi bukan saja untuk saya.
0: Dan itu merupakan mereka, satu kepuasan sendiri dong untuk Pak Edi ya, ketika murid-murid.
1: Luar biasa puasnya saya Mbak.
0: Iya.
1: Jadi ada peserta saya, Mas saya sudah bisa gini, sudah dapat pekerjaan. Wah, senangnya luar biasa sih.
0: Padahal kamu nggak tahu betapa saya deg-deg-deg-deg gitu ketika kamu mau
1: gesek. Tidak tahu betapa saya harus menahan emosi.
0: Ada nggak Pak Edi menahan emosi? Maksudnya apa yang Pak Edi rasakan begitu? Apa yang Pak Edi harus tahan ketika mengajar begitu?
1: Ya
0: kalau guru itu kan harus sabar gitu kan mengajar.
1: Saya kan yang diajari saya itu kan kelasnya bergerak. Jadi setiap saat perubahan resikonya ada macam-macamnya.
0: Betul.
1: Pertama saya bos peserta saya itu lebih tenang. Kalau tidak penting-penting banget saya nggak. Negor.
0: Iya, oke.
1: Okay. Itu. Kalau pas begitu parahnya, keluar juga saya Mbak teguran keras.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tujuannya itu tadi, kembali ke bahasan awal. Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena gitu. Kerugiannya bukan hanya pada saya, orang lain.
0: Ya.
1: Trauma juga nanti.
0: Iya, betul. Nanti malah takut yang ada ya kan ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini luar biasa nih. Ini makanya kita masuk pada UMKM Bicara pada sore hari ini. Karena penghasilan cuannya juga lumayan begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi
1: penting
0: ya,
1: disyukuri Pak.
0: Betul Pak. Jadi memang untuk pelaku UMKM tetap memang harus semangat begitu ya Pak ya. Jadi apapun skill, apapun yang skill kita punya skill untuk mengajarkan mengemudi seperti Pak Edi ya kita lakukan.
1: Yeah.
0: Kita bisa skill mengajar menyanyi ya kita lakukan gitu ya Pak ya, selagi itu
1: sebenarnya,
0: ada rezeki.
1: Kalau bicara pekerjaan, lapangan pekerjaan
0: luas banget
1: sebenarnya. Di Sampang itu banyak sebetulnya Mbak. Kalau kalau ingin kita itu apa namanya telaten, banyak sekali. Kita tidak perlu keluar negeri sebetulnya.
0: Betul, betul.
1: Telaten saja di Indonesia
0: dengan skill yang ada.
1: Di Sampang begitu. Ini wah luar biasa banyak.
0: Okay.
1: Dengan skill yang ada di mereka masing-masing.
0: Oke. Okay. Ada lagi Bapak barangkali mau minat skill apa lagi? Apalagi yang Bapak ingin kembangkan lagi selain mengemudi?
1: Di transportasi juga saya sudah kembangkan, Mbak.
0: Apa itu,
1: jadi
0: Pak?
1: Bukan untuk kursus saja, saya juga buka travel kecil-kecilan lah.
0: Oh,
1: jadi gitu. Antar jemput, kemudian melayani pariwisata.
0: Oh, wah.
1: Melayani supir juga. Jadi mereka yang butuh supir bisa.
0: Oh, gitu, tinggal hubungi PD. PD store sendiri atau gimana?
1: Ada teman juga.
0: Ada teman.
1: Ya, saya kadang kalau sempat saya datang juga.
0: Wah, luar biasa ini ya. Makanya tadi Bapak bilang sebenarnya lapangan pekerjaan tuh
1: Sampang.
0: Banyak sebenarnya.
1: Banyak di Sampang.
0: Asal telaten, semangat juga gitu. Itu yang terpenting ya Pak ya. Ini kan males.
1: Jadi memang untuk pemula cuannya nggak begitu banyak.
0: Ya, okay.
1: Harus telaten itu.
0: Tapi kalau dilateni, kata pepatah mengatakan dikit-dikit bisa jadi bukit. Gitu
1: numpuk
0: ya,
1: juga Pak kalau telaten.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak harus keluar negeri memang.
0: Okay.
1: Bagi yang sudah kadung di luar negeri memang enak.
0: Iya, iya, iya. Tapi ya itu tadi Bapak bilang enaknya itu di orang sebenarnya ya Pak ya.
1: Betul Pak, betul.
0: Tapi ya apapun itu harus tetap semangat begitu ya para untuk para pelaku UMKM begitu Pak Edi. Oke Pak Edi, ini kan gak terasa banget loh. Kita sudah hampir 1 jam loh Pak untuk berbincang-bincang pada sore hari ini.
1: Seru okay. juga Pak ya.
0: Iya makanya kurang ya berarti ya nanti ya. Next time kita kapan-kapan berbincang.
1: Boleh.
0: Tadi Pak Edi mengatakan ada bisnis lain juga, tapi ini juga masih berhubungan dengan otomotif juga begitu ya Pak ya. Jadi karena kesukaan Bapak di bidang otomotif, nah jadi Bapak bisa mengembangkan apalagi nih gitu kan ya. Oke, akhirnya jadi lain namanya travel, terus driver juga, driver betul. Panggilan juga
1: betul,
0: ya. Dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau dikembangkan lagi sayap?
1: Saya masih.
0: Nanti otomotif jual beli mobil Pak gitu.
1: Sudah saya lakukan nih.
0: Oh sudah lakukan.
1: Iya. Dari motor dulu ke mobil dan karena memang kebutuhannya sangat banyak, akhirnya saya tinggalkan dua-duanya.
0: Oh
1: saya
0: gitu.
1: Fokus di ini transportasi saja.
0: Transportasi lah. Aja, oke.
1: Okay. Gak nututi juga, Pak.
0: Iya, waktunya waktu. Mana nih? Dan saya juga bingung ini mau taruh di brankas mana ini, Pak nanti.
1: Waduh. Untungnya, untungnya apa ya?
0: Oke, tapi tadi Bapak bilang melakukan jual beli itu juga pasti melalui dengan kecanggihan teknologi saat ini juga.
1: Betul,
0: ya,
1: Pak.
0: Dengan media sosial.
1: Jadi,
0: gitu ya.
1: Saya pasarkan melalui yang paling sering di aplikasi. Facebook,
0: oke, okay. Itu bisa dilakukan ya.
1: Marketplace itu, Pak.
0: Makanya sebenarnya sekecil apa, setiap saat itu namanya kesempatan itu ada.
1: Ada. Saya bilang
0: kita
1: ada.
0: Kreatif, ya kan?
1: Ada, Mbak.
0: Kreatif, semangat, begitu ya, Pak ya. Oke.
1: Okay. Kalau memang ada modal, jual beli motor dengan mobil masih saya tekuni sebetulnya sekarang
0: gitu
1: ini.
0: Ya. Siapa modalnya. Tahu setelah nanti dialog ini ada tawaran yang
1: Amin.
0: Menarik Pak, begitu Pak, untuk bantuan UMKM.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik Pak Edi, yang terakhir, wah ini tinggal 5 menit ke depan karena kami juga harus menyatu bersama Pro 1 RRI Surabaya.
1: Iya,
0: ada informasi dari Jawa Timur, se-Jawa Timur begitu Pak. Ada yang ingin disampaikan Pak, atau pesan-pesan khusus untuk para pelaku UMKM khususnya? Pelaku UMKM yang seperti Bapak lah gitu menjual jasa apapun lah itu.
1: Iya. Pertama-tama kalau kita ingin menggali potensi diri, kita tidak akan kesulitan mengenai keuangan sebetulnya.
0: Betul.
1: Ya, jangan malu lah.
0: Betul.
1: Jangan pekerjaan kalau didasari dengan rasa malu tak jadi, Pak.
0: Iya.
1: Tidak jadi lah.
0: Oke.
1: Mau gini malu, mau gini malu.
0: Iya.
1: Jadi apa yang kita pikirkan, eksekusi. Jadi, ada rencana seperti ini, eksekusi, jangan hanya rencana.
0: Rencana, terus pikirannya kemana-mana dulu.
1: Aduh,
0: ini gimana ya
1: ujung-ujungnya, janganlah, takut rugi. janganlah, malu. Ini.
0: Malu, iya betul.
1: Nah, itu janganlah.
0: Iya, oke.
1: Kita ini, harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri,
0: begitu. Nah. Karena ada apa-apa bukan orang lain, yeah, kita juga yang berdiri begitu.
1: Sedikit yang kita hasilkan, sabar dulu, okay, berjalan dulu. Nanti saya yakin lah apa yang kita usahakan itu akan berbuah dengan betul maksimal.
0: Yang penting semangat, ikhlas tadi, begitu ya. Oke, okay, baik. Saja, itu aja pesannya ya, Pak ya. Berdiri di atas kaki sendiri, betul, begitu. Oke, okay, baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini juga menjadi motivasi khususnya untuk para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita atau menonton kita pada sore hari ini, begitu ya, Pak ya. Jadi kalau punya skill atau talenta, segera kembangkan, eksekusi tadi, ya kan? Jangan memikirkan hal-hal lain dulu, jadi langsung eksekusi, bergerak dengan cepat. Jadi ya harus sabar dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih Pak Edi sekali lagi atas waktunya. Sukses selalu,
1: amin, amin,
0: untuk bisnis Fokus Jayanya juga,
1: amin,
0: dan bisnis lain-lainnya begitu,
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi pendengar bincang-bincang saya dengan Bapak Edi ya, owner dari mengemudi, kursus mengemudi mobil Fokus Jaya. Jadi topik kita adalah jago nyetir, cuan juga jalan begitu ya, cuan dapat. Nah, mudah-mudahan tadi menjadi satu inspirasi untuk Anda semua untuk tetap bersemangat begitu ya. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan di UMKM Senin yang akan datang, masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: keterampilan komunikasi, serta meningkatkan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Guru Bimbingan dan Konseling SMA Dharma Wanita 1 Pare, Afid Ahmad Maulidi, kepada RRI menjelaskan bahwa pelatihan public speaking dipilih karena kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan oleh para siswa setelah lulus sekolah.
1: Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya sangat berterima kasih kepada tim RRI yang sudah memberikan materi yang luar biasa terkait public speaking. Saya rasa ini juga menjadi bekal anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi nanti. Jadi terkait public speaking ini memang diperlukan sekali, baik itu nanti bagaimana mereka bisa mempresentasikan depan kelas atau nanti mungkin mereka bisa menjadi seorang pemateri atau narasumber di seminar-seminar.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, turut mengapresiasi antusiasme para siswa selama mengikuti pelatihan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara RRI Kediri dan juga SMA Dharma Wanita 1 Pare dalam mendukung pengembangan kompetensi para generasi muda.
2: Semoga kerjasama ini bisa membantu adik-adik ya, terutama dalam hal public speaking untuk bekal di kuliah nanti. Dan harapannya semoga kerjasama ini terus berlangsung untuk generasi dari SMK Dharma Wanita selanjutnya.
0: Salah satu peserta, Esther Indah Kristanto, Gita Hapsari, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari pelatihan public speaking tersebut.
3: Tanggapan saya, kegiatan ini itu cukup bagus buat kita yang mau lulus. Dan saya harusnya itu setiap kelas 12 yang mau lulus itu harusnya harus memberikan ini. Dan saya sebenarnya ini itu cukup membekali kita lah, buat nanti kita buat bekerja atau buat kuliah.
0: Melalui pelatihan ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare berharap para siswa tidak hanya memiliki kesiapan akademik setelah lulus, tetapi juga dibekali keterampilan komunikasi yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang pengembangan diri, serta mendukung keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan dan juga karir di masa mendatang. Arif Kusuma melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Mada, silakan.
6: Ya baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan pembukaan rangkaian Grebek Suro 2026 sekaligus penanda dimulainya Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Grebek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian Reog ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB, sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
8: Ya, alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin fest di Ponorogo. Sekali ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu, makanya tadi dia sampai terkejut-kejut.
7: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan Reog secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Grebek Suro tersebut.
9: City Festival yang menurut saya cukup root ke tradisi lokal gitu. Pertama kali saya ngelihat. Saya pikir tradisional Reog-Reog gitu, ternyata amazing.
7: Seperti diketahui, Pemkab Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reog Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reog Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, Kira Pusaka, Jamasan Pusaka, dan Pawai Lintas Sejarah. ziarah makam, pameran grebek bonsai, laku tirakatan dan larungan di Telaga Ngebe hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
10: Ya, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, Universitas Jember bersama Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
11: Universitas Jember menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Gedung Sujarwo. Seminar ini menjadi wadah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan dalam proses penyusunan regulasi. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan fondasi penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
12: Tentu kita semua tahu bahwa demokrasi itu yang sehat tidak hanya diukur dari persentase partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kan gitu kan. Tapi juga diukur dari seberapa banyak ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
11: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan apresiasi terhadap potensi yang dimiliki Universitas Jember. Sekitar 25 akademisi dari berbagai fakultas di Universitas Jember terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang hingga berbagai tugas legislasi lainnya.
13: 20 sampai 25 orang dari Universitas Jember, tidak hanya di Fakultas Hukum, yang itu terlibat di dalam perumusan, penyusunan NA dan RUU maupun tugas-tugas lain, dukungan keahlian lain yang ada di Badan Keahlian.
11: Dukungan terhadap penguatan pasar tradisional juga disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Ia menegaskan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang terbukti mampu menopang ketahanan ekonomi nasional melalui tingginya permintaan domestik. Sebagai bentuk keperpihakan kepada sektor informal, pemerintah Kabupaten Jember telah menghapus retribusi pasar sejak tahun 2025.
14: Kabupaten Jember punya komitmen yang jelas ketika menjabat pertama sebagai bupati. Yang saya lakukan sebelum kami masuk ke pendopo adalah menandatangani usulan untuk menurunkan pajak terhadap para pedagang tradisional atau retribusi pasar.
11: Melalui seminar nasional ini, seluruh pihak berharap lahirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pasar tradisional. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Dia Laras. Dia, silakan.
6: Ya, terima kasih Eti. Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
15: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut Ade, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
16: Ya, kita kembali ke aturan nih, aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena kira terus diindikan, bukan aturannya. Kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan ya, kita punya aturan tata ruang perda RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas tanah air. Itu agak syarat-syarat yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
15: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, Aturan Teknis Kementerian PUPR, serta Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Refka. Silakan Refka.
17: Terima kasih dia. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
18: Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan.
19: Jadi yang terpertama tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo dan maksimal uang 100 juta.
18: Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, sebab jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Adapun jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap, yakni kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni. Kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni.
17: Sekian berita dari RRI Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
5: Terima kasih, Rafka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Informasi yang pertama, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Farida Husnia melaporkan.
20: Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, M. Asadul Anam mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Sementara jemaah haji yang masih tertunda pemulangannya ke Indonesia ada 6 jiwa. M. Asadul Anam mengungkapkan 6 jemaah haji Debarkasi Surabaya ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.
21: Yang meninggal dalam sudah ada 6, dari 2 orang, yang satu meninggal, yang satu sudah ikut kloter 20. Yang enam masih di sana.
22: Itu mayoritas.
21: Mayoritas sakit, mereka memang sedang dilayani kesehatannya di Arab Saudi seperti itu.
20: Sementara itu, Dokter Kloter 29, Dokter Ririn Puji Rahayu menanggapi jemaah haji domisili Kabupaten Tuban yang tertunda pemulangannya karena komplikasi.
23: Ya, sebagian besar memang sejak awal kita dari data manifest kita memberikan penanganan yang lebih konsen ya kepada jemaah resiko tinggi, baik pada lansia dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Karena dua penyakit tidak menular ini menjadi suatu induk dari penyakit yang lain begitu, atau bisa berkomplikasi dengan penyakit yang lain tatkala tidak terkendali dengan baik. Dan yang menjadi penyakit tidak menular yang sering terjadi dan menjadi parah itu adalah penyakit-penyakit jantung dan paru-paru seperti itu. Ketika hipertensi tidak terkendali, komplikasi bisa ke jantung. Diabetes tidak terkendali, komplikasi juga bisa ke jantung.
20: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit Tanah Suci mayoritas lansia. Penyakit dominan di antara mereka seperti jantung dan paru-paru. Farida Husnia melaporkan.
5: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah tiba, disambut tangis haru keluarga. Fitra Adila melaporkan.
0: Suasana haru dan penuh sukacita menyelimuti kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban. Kedatangan para jemaah ini disambut langsung oleh keluarga yang sudah menunggu sejak pagi di titik penjemputan. Tidak sedikit keluarga yang tidak kuasa menahan air mata saat memeluk sanak saudara mereka yang baru saja kembali dari perjalanan yang panjang, yaitu beribadah di Tanah Suci. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, hadir langsung memantau proses kepulangan jemaah, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian ibadah haji tahun 2026. Ia memastikan bahwa seluruh jemaah dari kloter 26 sampai 29 yang kembali ini berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Sementara kepulangan jemaah haji kloter 30 akan tiba di Tuban saat tengah malam nanti.
1: Alhamdulillah, kita bersyukur bersama jemaah haji Kabupaten Tuban saat ini sudah pulang ke tanah air dan ke rumah masing-masing. Dari sekian jemaah haji Kabupaten Tuban, 1645 jemaah haji Kabupaten Tuban kemarin, alhamdulillah semuanya sehat dan zero meninggal. Itu sebenarnya prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Tuban. Kloter berikutnya nanti malam jam 7 malam mendarat di masuk di asrama haji, dan kemungkinan estimasi 3 jam kemudian sudah tiba di Tuban.
0: Salah satu keluarga jemaah haji, Haris, masyarakat Montong, mengucapkan bahagia yang tidak terhingga saat melihat kedua orang tuanya tiba di Kabupaten Tuban.
2: Alhamdulillah, mbak saya keduanya dikasih kesehatan, kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah, semoga menjadi haji yang mabrur dan dapat berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami keluarga di rumah sekarang sedang menunggu kedatangan.
0: Namun diketahui dari jumlah keseluruhan jemaah haji Tuban, 4 diantaranya masih tertinggal di Tanah Suci karena sakit. Untuk kepulangan selanjutnya akan diikutkan dengan jemaah dari daerah lain. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, dan keluarga jemaah haji. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut keluarga dan Bupati Madiun beserta jajarannya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur karena jemaah haji Kabupaten Madiun tahun ini dapat kembali dalam keadaan selamat. Ia juga berharap para jemaah haji memperoleh predikat haji mabrur.
24: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur. Jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat. Kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa, dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
3: Amin. Hari juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun agar menjadi daerah yang guyub rukun, bersih, sehat, dan sejahtera. Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi petugas dan panitia haji yang secara rutin melaporkan kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk ketika ada jemaah yang sakit. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dari total jemaah yang tiba, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Bisri menyebut masih terdapat 5 jemaah yang dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya, yakni pada kloter 50 dan 84.
25: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Ya nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau.
3: Bisri menyampaikan terdapat 2 jemaah dari kloter 24 dan 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kondisi kedua jemaah tersebut sempat menurun selama menjalankan ibadah haji dan sempat mendapatkan penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Bisri menegaskan pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi kedua jemaah tersebut dan berharap mereka segera pulih serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Penyambutan jemaah haji di Pendopo Ronggo Jumeno ditutup dengan suasana haru ketika para jemaah kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Gelombang pertama jemaah haji Maketan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
7: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
8: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jemaah.
9: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
8: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
12: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
9: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di tanah suci
12: ini? Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
7: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Tentu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifa menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
3: Yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove. Insya Allah semua pantai di Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
2: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifa juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasana melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dalam Kentongan, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Ermina Jen melaporkan.
4: Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
5: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini. Menghambat sampah plastik ya, yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil, itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Lojinawi itu dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
4: Ia menambahkan, pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak Cek Fakta edisi hari ini yang telah disiapkan oleh rekan Nita.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Wih, indah banget ya. Siapa ya yang kira-kira tidak suka berlibur ke pantai?
1: Ya, pastinya semua suka lah. Apalagi pantai yang indah, air laut yang jernih, pasir putih yang lembut. Siapa yang tidak suka?
0: Tapi Ki, kadang masih melihat hal yang tidak sedap seperti bungkus makanan, botol minuman, berserakan di mana-mana.
1: Iya sih, padahal kalau kita semua peduli, pantai bisa tetap bersih dan indah.
0: Nah, wisatawan yang bijak bawa kantong sampah sendiri, buang sampah pada tempatnya, lalu kalau lihat sampah berserakan, bantu bersihkan.
1: Nah, benar sekali. Dengan begitu, kita bisa menikmati keindahan pantai tanpa merusak lingkungan.
0: Ingat ya, alam yang indah untuk kita semua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah kepikiran gak sih siapa penemu sisir rambut yang setiap hari kita pakai? Ternyata sisir adalah salah satu alat tertua yang pernah ditemukan manusia. Bukti tertua ditemukan sisir ada di Persia dan Mesir kuno. Usianya diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Tapi siapa penemunya? Tidak ada nama pasti karena sisir berkembang secara alami di berbagai peradaban. Menariknya, sisir di zaman dulu tidak hanya digunakan untuk merapikan rambut saja, tetapi juga punya fungsi simbolis sebagai lambang status sosial dan bahkan digunakan dalam upacara keagamaan. Dan hingga hari ini, sisir menjadi benda wajib di tas banyak orang, dari yang bentuknya sederhana sampai yang multifungsi.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.21 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami ajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Semata Karena Rizki Allah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kami ucapkan selamat mengikuti.

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, la ikraha fid-din, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju Masjid Al-Alam atau Masjid Sipitung, Jakarta Utara.

Masjid ini memang bukan dibangun Si Pitung, pahlawan di tanah Betawi yang begitu melegenda. Tapi nama Si Pitung sudah begitu melekat di masjid tua ini. Masjid yang sudah dijadikan bangunan cagar budaya sejak 1975 ini ukurannya tidak terlalu besar dan bukan termasuk bangunan mewah. Tapi catatan sejarah menjadikan masjid ini begitu istimewa. Masjid Al-Alam terletak di tepi pantai Marunda, Kampung Marunda Besar, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk menjangkau masjid ini, Anda harus naik angkutan umum dari Tanjung Priok menuju ke Pasar Cilincing, kemudian berganti angkutan menuju Marunda. Nah, saatnya kita masuk ke sejarah masjid ini. Saat penyerbuan ke Sunda Kelapa, Panglima Perang Demak, Fatahillah, bersama pasukannya, sempat mendirikan sebuah masjid kecil di kawasan Marunda. Fatahillah dan pasukannya sendiri berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang bermakna kota kejayaan. Ia memegang langsung tampuk pemerintahan di Jayakarta. Namun kemudian Fatahillah memutuskan kembali ke Cirebon untuk berdakwah serta memenuhi permintaan

Sunan Gunung Jati untuk memperluas wilayah Kesultanan Cirebon ke wilayah sekitarnya. Kejayaan Jayakarta berakhir pada 12 Maret 1619 karena serbuan pasukan VOC Belanda yang kemudian mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak pernah usai di Batavia. Salah satu tokoh pahlawan masyarakat Betawi yang begitu melegenda adalah Si Pitung. Menurut penuturan tokoh masyarakat Marunda, pahlawan tanah Betawi ini banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat dan bersembunyi dari kejaran kompeni di Masjid Al-Alam yang dibangun oleh Fathahila. Konon, ia tidak terlihat oleh Belanda tiap kali sembunyi di masjid ini. Itulah sebabnya masjid ini sering disebut Masjid Si Pitung. Pendengar, di bangunan masjid terdapat lubang kecil berbentuk setengah oval di bagian kiri masjid. Konon, lubang tersebut sering digunakan untuk mengintai tentara musuh. Terlepas dari semua kisah legenda pada masjid ini, bila melihat tahun pembangunannya, Masjid Al-Alam merupakan masjid tertua di Jakarta. Wajar bila di tahun 1975, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Masjid Al-Alam sebagai cagar budaya. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Beting atau Raki berkabar dalam pesama ture. Ada samangken Senin tanggal belu bulan Juni tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula Ani Purnama, se Beting atau Raki kabar selangkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Kabar se sapesan. Pengelola SPPG Epakon Sopaje terus ningkat teki kualitas sarana prasarana. Sopaje sateje layanan sesuai sareng standar dari BGN. Koordinator wilayah SPPG Sumenep Muhammad Holilur Rahman acer baaki sateje mitra tor SPPG Epakon Sopaje rutin ngecek sateje kaputoan mulai dari kaputoan alat depor kantos fasilitas lainna sopaje satejena sesuai katantuan operasional. Sekadima ampun Pon Kapukte, neng wilayah Kabupaten Sumenep langkong 16 SPPG, sekeduan masalah IPAL. Namun saat mangken, Epakon Sopaje, secepete ebecek.
1: Kami meminta kepada pengelola SPPG, terutama kepada Yayasan dan Mitra, untuk senantiasa terus-menerus melakukan perbaikan, pemetaan kebutuhan, sarana dan prasarana, baik alat dapur maupun fasilitas kantor yang lain. Nah, tentu dengan pemeliharaan rutin dan pengadaan alat yang sesuai standar operasional dari BGN itu sendiri.
0: Holilur nambe aki, neng wilayah Sumenep langkong 114 SPPG setabegi neng petolekor kacamatan. Mila dari Kak Dinto, pihak Epon ngarep sopaje, sateje pengelola SPPG bisa nerapaki sesuai standar. Sopaje layanan gizi dek masyarakat bisa sacelen lebih maksimal.

0: kaper satros epon. Sebelum abeli dek nakere asal, sateje jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan epakon sopaje aje ge kasehatan sareng tak kantos abek tabereng alebii dari katantuan seampon etantowaki. Kepala Kementerian Haji Tor Umroh Pamekasan Abdul Halim Adebu, sateje jemaah haji epakon sopaje taat de aturan demi kalancaran tor kasalameten eparcelenan.
1: Jadi yang terpertama tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo dan maksimal uang 100 juta.
0: Halim nambah aki, jemaah haji tak mabi apek tatibi aing zam-zam dari Arab Saudi, sabo pamerentah amponnya peki 5 liter aing zam-zam, sepe di etarema sareng jemaah haji, sa amponna tepe neng nagere asal Indonesia. Jadwal paleman jemaah haji, peti ebagi 2 kloter, engki kadinto kloter petong polo 2, sarang petong polo 4, etangkel 19 Juni. Sabetara, ka angkui kloter petong polo lemak sarang petong polo 6, berdi paleman etangkel 2 polo Juni.

0: kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang bedi sacepede ngobe struktur OPD lebet SOTK anyar sopaja bisa ngorangi kagunaan anggaran. Asisten situng bidang pemerintahan Torkesra Setda Kap Sampang Sudarmanta ngatoraki kaangkui ajeleni sateje kapotosan kasebut salaki ngantos lastarena perbub seetap ser Kotu Lastare etaun samangken. Saengke SOTP anyar Kak Dinto bisa etar paki dari tahun 2014 bekal dateng. Mila dari Kak Dinto pihak Epon Mastiaki pelayanan tetap lancar sanausa struktur ampon eobe.
1: Ya kalau tujuannya ya untuk mengefisienkan, untuk mempercepat dan juga untuk bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan secara efektif, Pak. Tahun depan, cuma garapannya tahun ini.
2: Seperti perbubnya ya, Pak Darman?
1: Ya, nanti pertengahan tahun ini kan anggarannya sudah dimasukkan nanti, Pak. Untuk perencanaan tahun depan.
0: Menurut Epon, salah situng poin utama dalam tatanan SOTK Anyar Engki Kak Dinto, e-gabunga damkar de dalam Satpol PP. Saengke penggabungan Kak Dinto enilai lebih sae, sabab dua instansi kasebut sami-sami keduan tugas kaangkui matartep sareng ngatase masalah se mendesak. Pamirsa, sakadinto berkabar dalam pesan matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana budu. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kerek, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tok-kotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carap-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belenak, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, esebut teki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Berikutlah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkat
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Dean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas menyelesaikan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium itu bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau tata.
4: Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sudah baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuan baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru dua hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait tugas yang dijalankan tiga pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Tiba-tiba orang yang tinggal puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran sangat strategis.
2: Yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya yang masih berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah netaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Peran pendidik disentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif. Dan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah, tahun 2000.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
7: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah, tahun 2026 ini. Jadi yang ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
9: Dengan menghitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
8: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus ditutup dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, Navigasi Menaba Jakarta, mengatakan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar menutupi sejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
11: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
10: Pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival itu tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
12: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
10: Lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan loka karya. Hasil pemikiran telah diputuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat terukur warga. Jakarta Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saat ini kita ikuti Info Haji.
0: Kita beri informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan pada jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhas Uji Haji mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulangan. Mengikut keterangan Kudi Raharjo. Kemudian dikatakan Kudi Raharjo, bahwasanya penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian dari pada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kemudian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Mungkin langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya kelalam ke 3 hari Media Center Haji untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
15: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
16: Jemaah kloter BTH06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Royal.
15: Sementara itu kloter 7 di Barkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
17: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu 745, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di 2. Jadi 445.
15: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
18: Lukman, pendengar di mana peran yang berada saat ini sebenarnya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, kami mendapat informasi bahwa sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksudnya mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Jadi kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jemaah pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Dupi, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
19: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 361 yang akan 249 di sana dan yang baru 62 yang kita masuk. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
18: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter sebanyak 34.453 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjian, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki. Pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Satu Menteri Indonesia, Talib Kucukjian, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek itu bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan. Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Berapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
4: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Semut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut informasi olahraga, mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
8: Hal-hal itu adalah hal-hal yang 항상 목표를 이룰 수 있도록 제가 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa prosaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuan hidup manusia itu adalah untuk meneguhkan hatinya dan menguatkan hatinya untuk senantiasa menuju kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan nanti serta keselamatan di akhirat kelak. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa selamat, teguh, dan nanti di akhirat menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berzikir dalam arti mengingat Allah atau menyebut Allah atau senantiasa menghadirkan Allah dalam batinnya. Orang yang senantiasa berzikir, maka ia akan menemukan beberapa hal yang tidak diduga-duga oleh dirinya sendiri. Di antaranya adalah keteguhan jiwa, kemantapan hati, kemudian wawasan yang sangat luas menuju masa depan akan ia peroleh dengan barokah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati dapat dilihat, dapat dirasakan manakala ia berzikir dengan sebaik-baiknya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingat kata Allah, ingat dzikrillahi dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi itmenan, akan menjadi tenang. Nah, ketenangan hati dan ketenangan jiwa itu merupakan fondasi yang mendasari kita untuk bisa melatap masa depan, untuk bisa berpikir dengan jernih, dan pula untuk bisa kita menikmati kehidupan ini dengan sempurna. Itulah ketenangan jiwa. Karena ketika hati menjadi tenang, ketika jiwa sudah tenang, fa insyaallah qalbun kita akan menjadi hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang akan kita peraih. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan kalimat apapun juga, yang penting mengingat Allah, mengingat zatullah, mengingat asma Allah, mengingat sifat-sifat Allah, mengingat keagungan-keagungan Allah, atau kita mengingat atau berzikir tentang makhluk Allah untuk kita sampai kepada penciptanya, itulah akan membawa diri kita, membawa batin kita untuk senantiasa syauq, merasa rindu akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan zikir Allah, hati yang dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah, fa insyaallah hati itu akan menjadi tatmainnul qulub, hati yang tenteram, yang tenang dan damai. Ketika hati kita sudah tenteram damai, maka apapun yang terjadi pada kita, kita akan senantiasa menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan sempurna, dan pula ketika hati kita menjadi tenang, maka fa insyaallah menatap masa depan akan penuh dengan kecemerlangan. Hadirin para pemirsa dan pendengar prosatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa zikir yang menjadi pondasi bagi kita? Karena terus terang saja, dalam ayat Al-Qur'an Allah berjanji, fadkuruni adzkurkum, kata Allah. Fadkuruni, maka zikirlah untukku. Fadkuruni, maka zikirlah aku, kata Allah. Ingatlah aku. Adzkurkum, maka aku akan berzikir kepadamu. Dan ingat, ketika Allah berzikir kepada kita, bukan hanya zikir sebagaimana kita zikir kalau zikirnya Allah. Ingatnya Allah, zikirnya Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan ketentraman, kebahagiaan dan hidayah yang bisa kita raih, kita peroleh manakala kita berzikir atau manakala kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah Orang yang senantiasa hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir Allah itulah akbar, yang maha besar, yang lebih besar. Maksudnya apa? Ketika kita diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti itu adalah karunia yang terbesar bagi kita semua. Itu makna yang pertama. Wala dzikrullahi akbar. Dan tentunya, dan sesungguhnya zikir Allah itu adalah yang terbesar. Maknanya pula bahwa ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala dzikrullahi akbar. Maknanya apa? Di antara para ulama mengatakan bahwa zikir Allahu Akbar adalah merupakan zikir yang terbaik yang pernah kita hadiahkan, yang pernah kita amalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berzikir Allahu Akbar?

0: Allah, penyebutan kita kepada Allah, mengingatkan batin kita kepada Allah di waktu salat adalah akbar, sebaik-baik zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, yang dimaksud dengan wala zikrullahi akbar adalah bahwa ingat Allah, zikir Allah merupakan dasar yang terbesar bagi kita semua untuk memulai dan masuk pada pintu di mana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dalam naungan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Baik dalam kesendirian kita, baik dalam keramaian kita, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis yang panjang, Allah berfirman, aku sebenarnya berada di dalam prasangka hamba-Ku kepadaku, kata Allah. Maka di situ disebutkan, jika ia menyebutku sambil berjalan pelan-pelan, maka aku akan mengingatnya dengan berlari. Ketika hamba-Ku mengingatku dalam keadaan kesendirian, maka aku akan menyebutnya, akan menzikirnya dalam kesendirian. Jika hamba-Ku mengingatku atau berzikir kepadaku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya, aku akan berzikir kepadanya dalam keramaian. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua. Jadi jangan sekali-kali dalam kondisi apapun juga kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah dalam batin kita, insya Allah kita menemukan dasar pijakan. Dan kita akan menemukan kontrol untuk amaliah kita semua. Para pemirsa yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar bagaimana hebatnya zikir dan bagaimana zikir membawa kedamaian kepada kita dan bagaimana zikir meneguhkan batin kita untuk senantiasa benar dalam bertauhid, benar dalam beramal, dan benar dalam bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sampang

0: selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat beraktivitas apapun di malam ini. Tentunya kita harus bahagia dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Masih bersama dengan saya Tohir akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Senin, lembar yang ke-8 bulan Juni 2026. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga selamat berbahagia semua. Di jumpa kita pada Sampang Malam ini diawali oleh Gita Gutawa, Karenamu Bukan Aku. Nanti di playlist masih ada Fade to Black dengan tembangnya Cukup Dia. Ada juga The Massive, Samar. Ada juga Delon. Wow, tahu semuanya bintang-bintang top nih ya. Dengan tembangnya Aida. Judika juga bakal kami dengar Anda di jumpa kita pada Sampang Malam ini. Selain tembang-tembang pop, juga nanti ya, ada di Purwokerto akan mempersembahkan drama pendek dengan judul Judol Bikin Ambrol. Wah, judol ini judi online nih ya, Bikin Ambrol, dari RRI Purwokerto yang juga bakal ngambilkan ke ruang dengar Anda. Selain itu ada tembang-tembang pop, juga ada informasi terupdate ataupun informasi yang menginspirasi kita semua. Yang pasti kita harus tetap bahagia dengan kondisi kita saat ini. Tiga caranya adalah bersyukur. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang Malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Yakin, enak-enak baru dan gue ngeruntel nang ngomah. Kok malah pakai ada acara ronda segala?
1: Lah kan kita ronda juga mandat dari Pak Lurah. Pak Tony juga paham. Kalau seminggu yang lalu, jalan di desa kita ada balap liar sama ada geng motor. Makanya kita ada jadwal ronda lagi.
0: Iya sih iya. Semua ini gara-gara bocah-bocah sing ora duwe pendidikan babar blas. Kudune belajar malah balap liar, geng-gengan, terus tawuran.
1: Maka dari itu Pak Ton, kita kudu ngeronda lagi demi keamanan desa kita tercinta loh.
0: Pak Karman, aku tak balik ngisi apa ya, juku jaket?
1: Gak usah, nih pakai sarungku saja.
0: Halah, sarung apa kok ditawar-tawarin?
1: Loh, daripada katisen, mending apek sepetil tapi anget.
0: Ya wis lah. Apeknya.
1: Nikmati sajalah kawan. Ngerti ora? Akhir tahun 2024 kiye, tolik lagi dari tahun sing jenenge Agus. Sing jenenge Agus itu lagi viral-viralnya.
0: Kok bisa?
1: Loh, ya jelas bisa. Ada tiga Agus yang viral. Yang satu, aku sedih.
0: Oh, kalau ini aku tahu. Yang nuwun sewune matanya buta karena penyiraman air keras kan? Terus kasusnya viral karena ada masalah donasi kan?
1: Betul.
0: Kabar terakhir si Agus sedih udah jadi Agus happy. Hai.
1: Yang kedua, Agus buntung. Yang viral karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dia viral karena kondisi tubuhnya yang nuwun sewu, buntung tapi jadi tersangka kasus pelecehan seksual.
0: Nah, iya betul. Ini juga viral.
1: Nah, yang ketiga ini, beliau seorang pemuka agama. Beliau viral karena ketika tausiah, terus berkata sesuatu yang tidak enak kepada tukang penjual es teh.
0: Hah? Memang namanya Agus sih. Kayaknya orat deh.
1: Namanya Agus juga, yaitu Agus Miftah. Hahaha.
0: Hus ngawur.
1: Guyon masih.
0: Boleh guyon, tapi harus paham dengan siapa kita guyon, di situasi apa kita guyon, dan bagaimana kita berguyon-guyon. Hahai.

0: Assalamualaikum sedulur.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawane kok rame banget. Lagi bahas apa sih?
1: Lagi bahas Agus Pak RT.
0: Loh kok pas banget.
1: Pas loh. Gimana Pak RT?
0: Jadi gini Pak Tony, Pak Karman, barusan saya habis rapat di Balai Desa, ada pembahasan yang krusial.
2: Pembahasan apa, Pak?
0: Pembahasan hal yang begitu sensitif dan mengerikan.
1: Tun jelepoin aja sih, Pak. Anu apa kok?
0: Pembahasan terkait judol alias judi online.
2: Oh, judol toh, Pak. Memangnya kenapa, Pak?
1: Lah, terus semengerikan apa, Pak?
0: Jadi Pak Lurah berpesan agar kita waspada terhadap namanya judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdeteksi, sudah terdata oleh pihak kepolisian bahwasanya ada beberapa oknum yang sudah terjerat oleh lingkaran judol. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada satu oknum yang menjadi bandar judolnya. Dan kita harus memperkuat sistem ronda kita ini.
1: Apa hubungannya antara ronda dengan judol, Pak RT?
0: Loh ya jelas ada hubungannya. Jadi kita harus memperkuat sistem keamanan kampung kita melalui ronda. Kita harus mengecek setiap rumah warga kita. Takutnya mbok ada huru hara terkait judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdata by name. Ya takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, sekarang judol jadi perhatian pemerintah. Betapa bahayanya judol, ya kan?
1: Bahaya banget, Pak. Menurut berita, transaksi judi online tahun 2024 itu mencapai 283 triliun. Dan judol ini bisa menjerat semua

0: udah pada terjerat.
1: Dan yang saya tahu, akibat dari judol ini sungguh mengerikan, Pak. Mulai dari kecanduan akut, kebangkrutan finansial, stres, kegilaan, bahkan sampai ada yang bundir, Pak. Karena prinsip judol itu, yang menang itu bandarnya. Pemakainya itu hanya dibohongi. Tidak ada orang kaya karena judi. Endingnya pasti rugi.
2: Betul sekali itu. Maka dari itu, kita harus berantas judol. Terutama di desa kita ini, salah satu caranya dengan ronda keliling kampung.
1: Wah, kalau ini nyong setuju, Pak RT. Usul, Pak. Gimana kalau anggota rondanya ditambah? Jangan cuma berdua. Tapi kalau bisa berempat, biar keamanan tambah kuat dan kita yang ngeronda juga semangat.
2: Langsung saya ACC, jadwal menyusul.
0: Mantap.
2: Biar lebih mantap, bagaimana kalau kita keliling sebentar?
0: Mari, Pak.
1: Siapa itu, Pak? Lari-lari ke arah sini. Weh, sambil nangis, Pak.
2: Sing jelas gue menungsa udu demit.
0: Weh, kayaknya itu Bu Sri, Pak.
2: Ayo, Bu Sri.
3: Pak RT, Pak RT tolongin saya, Pak.
2: Eyalah, Bu Sri. Sampean kenapa, Bu?
1: Ya ampun, Bu Sri. Kok rambut awut-awutan, muka lebam, kenapa, Bu?
0: Duduk dulu, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar.
3: Suami saya, Pak. Suami saya.
2: Si Agus? Kenapa dengan Agus?
3: Sri sedih, Pak. Ini semua karena Agus, Pak. Sri sakit, Pak. Sri kecewa, Sri sedih.
1: Wah, aku kok kayak dejavu ya?
0: Iya, Cik. Kok mirip, tapi ini lebih melasi. Tuh, deleng dewek. Babak belur.
2: Hus, malah gosip dewek. Coba, Bu Sri, sing tenang, ceritakan kronologinya, kenapa?
3: Pak, Agus suami saya sudah melakukan KDRT dengan saya, Pak. Saya dijambak, ditendang, dan ditampar, Pak.
1: Aduh, kejeme lur.
2: Kok bisa si Agus melakukan hal seperti itu?
3: Iya, Pak, semuanya karena judol, Pak, judol.
2: Jendol apaane toh, Bu Sri?
3: Aduh, Pak, judol, Pak, judol.
2: Hah? Trondol?
0: Ya ampun, Pak RT, selenco. Ini lagi adegan dramatis loh, Pak. Malah berhumor. Judol, Pak. Judi online.
3: Iya, Pak.
2: Waladalah, mbok temenan.
0: Apaane sing temenan, Teh?
2: Si Agus sudah jadi incaran aparat. Sudah masuk daftar pejudol, sudah tercatat di kantor kelurahan.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Iya, Pak, jadi gini ceritanya. Saya kan habis pulang kumpulan PKK. Terus di rumah ada suami saya dan juga ada Mas Randi. Nah, di sana saya melihat sendiri transaksi judi online. Mas Agus ngasih surat tanah rumah saya, Pak. Katanya untuk jaminan judi. Saya jelas gak terima ya. Saya mau rebut surat itu. Malah suami saya ngamuk, saya dihajar. Kemudian suami saya sama si Randi pergi. Ya udah, saya minta tolong ini, Pak. Alhamdulillah ada panjenengan bertiga.
2: Sini, si Randi itu terduga bandar dan juga pemodal judol. Sudah tercatat juga di data aparat.
1: Edan, tenan.
0: Tidak habis fikri. Kita harus segera bertindak ini.
3: Terus bagaimana ini, Pak RT? Saya minta keadilan.
2: Siap, Bu. Karman, kamu tak utus buat ke Pak Babin Kantipmas ya. Aparat desa dan juga Pak Lurah. Kita uber dan tangkap si Agus dan juga Randi.
0: Lah terus kita kemana, Pak?
2: Kita cari Agus. Bu Sri tahu kan kemana mereka?
3: Mungkin saja nggih di rumahnya Randi, Pak. Karena kalau di rumah udah nggak mungkin, Pak.
2: Baiklah, kalau begitu, Bu Sri mau kan jadi saksi kuncinya?
3: Mau banget, Pak. Saya akan pasrahkan perkara suami saya ini ke pihak yang berwajib. Karena saya udah gak kuat, Pak. Ini udah kriminal. Saya ikhlaskan nasib suami saya ikhlas.
2: Waduh, sudah Bu, sudah. Jangan bersedih. Insya Allah ini yang terbaik. Ayo Pak Ton, kita jalan harus satset.
0: Siap Pak RT. Jangan mancen tahun kia tahun ini si A.

Demikian drama radio berjudul Judol Bikin Amdol, produksi RRI Purwokerto, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Suwandi, Tahul, Hani, dan Firman. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setialini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

108 FM RI Sampang Purwo 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di 108 FM RI Sampang, yang kami pancar luaskan dari Perantaran Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar, mengubah pola pikir pemuda yang masih acuh terhadap isu perubahan iklim merupakan tantangan tersendiri bagi para penggiat alam. Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam Mahapala Universitas Madura, UNIRA, Hendri Hermawan menyarankan agar aksi peduli lingkungan selalu digaungkan, dimulai dari diri sendiri, mulai tindakan-tindakan kecil yang nyata. Contoh sederhana adalah mengubah gaya hidup dengan mengurangi konsumsi plastik, seperti membawa botol minuman sendiri saat menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Disampaikannya pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Lanjut Hendri menekankan pentingnya memanfaatkan tren media sosial seperti TikTok untuk mengkampanyekan gaya hidup yang sehat dan peduli lingkungan. Langkah kreatif ini dinilai efektif untuk mempengaruhi cara pandang generasi muda lainnya yang secara tidak langsung. Ketika kesadaran individu sudah terbentuk, kebiasaan positif tersebut akan lebih mudah ditularkan dan dibagikan kepada lingkaran pertemanan terdekat. Di sisi lain, tantangan nyata juga sering datang dari masyarakat yang berupa sikap skeptis dan penolakan saat aksi bersih-bersih dilakukan. Hendri menceritakan pengalamannya saat membersihkan pesisir pantai dan sungai, di mana warga lokal kerap meragukan efektivitas aksi tersebut karena menganggap sampah akan selalu ada dan banjir tetap terjadi. Menghadapi hal ini, Mahapala UNIRA memilih untuk terus konsisten mengedukasi dan membuktikan hasil nyata agar masyarakat dapat melihat langsung perbandingan positif antara lingkungan yang bersih dengan yang tercemar. Peduli lingkungan, yuk!

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

100,8 FM RI Sampang, pusat kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, karakter leluhur bangsa Indonesia yang mengutamakan kebersamaan kembali berdenyut kuat di Madura. Semangat gotong royong dibuktikan secara nyata oleh warga desa Nyormanis, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan bersama aparat TNI.

TNI dan Polri serta Kolamil Blega. Babinsa Serka Eko dan Koptu Mulyo turun langsung membaur bersama warga dalam karya bakti perbaikan jembatan penghubung antara desa Nyormanis dengan desa Alas Raje yang sempat lumpuh akibat diterjang banjir. Kegiatan yang berlangsung di dusun Nyormanis ini mencerminkan kearifan lokal. Berat sama dibikul, ringan sama dijinjing. Dilakukan secara swadaya, warga mengumpulkan material dan tenaga secara sukarela. Jembatan yang sebelumnya rusak parah kini dibangun kembali dengan kebersamaan untuk memulihkan urat nadi kehidupan masyarakat. Jembatan ini menjadi akses ekonomi, interaksi sosial, hingga jalur pendidikan anak-anak sekolah. Gotong royong bukan sekedar kerja bakti fisik, melainkan sebuah ikatan moral. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat melampaui tugas teritorial menjadi simbol keanugerahan atau kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sedegi ini membuktikan bahwa hakikat pertahanan dan pemulihan bangsa pasca bencana justru terletak pada solidaritas akal rumput. Surya Eko mengatakan bahwa merawat jembatan ini sama artinya dengan merawat tali silaturahmi antar warga. Kehadiran bukan hanya untuk membangun konstruksi yang rusak, tetapi untuk merawat api gotong royong yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan memikul beban ini bersama, seberat apapun dampaknya, infrastruktur vital ini pasti bisa segera difungsikan kembali. Semangat gotong royong. Mendengar di jumpa kita, ada satu tembang lagu lagi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Arwana, yaitu Lamunanku. Setelah tembang dari Arwana ini, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Teruslah bersama kami di Ada di Sampang, penuh satu kanal informasi dan inspirasi.

0: acara selanjutnya.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat Nabi Muluk. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar cara Nabi? Ramah cara kau. Kau berangkat yang tak dapat supaya saya dapat kabar.
4: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, sayu, dia bahasa sayu. Tapi pakem Dumuluk itu, yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata kubang sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Ya ada event-event, sumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri. seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
0: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
6: Ruang Rindu Pro 1.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ruang Rindu Pro 1 100,8 FM RI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Beberapa tembang lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya tembang-tembang lawas, tembang-tembang yang penuh kenangan, tembang-tembang yang penuh dengan apa ya, kisah, penuh dengan cerita yang mungkin selaras dengan pengalaman Anda, kisah Anda, kehidupan Anda. I request lagu itu bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bercerita, ingin apa aja nih di Ruang Rindu, silakan di via telepon di 323-661 ataupun di 323-554. Bisa melalui via WhatsApp RRI Sampang di 084x391008. Mendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini edisi Senin 8 Juni 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda dalam bernostalgia melalui tembang-tembang lagu.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

108.8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kangen dari Denada menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada ruang rindu malam ini. Pastikan Anda terus bersama kami di 100.8 FM RI Sampang. Setelah ruang rindu, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RI Sumeneb guna mengikuti program musik budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai detik penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya bersama dengan saya, Tohir, akan menemani Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terkadang para pala pabiarsa ting gending matur ampon kabiarsa kipur tangki gending Puswarno. Sepedi manglepor atina pabiarsa sedaja sesalaki sepak segek neng 107.3 FM RRI Sumedang. Tertaga tinggalan juga anglibati aplikasi RRI Digital tangki. Kabiarsa kalaban sampurna lo salos lemampai pon gending sepertama. Malam mangken dalam acara ding gending Madura gending Puspo Wardo sampun mang lepor atina pamirsa ngereng langsung dimin penelpon se pertama langsung dimin badhe sapa sarempetan kula badhe pasir assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura
1: lakar mantep ongku tarekan
0: sareng
1: PTS PTS.
0: Oh, PTS Putra Setia.
1: Iya, betul. Iki leres buka dinto.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak karuan rindu bolan.
0: Kapan pon apa? Jareng pon nyaman areng Madura. Nyaman areng Madura. Kok
1: bebelu ikang kunyel pe tak bisa
0: nih. Oh, tak bisa.
1: Ki bebelu apa nah.
0: Bodoh. Mangken sana babi ki.
1: Nika mangken tambah 15.
0: Tambah 15. Dari beluk ke 15.
1: Okey.
0: Oh, macam banyak.
1: Entar gua antara
0: dua. Tapi emang kan ni kak neng acara ding gending Madura langsung. Masuk si pertama. Masuk si pertama. Okey.
1: Thank you. Terus ke bukan itu.
0: Okey. Kelak Tretan Anwar mangken Putra Setia.
1: Thank you. Anika.
0: Nah, berapa?
1: Napa kata? Ting-ting badan apa?
0: Gentingannya badan ram-miram.
1: Oke, okay, ini kapan?
0: Oke.
1: Salam. Saya pertama ke aturan dekat Panjenengan. Selamat alam Pak Tugas. Saya nyeraki ting-ting Madura lakar mantep lo salos lo mampak epon.
0: Alhamdulillah.
1: Yang terepon badan nisir. Thank you. Juga badan Mas Jeki. Jukan bade Bu Yuni Handayani. Jukan bade kasat aja pun sih.
0: Ingat betul. Thank you.
1: Kita kama saja sih motor segalangkong.
0: Saya pelik ya pon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkeng abad basir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting Madura. Cek kau basana Mas Lili.
0: Cek kau basana. Dharma kan Mas Ongguan. Kun mas, gila ruang rindu asaren. Mungkin
2: tak rasa buna Putra Setia.
0: Dari mah?
2: Tak bisa masuk. Sama
0: tak bisa masuk.
2: Ah, pilih berdua ya kawan.
0: Entah sang kuasa. Tidak
2: menanggung diri apa. Ada dua sih.
0: Entah sang kuasa aren bian.
2: Punten. Mungkin tak rasa aren sampai kan genting-genting kali itu.
0: Tak kira saren.
2: Kerbekeran.
0: Kerbekeran. Cerkeseran obi manis
2: satu karinta
0: jeng lajengan daun nangka
2: jeng bajangan mae sangku tika
0: Abah Suni Mandala rubaru
2: main
0: genting sesatra sepon ikak pada genting ram miram
2: soal genting iki ring-ring bisa wes kan ento si genting ampon bisa masuk ke acara dengan jenengan.
0: Alhamdulillah.
2: Ki sana mah. Sepertana ke terendak ke panjenengan. Selamat bertugas. Dan semoga sami-sami sehat. Tetap ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Ki Furu pada Putra Setia. Pada Anwar. Pada Irma. Pada Suci. Kadinto. Pada Pak Jembaka, Mbak Jembaka, kelengat Karinto. Bajukan pada Epi, pada Jeki, pada Reki, sarang Winda, Bapak Ketua, sarang Mas Panji, Mama Bathor, Mama Yuni, Torjukan tak ketinggalan, Dewa Suraying,
0: Dewa,
2: Maisa Jenar, Abah Hadim, Kesap,
0: Laras.
2: Torjukan, Iim, sarang Dewi, Ustaz Mohtar, Ela, Raja. Tarjukan pada Faruk Sarang Supriyadi, tarjukan Daka Sahdan,
0: kata
2: Jena tanpa terlajuan dia kan itu.
0: Engki.
2: Tampang orang yang rasa tak dim Daka sih tak sebut. geng ampon bektona ni sakone embang
0: sak
2: kajunan atas bektona matur sanangkong
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bing geng abara basira, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bing geng
3: kenting matura lakar mantap ongkong
0: sarang Evi lentang ki.
3: Oke, tepak.
0: Oke, kenting sisa terus sepon pada ramai-ramai nih, Kak Vi.
3: Kirok norok buntek.
0: Norok buntek, thank you.
3: Langsung salam, Ki.
0: Salam sepon, ngereng dek pasirah.
3: Di pertama, dek kapan jenengan. Selamat bertugas, jepang sehat, Ki.
0: Amin.
3: Juga pada basun ni. Juga pada Ki. Juga pada panor. Pada paruh.
0: Leres.
3: Ke. Pangeran Bukabu. Bukan baca Pak Kapur. Terus ada Jana. Sekitar gabungan. Sekian tu saya gabung dah. Kipon melengkong atas waktu lagi.
0: Saya boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengah Evi pada Basira. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding genting Madura.
4: Lekar mantabangko.
0: Sarang teretan Mizar.
4: Mizar, Mending.
0: Mending. Saya Mizar.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sami sarang Panjenengan malam mangken.
4: Genting
0: saya satra sepon si predikator dek panggilan sepon satu ejena pada genting ram-meram.
4: Kita nampak genting kapan?
0: Kibon.
4: Alamak ya?
0: Ngereng.
4: Kekundian, kekundas, kemakasihat ya.
0: Amin, sami-sami.
4: Kekundas pada Bang Betra, pada Anwar, tukan pada Pak Cies,
0: yang jadi salam
4: Jukan pada Bang Barok, pada Bang Roni. Jukan pada Jena Bang Desa.
0: Thank you.
4: Naga Bang Halilnya, kena kukang mungkin aja.
0: Saya balik ke pon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing geng Mizar pada Basirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
2: Waduh, lakar mantap ongku.
0: Ben Anyar Masok. Jeki Asmara.
2: Engki ja.
0: Antona kabadaan tetap saya sehat.
2: Wah, saya tapi luingin mungkin dari
0: alias tumelap telap tangki. Alap-alap
2: engki. Biasa mungkin luar biasa tumelap ning.
0: Engki melap amun celap ngak nikah cet lakar malap lepen.
2: Engki. Ya sing ada king itu ka. Ana. Gelap on melekok.
0: Oh, gelap on melekok tangki. Matur saya kalangkong atas estona panjenengan. Tangki.
2: Itu kui bakun.
0: Oke, alhamdulillah. Ram-ram gendingan nih kajak sih seterus itu aja.
2: Tok norok pun jaki. Sepenting pun mantap.
0: Mantap bakun.
2: Kim tuk matu tuk kakarin lagi lah.
0: Nyereng, nyereng.
2: Kisah lama. Pertama tidak ada sewa lawal. Bakun gak kui bian buat bertugas.
0: Oke, kesan.
2: Deki mana di peleman tingate semoga kita ringa selamat sampai
0: amin amin ya rabbal alamin.
2: Orian tersapo le laku tu suruh malam lagi
0: insyaallah insyaallah
2: iki ki selama sitang lo gila bu Pak Horgi Pak Nor Bang Mahisa Pak Saper sareng Mas Supriyadi 2
0: thank
2: you bede saya rasah dan di sampang
0: dan
2: kileke juga sareng sira ketua rabaro ja.
0: Kedua Rabara Bahesa
2: Pak Cip.
0: Oh Pak Cip.
2: Thank you Pak Cip. Tore Pak Cip gabungan boleh Pak Cip. Juga pada Bapak Ketua. Pada Pak Pangeran Bukabu atau Pak Haji Komarudin juga.
0: Beras.
2: Pada Serah Pak Sikjen atau Mas Panji Ketawang nih.
0: Thank you.
2: Thank you pada Kak Rasid. Ingki benda ke satu aja nak jak. Oh Mbak Irma. Kela nak ambil lojukan Mbak Irma ni
0: jak. Oke.
2: Ingki ke satu aja nak jak. Ingki kentinga. Ini paling yang kita ada kawaran yang sibuk di Pemekasan jak.
0: Oke.
2: Salam abad kun salam. selalu di
0: saya gini kabar
2: di kelamkom ya
0: saya beli kepon
2: ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong tengki atas lingki natretan jeki mezar Evi Abasuni Putra Setia tengki sempone sapa serang petan kalah kelangkong depon tondu keras mandala rubaru lenteng manding tertaka tinggalin jekan kending kending sisa terus sepon tretan terbal pamiarsa sebedika atorah dek panggilin depon setia jina ngiring nikah kending ram miram biar sakit dimin arang sarang.

Cak Ismawati banyak kesan nian beda kaleningan beda topeng beda lotruk beda sarong.

tanto acaca tibi is lamon top.

0: Tentara bola biar saya genting sisa terus saya pon tayang ke tentara pada genting ram-ram siang pon kapi arsa de panggilan pon tentara saya fakta serang teriatan putra setia Basuni Evi Mezar tertekan tinggalan juga Jeki Asmara sisa terus saya pon tayang ki hebing kenga Jeki Asmara berdi sapa boleh sarang buatan gola ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Madura
1: lakar mantap ongku taretan
0: sarang
1: paskun tadi pun
0: sarang taretan amri
1: ini kita pak
0: Irma
1: pak anak apa pun Eva Diksa kan ini mudah patut kita pergi
0: kipan oco
1: si bareng aku ada ke sebuah dengan studio cukup dekat sate jena
0: tak boleh nih gaya.
1: Jukan kat sebelah saya daerah masak ki. Okay. Kaju loros mak kaju manis ke alili. Teronteran mak ngalak nangka. Eka koros kaula eka kering ke alili. Kerpekeran lantaran tika.
0: Aduh.
1: Kipon kenika pon bener nak.
0: Matap ketupan lampu ya.
1: Buah mak ketup.
0: Ayo capok pantun na Irma.
1: Paling anu kini ka capok. Ki, kini ngapun apa saya buat raga?
0: Pantun, kini nanti sandung.
1: Dongki.
0: Saking bingkeng nega kini nanti sandung.
1: Saking bingkeng. Salam masa pertama ya para kita kak Alili selamat bertugas. Semoga mungkin para ngan sehat sekeluarga. Pasangan kita, baca panggilan buka buki. Epa Makassar dekai bagai laki ke Bunda Yuni tang sate jena kan ini. Yang ki kentinga kini kai parenga ki dek kabu patar dek kata sak klum tedong. Muka-muka kabungan akali ini.
0: Yang ki pereng loros. Eka pereng loros ki.
1: Oke.
0: Hah?
1: Napa na pereng loros?
0: Pereng loros kacang kejering. Ada ere mak nganggu ya keengan.
1: Oke.
0: Eka koros, eka kering amar kebu lekorang akan.
1: Allah dicerlang, ada orang ni.
0: Ina ban, ibu leski ya ban.
1: Iki mata saka langkong mungkin lagi.
0: Iki.
1: Sarebon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ebingga ngah Irma berapa sih? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Insyaallah, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Madura.
2: Lekar mantap ongkru terita.
0: Sarang.
2: Sarang Hamin Jazuli si budai munce kak Dinto.
0: Hamin Jazuli. Anyar masuk nih lagi.
2: Saya itu nampun Kidimin kak Dinto.
0: Oh Kidimin. Oh engki. Dapatan gola coran nikah. Ki buru anyar masuk Hamin Jazuli.
2: Langsung tahu salam lagi.
0: Oke.
2: Pertama juga kak kui panjenengan. Selamat bertugas.

0: Halili.
1: Ke kebun Halili motor saya kelangkong.
0: Saya balik kebun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang adretan hamin jesuli. Bada pasirah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Mantap ongku Cak Halili.
0: Mantap ongku.
1: Saya tahu dari Asep.
0: Oh, dari Asep. Seputaran kota.
1: Dapur saya Cak Halili.
0: Alhamdulillah, saya menabi panjenengan ketipun apa, Sep?
1: Alhamdulillah, saya juga.
0: Saya juga. Tidak ada
1: gabungan Cak Halili, mari saya naikkan to jaringan nih, Kak Cik Saran.
0: Hengki.
1: Hengki, masalah dikencing, norok-norok.
0: Hengki, Pan.
1: Selamat di Kak Cik Halili, selamat bertugas. Seki Furu, beda hari ini, Kak Sudi.
0: Hengki, leres.
1: Beda Irma, Karang Hedri, beda Desi Asmara, Karang Arindi, beda Bang Roni juga, beda Bu Hathor,
0: Jengke,
1: Om Boang,
0: Leres,
1: dan Hendra, Pangeran Bu Kabu, terkasat sejenah tanpa terkecuali.
0: Kasat sejenah.
1: Dan kita salami, mana tak beda alat. Tak beda aral, insyaallah dan juga gabungan pole lagi.
0: Oh, iki.
1: Iki. Sekarang kau berkait pon.
0: Oh, saya beli kepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, binggangnya pada pasir. Assalamualaikum. Halo. Halo. Coba pole lagi binggangnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
2: Mantep pong kudretan Halili. Oh, tabang kipo leh kelabuan situan muda Roni Sanjaya.
0: Roni, mbian Ron.
2: Kita mulai sudah jaya bukan masuk. Mas, tangka
0: senang. Tentikan.
2: Sepenting masuk.
0: Bener gini kawan.
2: Jaring pun banyak tiga telpon ni
0: lagi. Tak kena kan?
2: Jadi sabar kini cetus.
0: Oh tu.
2: Selok sister mak boleh tolong. Mama tan nama apa le Obi? Tamu ni serca Halili mati Malang.
0: Ibu.
2: Yang tu seneng Ibu di.
0: Ibu di gimana kini kan?
2: Ki coba coba ni kelapa.
0: Si.
2: Sampai di kali turun ke kali. Coba aja bermain cinta dari mata turun ke hati.
0: Asih, cocok.
2: cocok
0: nih kan.
2: Kenting pada napa kita?
0: Kentingnya ke nanti sandung.
2: Oh, cocok nih kan.
0: Kamu pada
2: kumpul salam ki.
0: Ki.
2: Salam ke pertama kata rakyat kaca Halili muka-muka salam cuma perate. Aku kenal dekat Pangisa. Pak Irma sudah leku. Pak Evi, Haji Suni, Bunda Surah, Dewa Surayi. Aku kenal dekat Angwar.
0: Dekat
2: kita Pan RRI tanpa kecuali.
0: Ki.
2: Penting dorong muda ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, binggangnya saya terakhir pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Ding-ding Madura. Akar Akerbayong ku
0: terima. Oh, Akerbay, Capok Dewa Suroyong.
3: Aduh, alhamdulillah.
0: Akerbay, Capok Dewa Suroyong, rokeh.
3: Ibu Pocur Yolok Roni Sanjaya Pas Noro Jojo
0: saking ngata Yolok.
3: Oh ada.
0: Ada Memet. Tolos akrabai.
3: Kunci Sampai pun gelap pada Ibu Mawar lagi. Ibu Mawar sarang Irma si pada bisa sidangan. Kelekul saja bisa jenang itu. Tore pasap petor panarema agabungan. Teker kita bisa tenang gitu bu.
0: Selesai ini gak cocok.
3: Di buat air mah salam senyum.
0: Salam senyum. Senyum.
3: Dewa Suraya dan Irma. Dipendap asap per sarang Pak Nur Kumala.
0: Gitu,
3: sarang kita gitu, kelendo.

0: Terus?
1: Sekarang Bapak Hendra Cipta, Bapak Haji Burhan,
0: Ibn
1: Ali Pratama, sekarang Bapak Haji Yasin, salam hormat. Ibn berdepan Tun Kabuk Nalanyu untuk Pak Lili.
0: Acal.
1: Itu montak tal kami katal posnya, montak untung kabula. Montak tekabulaan toskinya, montak untung niko ika gilanya.
0: Oh, enggak keneka.
1: Kering Abah Sunni, kalang kong Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kalang kong, tayang kita teratan Dewa Surayeng, siya kalang kanepon dari kawasan Desok. Nika panik telepon siya keng bingkang otak basa terakhir malam angkin dari macan ading kending Madura. Nah, terus kalang kong, teratan Dewa Surayeng, Roni, Asep, Hamin Jesuli, tayang ki, terataka tinggalin juga teratan Irma, Sempone Sapa. Malam angkin teng ki dalam acara ding kending Madura. Gereng nika per saya kirimin arang sarang kending saya terakhir. Malam angkin teng ki kending ki nanti sandung seperti mang lepor atena pamirsa setejena. Nyon sapora teng ki seki belum kebagian malam angkin karena waktu ni kampuan tak ngiti ni teng ki salah laku malam bisa pagi pole dalam acara sesami tantana. Tantana buatan kalau macam makin matur saya kelangkong si banyak siampun alengki. Dalam acara di Gending Madura, Gending si Geng Bingkeng, ngering nika berdimang lepor atina pamiara sesetia jena, ngering biar sakit dimin arang sarang kinanti sandung.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 23 malam, nanti di titik 24 malam nanti. Ada sebenarnya malam ini akan hadir juga menemani malam Anda. Yang pastinya akan hadir kurang dengar Anda semuanya melalui 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Selamat malam, selamat siang untuk semuanya dan selamat beristirahat bagi yang mau istirahat. Selamat malam, yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Oke, di Pro 1 Informasi dan Inspirasi, Sumatera malam ini hadir kurang dengar Anda semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang.

Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu enggak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti, sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila, yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti

0: itu.
1: Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin hari wa tulijul nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayyi wa tarzuku man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Senin di lembar yang ke-8 di bulan Juni 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili yang bertugas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir dan kembali kepada dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat semua. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 40. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita sehingga membuat kesuksesan di hari ini. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ليعلم

تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: 100,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi sampai nanti di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, pada kesempatan pagi ini di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita di pagi ini. Beliau adalah Kiai Muhammad Farhan yang merupakan Departemen Keazwajaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang NU Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, pagi yang cerah bahagia.
0: Oke, Pak Kiai, topik kita pada kesempatan pagi ini mencintai Nabi sepenuh hati. Tentunya sebelum kita membicarakan tentang topik kita pada pagi ini, Pak Kiai sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Bapak Tohir ya.
0: Iya Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang cerah bahagia ini, akan kita kaji sebuah kajian dengan tema mencintai Nabi sepenuh hati. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita diberikan anugerah yang sangat besar. Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa besar. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat menjadi bagian daripada umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan nikmat sebesar apapun, tidak bisa ditukar dengan emas sebesar gunung, tidak bisa ditukar dengan mobil 100 juta mobil misalkan. Tidak bisa ditukar dengan hal itu. Nikmat menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah ini bukan manusia biasa, tapi manusia paling mulia, akramil anbiya wal mursalin. Nabi termulia, utusan termulia. Tidak ada di dalam kehidupan ini manusia yang lebih terhormat, yang lebih mulia daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Rasulullah dipanggil oleh Allah sebagai akramil rusul, utusan termulia, karena kehormatan Rasulullah, karena kemuliaan Rasulullah, karena istimewanya ibadahnya Rasulullah. Maka kita pun sebagai umatnya, walaupun hidup di akhir zaman, walaupun begitu banyak dosa kita, tetapi kita dipanggil oleh Allah sebagai akramil umami, umat termulia, umat terhormat, melebihi dari umat-umat sebelumnya. Kenapa? Bijahi Rasulullah, karena mendapatkan barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Nabi yang paling terhormat akhlaknya, yang paling indah di pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata firman Allah, engkau Muhammad sungguh akhlaknya azim, mulia, agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah terdapat untuk diri kalian semua, wahai hamba Allah, contoh terbaik akhlaknya yang paling indah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ditanya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Maka setidaknya kami jawab beberapa hal. Pertama adalah Rasulullah itu memang layak untuk dicintai. Memang pantas untuk dicintai. Kenapa? Karena biasanya orang itu mencintai orang lain karena beberapa hal. Misalnya, pertama, orang mencintai orang lain karena tampannya. Wati cinta kepada Budi. Kenapa? Karena tampan. Budi cinta kepada Wati karena cantik. Nah, kalau orang mencintai orang lain karena tampannya, maka sumpah demi Allah, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tampannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditamsilkan, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mencontohkan, kalau tampan itu diibaratkan dengan bulan, maka separuhnya untuk Nabi Yusuf, separuhnya untuk manusia di seluruh muka bumi. Tetapi kalau tampannya Rasulullah adalah ibarat bulan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi tampannya Rasulullah sempurna. Hanya saja di dunia ini tidak ditampakkan oleh Allah. Jamalur Rasulullah, ketampanan Rasulullah ditutup karena tidak akan mampu dilihat oleh umatnya. Kelak di surga akan dibuka secara keseluruhan bagaimana tampannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang lain mencintai orang lain karena perhatiannya, karena kepeduliannya, maka sumpah demi Allah, tidak ada di muka bumi ini yang lebih perhatian, yang lebih peduli kepada orang lain melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Rasulullah kepada umatnya melebihi perhatiannya seorang ibu kepada anak-anaknya. Bayangkan, ibu begitu peduli kepada anak-anaknya, begitu sayang, begitu cinta kepada anak-anaknya. Tetapi semua itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan cintanya Rasulullah kepada umatnya, rindunya Rasulullah kepada umatnya. Sejak dulu Rasulullah sudah mengatakan, wa syauqoh, aku rindu kepada umatku, aku rindu kepada umatku. Itu Rasulullah dulu sudah berkata seperti itu. Maka kalau seorang ibu misalkan secinta-cintanya seorang ibu, kalau ketika hari kiamat, ketika bumi ini sudah hancur, ketika langit itu sudah hancur, bintang-bintang itu berguguran, bulan matahari berguguran, orang lupa kepada orang yang lain. Ibu lupa kepada anak-anaknya, anak lupa kepada ibunya, suami lupa kepada istrinya, istri lupa kepada suaminya. Tidak ada orang yang mengingat orang lain. Bahkan para nabi dan utusan sekalipun melupakan umatnya. Tetapi ada satu orang yang dia tidak lupa kepada orang lain. Siapa orang itu? Yaitu tiada lain dan tiada bukan kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat tidak ada orang yang ingat kepada orang lain. Yang diingatkan hanya dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi. Ibu mengatakan nafsi, nafsi, bagaimana nasibku, bagaimana nasibku. Ayah juga begitu, anak-anaknya juga begitu, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan para nabi dan utusan sekalipun, bahkan para malaikat-malaikat sekalipun, ketika hari kiamat sudah tiba, mereka semua berkata nafsi, nafsi, nafsi, nafsi, bagaimana nasibku ini, bagaimana nasibku ini. Semua makhluk begitu. Hanya satu makhluk Allah, yaitu manusia yang terhormat, yang dari lisannya tidak berkata nafsi, nafsi, wahai bagaimana nasibku, bagaimana. Tidak, dia lupa kepada nasibnya sendiri. Yang keluar dari lisannya adalah ummati, ummati, ummati, bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mencintai orang lain karena perhatiannya, maka demi Allah, di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang lebih perhatian kepada orang lain melebihi perhatiannya baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Barangkali itu sebagai pembuka. Kalau ini dibahas begitu panjang, mungkin satu jam tidak selesai.
0: Oke, Pak Kiai. Nampaknya simple, tapi ini seperti yang Bang Kiai bilang, sangat luas nih Bang Kiai. Kalau kita telah ada dari pertama, apa yang Pak Kiai sampaikan adalah nikmat terbesar. Kita menjadi umat Rasulullah. Mungkin dari hal ini bisa dijelaskan sedikit. Apa sih bedanya saya, Anda, ataupun manusia zaman sekarang yang menjadi umat Kanjeng Nabi dengan umat-umat sebelumnya, Pak Kiai?
1: Iya, iya, iya. Apa bedanya umat akhir zaman dengan umat sebelumnya? Ada keistimewaan-keistimewaan tentunya yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Banyak di antaranya. Sampai-sampai dulu ceritanya Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau itu punya kitab namanya Kitab Taurat. Nabi Musa membaca kitabnya, Kitab Taurat. Nah, di dalam kitab itu, Kitab Taurat itu, ada keterangan begini. Di akhir zaman, akan ada umat-umat yang mudah berdosa. Tadi berdosa, besok berdosa lagi. Besok melakukan dosa lagi. Tetapi begitu mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat terdahulu melaksanakan dosa satu kali, 100 tahun masih belum diampuni. Satu kali dosa. Tetapi umat di akhir zaman ini ya, melakukan dosa, sering melakukan dosa, tetapi mudah diampuni oleh Allah. Maka kemudian Nabi Allah Musa mengatakannya, Allahumma ja'alha ummati, ya Allah jadikan umat ini sebagai umatku ya Allah. Kemudian Nabi Musa membuka lembaran lagi. Di lembaran yang lain, Allah menceritakan lagi bahwa di akhir zaman akan ada umat istimewa, yaitu umat yang ketika berdoa kepada Allah, mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sering berdosa. Nabi Musa tertarik kepada umat ini dan mengangkat tangannya, ya Allah, jadikan umat istimewa ini bagian daripada umatku. Kemudian membuka lembaran lagi, ada lagi di lembaran yang lain. Bahwa kelak akan lahir umat istimewa, hidup di akhir zaman, tetapi masuk ke surga lebih awal. Lebih awal daripada umat-umat sebelumnya. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya lagi, ya Allah, Allahumma ja'alha min ummati. Jadikan mereka bagian daripada umatku, ya Allah. Tiga kali Nabi Musa berdoa, maka Allah menjawab, La ya Musa, bukan Musa, itu bukan umatku. Walakinnaha min ummati Ahmada. Tetapi umat yang istimewa itu, umat yang mudah berdosa, tapi mudah diampuni oleh Allah. Walaupun berdosa, ketika mengatakannya berdoa kepada Allah, mudah dikabulkan doanya. Walaupun hidup di akhir zaman, tetapi kelak masuk surga lebih awal daripada umat-umat terlebih dahulu. Itu bukan umatmu Musa, tetapi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau mereka bukan umatku, tetapi umatnya Nabi Muhammad, faja'alni min ummati Ahmada, kalau begitu saya saja jadikan bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang mempunyai gelar Kalimullah, Nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, memohon dirinya dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya begitu terhormatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dahulu melaksanakan satu dosa itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan cara melemparkan dirinya, ketika mati baru diampuni oleh Allah. Kalau umat terdahulu maksiat matanya, melihat barang maksiat, berdosa matanya, tidak diampuni oleh Allah kecuali matanya itu dicungkil sendiri. Kalau umat terdahulu lisannya berbicara ghibah, melakukan dosa, tidak diampuni oleh Allah lisan ini kecuali digunting bibirnya, digunting sendiri. Tangan ini menyentuh barang yang haram, salaman, berjabatan tangan dengan orang yang bukan muhrimnya, tidak diampuni oleh Allah dosa tangan, kecuali dipotong sendiri tangan. Tetapi umat Nabi Muhammad, karena mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad, walaupun sering berdosa, tidak butuh dipotong tangannya, tidak butuh dicungkil matanya, tidak butuh digunting bibirnya.

0: bahkan berkali lipat. Jadi walaupun hidup di akhir zaman, bahkan umurnya sangat pendek, ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70 sudah panjang umurnya untuk umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat dahulu, ada yang 1000 tahun umurnya, ada yang ratusan tahun umurnya. Tetapi pahalanya lebih besar umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keistimewaan lipat ganda yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Itulah keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur bahwa kita ini adalah menjadi hamba Allah yang paling beruntung, yaitu karena diberikan anugerah besar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oke, nampaknya kalau mendengar penjabaran ini sangat menggembirakan ya Pak Kiai. Kabar baik bagi kita semua. Tapi dalam benak masih bertanya-tanya Pak Kiai. Apakah seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini bisa dikategorikan umat Muhammad?
0: Ya, umat Muhammad itu disebut dengan ummatul ijabah, yaitu umat-umat yang ikut kepada aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, itulah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia di akhir zaman yang ikut, yang yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oke, intinya sekalipun hidup di akhir zaman, tapi tidak bersyahadat atas kerasulannya dan tidak mengikuti semua ajaran-ajarannya, berarti tidak masuk kategori umatnya tidak. Bagi.
0: Oke.
1: Lantas
0: matul ijabah.
1: Lantas seperti apa yang harus saya bicara saya nih Pak Kiai untuk mengetahui bahwa saya ini sudah melakukan apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah dan sudah masuk dalam kategori umatnya, tentunya diri saya ini harus punya tolak ukur Pak Kiai. Dasar saya masih bingung nih Pak Kiai. Saya ini masuk enggak nih ya dalam kategori umat Rasulullah? Bagaimana nih Pak, sebagai tolak ukurnya terhadap menilai diri sendiri Pak Kiai, bukan menilai orang lain?
0: Ya kalau kita ini sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, kita iman, itu kita sudah masuk pada umatnya. Tapi umatnya itu ada dua. Ada umat yang baik, ada umat yang nakal. Kita masuk. Ya sama dengan orang sudah daftar kuliah. Ya, yang daftar kuliah itu namanya mahasiswa atau mahasiswa. Yang tidak daftar ya bukan mahasiswa, bukan mahasiswi. Cuman mahasiswa itu ada dua, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang rajin, itu aja. Jadi kita masuk yang mana? Yang rajin apa yang nakal? Yang jelas kita sudah mahasiswa sudah. Yang jelas kita sudah mahasiswa, tapi tinggal kita lihat apakah kita masuk mahasiswa yang rajin, yang patuh aturan, apa yang nakal. Nah, makanya untuk menentukan apakah kita ini umat yang sudah umat yang baik, maka lihat dengan dua cara pandang. Yang pertama, apakah kita betul-betul mencintai Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah ikut aturan-aturan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tolak ukurnya.
1: Oke. Nampaknya dari semua tingkah ataupun perilaku, apalagi kata-kata di Rasulullah, itu disebut hadis yang menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Mungkin Pak Kiai punya tips, Pak Kiai. Bagaimana sih diri kita ini mampu mengikuti ajaran-ajaran Sang Rasul setidaknya 50% lah. Kalau 100% mungkin masih jauh, Pak Kiai.

0: tanamkan rasa cinta, itu yang pertama. Kalau sudah cinta, maka kita akan ikut. Sejauh apapun seseorang jaraknya, akan kita tempuh. Kalau sudah ada cinta dalam hatinya. Orang Mesir ngejar perempuan yang ada di Indonesia. Orang Indonesia nikah dengan orang-orang Mesir atau orang mana. Jauh. Bahkan begitu butuh perjuangan. Perjuangan finansial. Perjuangan yang lainnya, keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena cinta. Terpaut cinta. Jadi kalau sudah cinta, kalau sudah cinta, maka insya Allah akan mengikuti aturan Rasulullah. Lah untuk cinta itu ya harus kenal. Tak cinta, tak kenal makanya.
1: Tak cinta.
0: Tak cinta. Bagaimana cinta kalau tidak kenal? Orang bisa cinta pasti dia kenal. Nah, untuk kenal itu kita belajar. Bagaimana Rasulullah sejak kecil, ketabahannya, akhlaknya. Beliau lahir sudah tidak melihat ayahnya. Ayahnya wafat, beliau masih dalam kandungan. Kalau kita melihat bagaimana ayah, oh itu seperti itu ayah. Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Kemudian dirawat oleh ibunya. Di tengah perjalanan, masih umur 5 tahun, wafat ibunya. Bayangkan. Ayah sudah tidak ada, tinggal seorang ibu. Di perjalanan masih umur kecil 5 tahun, sudah wafat ibunya. Dirawat oleh kakeknya, 2 tahun kemudian wafat kakeknya. Dirawat oleh pamannya, 2 tahun kemudian wafat pamannya. Beliau hanya seorang diri. Kemudian bekerja kepada seorang perempuan namanya Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Waktu itu masih cinta-cintanya wafat Sayyidah Khadijah. Anaknya masih kecil-kecil, wafat anaknya. Tapi beliau tabah. Tetap taat kepada Allah. Tetap berjuang untuk berjihad, menyebarkan agama Allah. Nah ini kalau kita tahu ceritanya terus dan cinta-cinta yang lain, maka akan lahir rasa cinta. Begitu Rasulullah ketika disiksa oleh orang kafir, mau dibunuh, dilempari batu, sampai mengalir darah dari wajahnya, sampai giginya ini patah, darah mengalir bercucuran dari wajahnya, malaikat-malaikat itu tidak terima. Berkata para malaikat, ya Rasul, engkau seorang nabi, engkau seorang utusan, tapi begitu disakiti oleh umatnya, dilempari batu, berdarah-darah wajah engkau, ya Rasul, izinkan saya untuk membalas mereka. Akan saya angkat gunung itu, dan akan saya lemparkan kepada mereka. Biar mereka mampus, biar mereka binasa. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, jangan. Mereka itu adalah umatku. Mereka itu umatku. Mereka hanya umat-umat yang tidak mengerti. Beliau langsung menangis, mengangkat tangannya, dan berkata, ya Allah, Allahumma hadi qaumi, fa innahum la ya'lamun. Tunjukkan kaumku, ya Allah. Tunjukkan umatku, ya Allah. Ampuni mereka. Jangan siksa mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak mengerti. Itulah Rasulullah lakinya. Disakiti, tidak membalas, bahkan membalasnya dengan doa yang baik-baik. Nah, kalau kita tahu cerita-cerita seperti ini, yang begitu banyak cerita keteladanan Rasulullah, maka akan lahir rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita terobsesi untuk meniru akhlaknya, mencontoh akhlaknya, dan meniru cara ibadahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oke, tak nampaknya benar sekali nih Pak Kiai. Tanpa kita harus kenal, tak mungkin ada rasa cinta. Maka kita harus perbanyak membaca, mendengar, ataupun menyaksikan kisah-kisah keteladanan dari Sang Rasul dan juga ajaran-ajarannya. Terima kasih Pak Kiai atas wejangannya. Semoga apa yang telah Pak Kiai sampaikan, Pak Kiai wejangkan, dapat membuka hati dan kesadaran kita untuk terus mencintai Sang Rasul. Saat ini udah masuk di titik 6 pagi. Semoga perbincangan kita akan selalu membawa manfaat, Pak Kiai.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih atas waktunya di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan lancar, sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Kiai Muhammad Farhan yang merupakan Departemen Keaswajaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kabupaten Sampang, dengan topik yang kita angkat, mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga rasa cinta kita kepada Sang Rasul akan terus bertambah dan bertambah. Amin, Allahumma amin. Pendengar, saat ini telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam rutin berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi.
2: Memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan, yang mudah-mudahan nanti program yang di
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Selasa di 9 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kesiapsiagaan bencana membutuhkan pemberdayaan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana. FPRB Jatim menguatkan fungsi dan peran FPRB Madura Raya. Ima Fadilah melaporkan.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan FPRB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Untuk wilayah Madura, kegiatan berlangsung di Bakorwil 4 Pamekasan, diikuti oleh BPBD dan FPRB dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Perwakilan Siap Siaga Jawa Timur Mamba Usuut menyampaikan konsolidasi ini menjadi penting untuk menguatkan peran FPRB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat secara mandiri, tidak hanya dari pemerintah tetapi dalam kebencanaan diperlukan kesamaan gerak dari berbagai unsur masyarakat sebelum bencana, saat bencana, hingga tahap pasca bencana.
5: Kebencanaan ini menjadi urusan bersama dan tidak hanya dibebankan kepada BPBD walaupun selaku leading sektor. Untuk itu, forum pengurangan risiko bencana itu ada dalam rangka mendukung kolaborasi bersama tadi, ada pemerintah, media, dunia usaha, masyarakat, dan private sektor atau sektor swasta dalam rangka mendorong aksi nyata dalam memperkuat ketangguhan masyarakat.
4: Melalui konsolidasi ini, seluruh FPRB Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur diharapkan mampu untuk mengoptimalkan perannya sebagai penggerak budaya sadar bencana di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan forum ini akan melahirkan masyarakat Jawa Timur yang sadar akan risiko, siap siaga, mandiri, serta tangguh dalam menghadapi sekaligus memulihkan diri dari ancaman bencana. Ima Fadila melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
6: BPBD Kabupaten Sampang tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi untuk mengajukan bantuan penanganan kekeringan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pengajuan bantuan belum dapat dilakukan karena masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut Muhammad Hozin, penetapan status kekeringan menjadi syarat utama dalam pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi. Tanpa adanya SK tersebut, pemerintah daerah belum memiliki dasar administrasi untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sampang. Setelah status kekeringan resmi ditetapkan, BPBD akan segera mengajukan sejumlah kebutuhan termasuk dukungan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak selama musim kemarau berlangsung.
1: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
6: Kata Hozin, meski pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, BPBD tetap optimis dukungan dari pemerintah provinsi dapat diperoleh melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah berharap proses pengajuan bantuan berjalan lancar sehingga langkah penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Sementara itu, memasuki musim kemarau, masyarakat Kabupaten Sumenep berharap pemerintah daerah meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan, khususnya di sektor pertanian. Salah seorang warga Sumenep, Musahwi, mengatakan dinas terkait perlu melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memaksimalkan fungsi embung dan saluran irigasi yang ada sebagai sumber pasokan air bagi lahan pertanian. Musahwi menambahkan, penggunaan pompa air juga perlu dioptimalkan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air di lahan sawah saat curah hujan mulai berkurang. Menurut Musahwi, langkah tersebut penting agar aktivitas pertanian tetap berjalan dan produktivitas petani tidak terganggu selama musim kemarau berlangsung. Musahwi berharap upaya antisipasi dapat dilakukan sejak dini sehingga risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat diminimalkan. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait kesiapsiagaan daerah menghadapi musim kemarau dan ancaman kekeringan.
7: Saya Muhammad Sahlan di Galangat. Saat masuk musim kemarau, biasanya para petani menyesuaikan pola tanam. Seperti saudara saya di Kecamatan Manding, biasanya menanam varietas yang tahan kekeringan, seperti tanaman jagung dan palawija. Ini dilakukan demi mempertahankan ketahanan pangan.
8: Saya Musahwi di Sumenep. Menurut saya, menghadapi musim kemarau, pemerintah dinas terkait harus mitigasi, yaitu pemetaan daerah-daerah rawan kekeringan dan memaksimalkan fungsi embung, saluran irigasi, dan memfungsikan penggunaan pompa air agar para petani tetap bisa aktivitas di sawah walau di musim kemarau.
9: Menurut saya, banyak sekali cara yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi musim kemarau ini demi mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya optimalisasi infrastruktur air seperti perbaikan irigasi, pompanisasi atau dengan percepatan tanam, serta penanaman varietas benih padi tanah kering, termasuk melakukan rotasi tanaman yaitu ke palawija dan jagung.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki musim kemarau, upaya mitigasi kekeringan dinilai perlu diperkuat untuk mengurangi dampak bagi masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan Rukayah Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumedep.net, musim kemarau yang mulai berlangsung di Madura menjadi pengingat bahwa persoalan kekeringan bukanlah masalah baru. Hampir setiap tahun, sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang maupun Sumenep menghadapi keterbatasan air bersih dan ancaman terhadap sektor pertanian. Karena itu, langkah BPBD Sampang yang mulai menyiapkan pengajuan bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur patut diapresiasi. Namun, terdapat satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni penanganan kekeringan seharusnya tidak hanya bergantung pada penetapan status darurat dan bantuan ketika kondisi sudah memburuk. Pola penanganan yang masih menunggu terbitnya surat keputusan status kekeringan berpotensi membuat respons menjadi kurang cepat. Padahal, data perakiraan musim kemarau, riwayat daerah rawan kekeringan, serta potensi penurunan debit sumber air sebenarnya sudah dapat dipetakan jauh sebelum dampak kekeringan dirasakan masyarakat. Jika langkah antisipasi baru berjalan setelah status ditetapkan, maka distribusi bantuan seringkali baru tiba saat warga dan petani sudah mengalami kesulitan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendekatan mitigasi berbasis pencegahan seperti yang disampaikan warga Sumenep Musahwi. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara berkala, mengoptimalkan fungsi embung, waduk kecil, dan jaringan irigasi yang ada, serta memastikan pompa air dapat digunakan saat dibutuhkan. Selain itu, koordinasi antara BPBD, Dinas Pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani harus dilakukan sejak awal musim kemarau, bukan saat krisis terjadi. Di sisi lain, edukasi pengelolaan air kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Upaya sederhana seperti penampungan air hujan, perawatan sumber mata air, hingga pola tanam yang menyesuaikan ketersediaan air dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kekeringan memang tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan. Kuncinya adalah kesiapsiagaan, perencanaan yang matang, dan tindakan yang dilakukan lebih awal. Sebab keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak ditentukan oleh seberapa banyak bantuan yang disalurkan saat krisis, melainkan seberapa baik mitigasi dilakukan sebelum krisis itu datang. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mengalami inflasi bulan ke bulan M2M 2026 sebesar 0,16%. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep mencatat inflasi sebesar 0,16% pada bulan Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan perubahan tren setelah April 2026, daerah ini mengalami deflasi sebesar 0,40%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha menjadi faktor utama yang mendorong inflasi bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil mencapai 0,16%. Selain itu, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran turut memberikan andil sebesar 0,10% terhadap inflasi bulan Mei 2026. Menurut Handoyo, BPS mencatat harga cabai merah mengalami kenaikan hingga 45,58% dibanding bulan sebelumnya. Sementara cabai rawit naik 23,64% dan bawang merah meningkat 16,53%. Adapun minyak goreng juga mengalami kenaikan harga sebesar 5,63%.
3: Gojek online itu adanya 10 tahun yang lalu sudah ada enggak? GoFood ada enggak? Itu bisalah diingat-ingat. Jadi perubahan struktur ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat, perubahan struktur lapangan usaha di lapangan. Dulu nggak ada perdagangan online, sekarang masif sudah. Itu yang akan kita rekam, akan kita catat.
2: Handoyo menjelaskan, meningkatnya harga komoditas pangan tersebut tidak lepas dari tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
0: Pembangunan Jembatan Garuda di Dusun Palean, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, resmi dimulai. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi sekaligus mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan Supriyadi.
4: Pembangunan Jembatan Garuda di Dusun Palean, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dimulai melalui doa bersama yang digelar Kodim 0827 Sumenep bersama masyarakat. Jembatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah desa sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Keberadaan Jembatan Garuda diharapkan mempermudah akses transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan merupakan program yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi desa.
5: Kita bermunajat, berdoa, memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan yang mudah-mudahan nanti program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelak bisa menghadirkan manfaat.
4: Pembangunan dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain pembangunan jembatan beton sebagai akses permanen, juga direncanakan pembangunan jembatan perintis untuk mempermudah mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok umroh yang belakangan ini kembali marak terjadi. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
6: Beberapa waktu lalu, Polres Pamekasan merilis kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN 34 tahun warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Setidaknya 17 orang menjadi korban dari kasus tersebut dengan kerugian kurang lebih 319 juta rupiah. Menanggapi hal itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengimbau masyarakat di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, untuk memperhatikan 5 hal agar terhindar dari penipuan sejenis ke depannya.
7: Ada 5 yang harus dipastikan. Yang pertama, travel umroh harus berizin dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kemudian, pastikan tiket pesawat dan jadwal penerbangan. Itu juga harus sudah diketahui. Kemudian pastikan harga dan paket layanan. Kemudian pastikan akomodasi selama berada di Saudi. Dan pastikan visa sudah bisa dipegang atau kita mendapatkan salinannya. Kemudian yang terpenting ketika jemaah pada saat awal mendaftar itu harus sudah terdata atau terdaftar di aplikasi Sisko Patuh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia.
6: Lanjut Halim menyampaikan, untuk mengetahui travel umroh berizin atau tidak, masyarakat bisa mengecek di aplikasi Satu Haji. Halim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming harga murah. Calon jemaah harus teliti soal paket harga yang ditawarkan dengan mengecek perkembangan harga tiket pesawat, tarif akomodasi, dan pengurusan dokumen yang diperlukan untuk umroh.
0: Pendengar dan pemirsa, pasca resmi dilantik, Direktur Baru Rumah Sakit Dr. Muhammad Zin RSMZ Sampang siap memangkas biaya pengadaan obat. Alvin Nuari melaporkan.
8: Direktur Baru Rumah Sakit Dr. Muhammad Zin atau RSMZ Sampang, Andi Andrian Hasan, telah menyiapkan gebrakan baru untuk membenahi pelayanan. Langkah awal yang akan diambil, dia akan merombak total alur pelayanan pasien guna mengurai antrean di rumah sakit. Selain itu, salah satu terobosan finansial yang disiapkan, yakni memangkas biaya pengadaan obat. Bahkan Andi berencana menggandeng Bank Sampang untuk menjembatani pembayaran tagihan obat ke pihak vendor. Dari skema ini, kata dia, pihaknya bisa mendapat diskon obat 10% sampai 15%, sementara bunga bank hanya 1%.
9: Bisnis proses ulang terhadap pembelian-pembelian kita, kayak misalnya obat, alat kesehatan, alat pakai, nah itu kita rancang sedemikian rupa sehingga sepertinya kita mendapatkan harga yang lebih kurang. Ambil contoh pembelian obat-obatan, saat ini kan termin pembayarannya 60 hari. Nah, kalau kita bisa menggandeng Bank Sampah untuk menjembatani tagihannya ke rumah sakit, maka kan kita akan dapat diskon dari Sinovac tadi 10-15%.
8: Dengan terobosan yang berorientasi pada kepuasan pasien dan kesehatan finansial rumah sakit, kepemimpinannya diharapkan mampu membawa wajah baru bagi RSUD Dr. Muhammad Zin sebagai pusat layanan kesehatan yang lebih profesional.
0: Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang terus mendorong Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Langkah tersebut dilakukan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta mampu bersaing di berbagai sektor pekerjaan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, mengatakan salah satu indikator kesiapan lulusan SMK adalah kepemilikan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan uji kompetensi bersama pihak industri. Menurutnya, setiap sekolah perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan melalui nota kesepahaman atau MOU. Selain memberikan pengalaman praktik kerja kepada siswa, kemitraan dengan industri juga membantu sekolah mengikuti perkembangan teknik, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan tuntutan industri, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikan.
10: Kalau saya melihat dari jurusan-jurusan yang ada, seperti ada jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, ini saya yakin banyak yang sudah sesuai begitu. Banyak yang sudah sesuai seperti pengolahan pertanian, apa itu kan sudah bisa untuk bekerja. Karena memang di wilayah saya itu kan ada dua kelembagaan gitu ya, SMA dan SMK.
0: Mas Udi menambahkan penguatan kolaborasi antara sekolah dan industri perlu terus dilakukan agar peluang kerja bagi lulusan semakin terbuka. Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan lulusan SMK di Kabupaten Sampang mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Sumenep, Muhammad Holilur Rahman, meminta seluruh pengelola SPPG, yayasan, dan mitra untuk terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Perbaikan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan alat dapur, fasilitas kantor, hingga pemeliharaan rutin sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional BGN. Menurut Holilur Rahman, saat ini terdapat 114 SPPG yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Ia mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada penerima manfaat bisa berjalan lebih maksimal.
11: Yang jelas, yang sifatnya adalah mayor seperti mes, ipal, begitu kan. Ini masih ada SPPG yang mesnya hanya satu, begitu. Kami minta untuk ditambah. Kemudian ada juga dari kemarin kan sudah ada 16 SPPG yang tersuspend. Terkait ipal, kami minta untuk segera diperbaiki agar aliran ipalnya tidak lagi berbau, begitu.
0: Ia menambahkan pihaknya masih menemukan beberapa SPPG yang membutuhkan penambahan fasilitas penunjang, terutama mes bagi petugas dan instalasi pengolahan air limbah IPAL. Holilur berharap seluruh pengelola bisa segera menindaklanjuti evaluasi tersebut agar operasional SPPG berjalan sesuai standar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, komitmen pelayanan prima terhadap jemaah haji terus digalakkan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi, bahkan setelah melewati fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armuzna. Daerah kerja Dakar Makkah menyerahkan bantuan kursi roda baru kepada jemaah dari kelompok terbang SUB-77 dan SOC-77 yang kehilangan kursi rodanya saat masa persiapan dan manasik lalu. Proses penyerahan bantuan ini berlangsung di kantor sektor 4 Makkah Minggu 7 Juni 2026. Pihak Dakar Makkah yang diwakili Fitri menyerahkan langsung kursi roda tersebut kepada Ketua Kloter SUB-77 Asnawi dan Ketua Kloter SOC-77 Damayanti. mewakili jemaah yang bersangkutan, Ketua Kloter SUB 77 Asnawi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepekaan petugas Dakar Mekah. Dengan adanya bantuan kursi roda pengganti itu, jemaah yang sempat terkendala kini dapat bernafas lega. Mereka kembali fokus menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di kota suci dengan khusyuk dan mandiri.
12: Ini bantuan diberikan oleh Dakar ke jamaah yang hilang ininya, hilang kursi rodanya. Ada beberapa lansia kita jumlahnya 64 orang. Ada yang bawa kursi roda sendiri ketika mau naik ke atas bis di Arafah. Tapi setelah sampai di Mina, kursi roda itu tidak ada. Setelah ada acara evaluasi dari pihak Dakar, saya coba ini komunikasikan. Akhirnya ada respon baik, pihak Dakar memberikan bantuan kepada kita. Bukan hanya kita, ada banyak jamaah yang hilang kursi rodanya itu dibantu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga menyampaikan kehilangan alat bantu mobilitas di fase krusial seperti ini tentu menjadi beban berat bagi jamaah. Oleh karena itu, Dakar Mekah bergerak cepat memberikan solusi.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, kalahkan tim voli pantai putri UNESA Surabaya. Tim bola voli pantai putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli pantai putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Laga final yang berlangsung di Taman Hiburan Pantai THP Kenjeran Sisi Utara, Surabaya itu menjadi ajang pembuktian ketangguhan skuad Sumenep. Gelar juara tertinggi ini diraih setelah tim kebanggaan Pemkab PBVSI Sumenep tersebut berhasil melibas tim Universitas Negeri Surabaya UNESA dengan skor ketat 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis, mengingat UNESA merupakan rival yang sempat mengalahkan mereka saat berada di satu grup pada fase penyisihan. Sementara itu, kesuksesan tim putri belum bisa diikuti sepenuhnya oleh tim putra Sumenep yang juga berhasil menembus babak final. Tim putra harus puas membawa pulang predikat juara 2 setelah dipaksa mengakui keunggulan tim Gurami Semanor Sidoarjo lewat pertarungan sengit yang berakhir dengan skor 1-2. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PMKP BVSI Sumenep Taufik Rahman menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas perjuangan seluruh atlet yang berlaga di lapangan.
2: Pencapaian Kejurprov Piala Wali Kota Surabaya kemarin, alhamdulillah tim putri sebagai juara 1 dan tim putra sebagai juara 2. Ini merupakan representasi untuk Perprov tahun depan, dan semoga prestasi yang diraih ini bisa menjadi awal yang baik untuk prestasi-prestasi yang akan datang.
1: Meskipun tim putra belum berhasil mengawinkan gelar juara pertama, Taufik menilai pencapaian mengawinkan medali emas dan medali perak di ajang bergengsi ini sudah melampaui dari target awal. Ini membuktikan bahwa pembinaan atlet voli pantai di Kabupaten Sumenep berjalan di jalur yang benar dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: ...2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
2: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi itu menang ya senang. Cuma menangnya itu didiskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan. Cuma kan beda. Ketika tampil bahkan ketennya aja bukan orang Indonesia.
1: Betul.
2: Jadi bagi saya itu menang tapi ada didiskon. Kesenangan itu
1: belum tidak sepenuhnya ya.
2: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
1: Oke.
0: Pro 1, Kanal

0: 1.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat 101,3 FM, mendengar saya Rina Deskianti terus menemani Anda. Dan kita juga akan update informasi-informasi di Kabupaten Sumenep ya, di Sumenep pagi ini. Kesempatan juga bagi Anda untuk bisa sharing info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, boleh lewat WhatsApp di 0811 33 45 101. Sebelumnya saya update dulu untuk informasi cuaca ya, di beberapa wilayah di Madura. Mendengar untuk perkiraan cuaca di Sumenep hari ini Selasa 9 Juni 2026, akan diupdate oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Rizaldi.
2: Selamat pagi pendengar RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Selasa 9 Juni 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 52 hingga 82%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 31 km per jam di daratan dan 50 km per jam di perairan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,8 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangen bagian timur dan bagian selatan. Kami menghimbau agar semua pihak untuk bersiap dan mengantisipasi datangnya angin kencang. Tetap jaga kesehatan, karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami, yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Rizaldi, diingatkan untuk kita semua pendengar untuk terus menjaga kesehatan ya, karena perubahan suhu pagi, siang, dan malam. Dan tentu pendengar, untuk perakiran cuaca di tiga kabupaten lainnya di Madura, pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang saya update dari bmkg.go.id, untuk Pamekasan diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 54 hingga 83%. Di Sampang juga diperkirakan cerah, demikian pula di Bangkalan, mendengar untuk suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 hingga 90%.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi risiko serangan jantung.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
4: Lewat Sumenep pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar, harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep.

0: Iya.
1: Kemudian untuk harga cabai, pantauan di Pasar Anom Baru hari ini cabai merah besar Rp50.000, sedangkan cabai rawitnya Rp60.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah per kilogram Rp45.000, sedangkan bawang putih Rp35.000. Kemudian untuk harga sayur mayur, pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini.